kearifan lokal di Desa Tanjung. Festival Telaga Air Merah bukan sekedar ajang hiburan dan wisata saja, tapi juga menjadi bukti bahwa sinergi dari berbagai pihak dalam membangun sektor pariwisata yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Festival Telaga Air Merah ini juga menjadi sarana pelestarian budaya Melayu, sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat serta mengenalkan permainan olahraga tradisional kepada generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi. Sementara itu, Citurepun Kepala Desa Tanjung, Muhammad Anas mengatakan Festival Telaga Air Merah yang telah memasuki tahun ke-6 merupakan hasil kebersamaan antara pemerintah desa, Bumdes Tanjung Mandiri dan PT Imbang Tata Alam dalam mengembangkan potensi wisata desa. Keberadaan wisata Telaga Merah yang dikelola melalui unit usaha Bumdes Tanjung Mandiri terus memberikan kontribusi positif bagi desa dan masyarakat. Kabar berita selanjutnya, Ci, Tuan dan Puan. Kepala Desa Tanjung Muhammad Anas mengatakan Festival Telaga Air Merah ke-6 merupakan hasil kerjasama pemerintah Bumdes Tanjung Mandiri dan PT Imbang Tata Alam ini dalam mengembangkan wisata desa berbasis masyarakat dan telah rutin dilaksanakan serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi selain menjadi daya tarik wisata, keberadaan Telaga Air Merah juga menjadi membuka peluang usaha bagi warga sekitar. Pengelolaan wisata melalui unit usaha Bumdes Tanjung Mandiri ini sudah memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa, di mana pada tahun 2025 lalu Bumdes Tanjung Mandiri berhasil memperoleh keuntungan sekitar Rp183 juta. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita jam 8 nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Prompat RRI Pekanbaru, suara budaya Riau yang terus menyapa Anda untuk pagi hari ini, Cik Tuan Puan, untuk mengingatkan agar semangat tetap dijaga dan mengingatkan agar tetap bersyukur bahwa hari ini, hari esok dan di hari-hari berikut menjadi hari yang baik buat kita semuanya, Cik Tuan Puan. Jadi yang penting dalam pikiran kita dan niat kita adalah baik, sehingga apa yang dalam pikiran kita dan ucapan kita menjadi benar-benar menghasilkan hal-hal yang baik, Cik Tuan Puan, ya. Dan dari Sudirman 440 masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini yang akan terus menghadirkan rangkaian lagu-lagu Melayu yang akan terus menggelorakan semangat juga untuk Anda. Tanpa kita tinggalkan juga ragam informasi seni, budaya, tradisi dari daerah Melayu Riau untuk mengajak kita selalu mencintai, menjaga dan mengingatkan bahwa budaya adalah jati diri kita supaya tidak hilang terus ditelan zaman ini, Cik Tuan Puan, ya. Kami masih akan hadir di Beranda Budaya pagi hari ini, Cik Tuan Puan, jadi tetaplah bersama kami.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau, masih di Beranda Budaya Cito dan Puan. Nah, ternyata tahukah Anda, ternyata Kabupaten Kepulauan Meranti yang berada di Kepulauan Riau adalah daerah penghasil sagu peringkat ketiga di dunia, Cito dan Puan. Luar biasa ya. Nah, di sana pohon sagu tumbuh subur dan membuat produksi sagu di kilang sagu tidak pernah berhenti, Cito dan Puan. Nah, karena penghasil komoditi desa adalah pohon sagu, Cito dan Puan, maka daerah ini ada atraksi lari di atas tual sagu namanya. Dan diketahui permainan ini sendiri menjadi tradisi dan budaya asli masyarakat Kepulauan Meranti secara turun-temurun. Memang awalnya atraksi ini digunakan untuk menghitung jumlah tual sagu sebelum diproses di kilang sagu untuk diambil patinya. Tapi sejarahnya akhirnya menjadi atraksi olahraga, Cito dan Puan ya. Dan awalnya atraksi ini berpusat di Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat. Dan tual sagu sendiri adalah batang pohon sagu yang digunakan dalam lomba lari yang disusun berjejer di sungai. Nah, dahulu Cito dan Puan biasanya pengangkutan tual sagu dari hutan ke perkampungan itu melalui sungai. Dan ini merupakan kebiasaan warga saat menghitung jumlah tual sagu sebelum diproses di kilang sagu. Mereka akan ya berlari seperti gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya kan. Nah, dari kebiasaan sehari-hari seperti inilah akhirnya dijadikan sebagai perlombaan lari di atas tual sagu. Dan atraksi lari di atas tual sagu ini merupakan olahraga yang satu-satunya ada di Kepulauan Meranti. Jadi tidak akan ditemukan di daerah manapun, Cito dan Puan ya. Bahkan di belahan dunia manapun belum ada dengan olahraga unik ini. Dan atraksi ini mulai dikenal setelah diperkenalkan oleh salah satu sanggar seni di Desa Bokor, Kecamatan Rangsang, Kepulauan Meranti. Nah, guna melestarikan olahraga yang sudah menjadi aset wisata asli Riau ini, Cito dan Puan, maka atraksi lari di atas tual sagu selalu dijadikan perlombaan tahunan masyarakat Desa Bokor. Dan lomba lari di atas tual sagu pertama kali ini digelar di event internasional bernama Fiesta Bokor Riviera tahun 2011 lalu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Khususnya daerah Meranti dan Bengkalis merupakan penghasil sagu terbesar di dunia. Biasakan konsumsi sagu dalam hidup kita. Kurangi makan nasi, perbanyak makan sagu. Menuju Riau lebih sehat dan lebih kreatif ke depannya dengan mendukung pariwisata berbasis budaya. Jadikan Riau Provinsi Sagu, Sagu Riau menyapa dunia.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Alahe anak oma ya, kenapa ini ibu ya agak sedikit pusing mikirin anaknya. Kembali lagi kita ke apa tadi, produk wisata dari daerah Kepulauan Meranti Riau, Cik Turapuan, lari di atas tual sagu. Dan ternyata lomba lari di atas tual sagu ini sudah masuk daftar warisan budaya tak benda, Cik Turapuan ya. Sudah masuk WBTB Nasional Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Dan lari di atas tual sagu ini masuk daftar penetapan WBTB bersama karya budaya lainnya dari 4 provinsi di bawah wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau, Cik Tuan dan Puan ya, pada Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan lari di atas tual sagu ini pertama kali dipopulerkan oleh Sanggar Batin Galang. Lomba ini kemudian dijadikan sebagai event budaya tiap tahunnya. Jadi hal ini tidak terlepas dari ide kreatif Ketua Sanggar Batin Galang Desa Bokor, Sopandi Rozali, Cik Tuan dan Puan ya. Dan lomba lari di atas tual sagu ini diadakan di Sungai Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, dengan jumlah peserta yang tidak terbatas. Dan lomba ini bersifat eksibisi dan sebagai sarana promosi wisata. Dan untuk panjang trek lomba lari di atas tual sagu ini sepanjang 200 meter, Cik Tuan dan Puan. Bahkan pada tahun 2019 perlombaan ini tidak hanya dilakukan secara perorangan, namun dilakukan secara beregu. Sebagai kegiatan pendukung juga diadakan pagelaran musik, tari dan teater, pembacaan puisi, pesta buah, kuliner dan kerajinan, Cik Tuan dan Puan ya. Seperti itu kira-kira gambaran dari festival dari Kepulauan Meranti, itu lari di atas tual sagu yang selalu dilakukan setiap tahunnya, Cik Tuan dan Puan. Jadi sebagai ajang promosi wisata juga di Desa Wisata Budaya Bokor, Kepulauan Meranti, Riau. Baik, Cik Tuan dan Puan, sudah pukul 7:30 saat ini. Cik Tuan dan Puan, pada pukul 7:35 nanti kita Pro 4 RRI Pekanbaru maksudnya bersama Pro 1 akan mengupdate informasi cuaca hari ini untuk Provinsi Riau dari BMKG Pekanbaru. Ingin tahu seperti apa? Jadi tetap bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4,
1: informasi perkiraan cuaca hari ini.
2: Baik, pendengar, pagi ini kita sudah terhubung dengan Mbak Anggun pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi.
2: Kabar baik hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Silakan dengan laporannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan berudara kabur hingga cerah berawan, dan untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, dan sebagian Kota Pekanbaru. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan sebagian Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk hari ini, terdapat peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Pekanbaru pada malam hingga dini hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 22 titik dan untuk di wilayah Riau tidak terdeteksi adanya hotspot atau nihil. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Pantau selalu update cuaca di website atau aplikasi resmi Info BMKG serta sosial media kami di @info_bmkg_riau. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anggun ya dari BMKG yang sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: ...95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
5: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
4: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
5: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
6: Tari Basalang merupakan tari kreasi yang menggambarkan kegotong-royongan di masyarakat Rengat. Gotong royong ini umumnya dilakukan ketika orang-orang sibuk mencari ikan beramai-ramai, menggunakan jala dan juga sampan. Kegiatan ini dilaksanakan ketika air laut surut. Tari ini juga menggambarkan bagaimana cara menangkap ikan, bagaimana setelah menangkap ikan dengan gerakan menari, berenang beramai-ramai, bersenda gurau, dan memiliki getaran yang dinamis, ketegaran, dan keceriaan.
7: FM, suara budaya Riau.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mak, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

makanan khas tradisional Provinsi Riau. Mie sagu merupakan kuliner khas Provinsi Riau yang diproduksi di daerah Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Mie sagu sudah terkenal dan dikonsumsi dari zaman nenek moyang hingga saat ini. Mie yang terbuat dari tepung sagu ini diambil dari pohon-pohon sagu yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan. Hal yang membuat mie sagu berbeda dengan mie yang lainnya adalah sensasi rasa yang khas, kenyal dan mudah membuat perut kenyang. Yang spesial dari mie sagu adalah proses pengolahannya. Mie sagu diolah tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga sangat alami dan sehat. Proses pembuatannya dilakukan secara tradisional dengan resep asli yang sudah turun-temurun. Walaupun mie sagu diolah secara tradisional dan tidak menggunakan bahan pengawet, mie sagu bisa disimpan dalam waktu yang relatif lama sebelum diolah. Mie sagu disajikan dengan penyajian yang beragam. Ada yang disajikan dengan telur, udang basah, udang kering, dan penyajian vegetarian. Mie sagu diolah sedemikian rupa sesuai dengan selera peminatnya. Namun, penyajian mie sagu klasik hanya ditaburkan daun sup atau daun kucai. Apalagi mie sagu dibungkus dengan daun pisang yang menjadi aroma khas tersendiri.

0: Smart FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Baik, Citra Puan, inilah kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Citra dan Puan, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mulai menata kawasan perdagangan musiman dengan memfasilitasi lapak terpusat bagi pedagang kue dan penganan khas lebaran haji di Jalan Kapten Muhtar Tembilahan. Sebanyak 66 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mendapatkan tempat berjualan berukuran 1,5 meter. Penataan dilakukan secara beragam dan tertib agar aktivitas jual-beli lebih nyaman bagi pedagang maupun masyarakat yang datang berbelanja kebutuhan Idul Adha. Langkah tersebut dilakukan PMK Inhil untuk mengurangi kesemrawutan pedagang musiman yang biasanya muncul di sejumlah titik jalan selama momentum hari besar keagamaan. Selain itu, penempatan pedagang di satu kawasan juga diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas dan mempermudah masyarakat mencari kebutuhan lebaran haji. Kabar berita selanjutnya, Ci Tuan dan Puan. Lembaga Adat Melayu Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan kegiatan survei awal peninjauan kearifan lokal Melayu di Desa Tanjung Darul Takzim, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lam Riau Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Sri Afrizal CSOS MSI, kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui seberapa banyak kearifan lokal yang masih terjaga di daerah tersebut. Dan adanya tradisi bele kampung atau beratip untuk menjauhkan kampung ini dari segala mara bahaya dan dilaksanakan di Tasik Nambus pada hari Rabu terakhir di bulan Syafar, dan berbagai seni budaya lainnya membuat Lam Riau masih melihat banyak sekali hal yang harus dijaga tentang kearifan lokal. Dan dalam pengamatannya, Cik Tudapuan, terdapat beberapa kearifan dan tradisi lokal yang masih terjaga di Desa Tanjung Darul Takzim tersebut. Bahkan di antaranya ada pengekalan kayu bakau dan tanaman mangrove di tepian sungai yang tak dibenarkan untuk ditebang, sehingga tanaman mangrove yang terlihat tumbuh subur dan tinggi menjulang. Perlindungan tanaman yang mengelilingi Tasik Nambus ini, Cik Tudapuan. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita jam 9 nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Prompat RR Pekanbaru Suara Budaya Riau Cito dan Puan. Seringkali kita mendengar kata investasi ya Cito dan Puan, dan mungkin ada yang berpikir bahwa investasi itu yang terbayang itu langsung angka yang besar ya, saham. Nah, adalah urusan orang ya, orang yang sudah mapan, yang sudah banyak duitnya, orang kaya raya begitu Cito dan Puan. Padahal sebenarnya investasi itu selalu dekat dengan kita, dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan ya ketika kita mulai menyisihkan sedikit penghasilan untuk kebutuhan masa depan, itu juga sudah bagian dari investasi ya Cito dan Puan. Karena memang pada akhirnya investasi itu bukan soal mencari keuntungan semata, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai rezeki yang sudah diberikan hari ini agar tetap bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, lewat tema mengelola rezeki menyiapkan masa depan, kita akan berbincang santai tentang pentingnya mengatur keuangan, membangun kebiasaan menabung, hingga memahami investasi secara bijak dan aman Cito dan Puan. Karena memang di tengah kebutuhan hidup yang semakin banyak, kadang-kadang kita merasa penghasilan hanya cukup untuk hari ini saja. Namun sebenarnya masa depan yang tenang itu tidak selalu dimulai dari uang yang besar ya Cito dan Puan, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena memang rezeki itu bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi bagaimana kita mengelolanya ya. Dan poin pentingnya Cito dan Puan, bagaimana kita memahami kebutuhan dan keinginan ya, mengapa masyarakat perlu mulai belajar investasi sejak dini, dan kebiasaan sederhana yang bisa membuat dan membantu keuangan kita lebih sehat. Dan investasi bukan jalan kita untuk cepat kaya, tapi proses jangka panjang Cito dan Puan. Jadi jangan menunggu kaya ya untuk mulai berinvestasi, karena memang seringkali yang menjadi hambatan bukan soal penghasilan, tapi keberanian untuk memulai.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
7: FM, suara budaya Riau.

Ya, 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi itu adalah menunggu, Cik Tuan dan Puan. Nanti kalau sudah punya banyak uang, baru deh mulai berinvestasi, iya kan? Nah, padahal sebenarnya Cik Tuan dan Puan, kebiasaan baik itu perlu dibangun dari sekarang. Jadi dari nominal yang kecil ya. Jadi gak tunggu banyak duit gitu. Hari ini sudah banyak pilihan investasi yang bisa dijangkau masyarakat ya, Cik Tuan dan Puan. Jadi tinggal kita aja memilih sesuai dengan kebutuhan. Mau jangka panjang atau mau jangka pendek ya. Dan kalau mau investasi digital yang legal dan diawasi pemerintah juga sudah ada. Yang paling penting itu bukan besar kecil uangnya, Cik Tuan dan Puan, tapi konsisten dan pemahaman sebelum memulai ya. Jadi jangan ada yang tergiur dengan keuntungan cepat. Ya, kita juga berpikirlah logika lah ya, keuntungan cepat gitu. Kemudian ada lagi yang menghasilkan, kadang-kadang kan logika gak jalan nih. Ketika kita menginvestkan 1 juta, tiba-tiba langsung tiba-tiba hitungan sebulan jadi 10 juta gitu tuh. Ini hati-hati kayak gitu, Cik Tuan dan Puan ya. Apalagi sekarang tuh banyak kali tawaran-tawaran yang meyakinkan di media sosial. Jadi kita harus paham, harus jeli. Mendingan kita invest dari yang kecil, berproses lama gitu ya. Prosesnya memang jangka panjang gitu. Tapi ya memang resikonya tidak besar gitu kan. Dan investasi yang sehat itu memang harus membuat hidup kita tenang gitu, bukan membuat cemas. Maka sebelum berinvestasi, pastikan kebutuhan pokok kita juga sudah terpenuhi ya, punya dana darurat untuk biaya lain-lain lah gitu, dan memahami produk yang kita miliki ya. Jadi mulai investasi dari nominal yang kecil, jangan langsung yang besar gitu. Dan penting konsisten. Segala sesuatu itu penting konsisten. Dan yang penting, Cik Tuan dan Puan, ada dana darurat ya sebelum investasi. Karena mengelola rezeki itu bukan berarti hidup harus serba menahan diri gitu. Jadi gak bisa minum kopi gitu di luar, gak bisa nongkrong gitu kan. Tapi bagaimana kita belajar menyeimbangkan kebutuhan hari ini dan harapan di masa depan. Nah, nanti di segmen berikutnya kita akan bahas bagaimana investasi juga berkaitan dengan ketenangan keluarga dan masa depan berikutnya, Cik Tuan dan Puan. Jadi tetap di obrolan investasi bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Berbicara tentang investasi, sebenarnya kita berbicara tentang harapan. Ya, harapan agar anak bisa sekolah baik, sekolah lebih baik, orang tua bisa hidup lebih tenang, dan keluarga memiliki perlindungan di masa depan, Cik Todopuan. Ya, karena itulah investasi bukan hanya urusan angka dan keuntungan ya, tapi juga bagian dari tanggung jawab hidup. Bahkan langkah sederhana seperti menabung rutin, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, atau memulai belajar literasi keuangan sudah menjadi investasi untuk masa depan keluarga. Nah, di era sekarang, masyarakat juga perlu memahami bahwa gaya hidup konsumtif seringkali membuat penghasilan terasa lebih cepat habis ya. Kadang bukan karena rezekinya kurang, tapi karena pengelolaannya yang belum tepat. Jadi tidak ada kata terlambat ya, Cik, Tuan dan Puan, untuk memulai kebiasaan, memperbaiki kebiasaan finansial. Karena masa depan yang baik itu dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan pagi ini menjadi pengingat bahwa rezeki yang baik bukan hanya yang besar jumlahnya, tapi juga yang dikelola dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Mari sama-sama belajar mengatur keuangan dengan lebih tenang, lebih cerdas, dan lebih hati-hati ya, Cik dan Puan, untuk masa depan kita yang lebih baik lagi, bagi diri sendiri juga bagi keluarga. Demikian obrolan investasi Pro 4 RR Pekanbaru dengan tema mengelola rezeki, menyiapkan masa depan.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Baik Cik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Cik Tuan dan Puan, di tengah arus perubahan zaman yang terus bergerak cepat, semangat menjaga akar budaya tetap hidup nasi menyala kuat di hati sebagian anak negeri. Di Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, seorang penggiat budaya bernama Armisan memilih berjalan di jalur yang tidak banyak dilalui, yakni merawat tradisi melalui karya nyata. Ini sebagai bentuk kecintanya terhadap budaya lokal. Armisan melalui jalur perorangan akan menggelar sebuah festival bertajuk Lari di Atas Tual Sagu Melintasi Tradisi. Sebuah kegiatan budaya yang tidak sekedar menghadirkan hiburan masyarakat, tapi juga menjadi ruang penguatan identitas daerah berbasis warisan pangan lokal, yakni sagu. Festival ini mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Hibah Dana Indonesiana, sebuah bentuk pengakuan bahwa gagasan berbasis tradisi di daerah mampu berbicara di tingkat nasional. Dengan tekad kuat menjaga budaya agar tetap lestari dan relevan di tengah generasi masa kini, Cik Tuan Puan, Armisan berhasil lolos sebagai penerima Hibah Dana Indonesiana 2026 dan terpilih dalam kategori pendayagunaan ruang publik pada program pemanfaatan hasil kelola dana abadi kebudayaan tahun 2025 yang pelaksananya berlangsung pada tahun 2026, Cik Tuan dan Puan. Kabar berita selanjutnya, Pantai Selat Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis kembali ditetapkan sebagai salah satu lokasi pemantauan hilal awal Zulhijjah 1447 Hijriah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Lokasi ini menjadi bagian dari 88 titik rukyatul hilal yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemantauan hilal ini dilakukan sebagai bagian dari proses penentuan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang nantinya juga akan diputuskan melalui sidang isbat pemerintah. Penetapan awal Zulhijjah juga menjadi dasar dalam menentukan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Cik Tuan dan Puan. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau M. Fakri mengatakan, sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah dijadwalkan berlangsung 17 Mei 2026 yang bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1447 Hijriah. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita jam 11 nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Baik Citra Puan, terima kasih masih bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Kami cukupkan dulu lagu hiburan yang sudah menemani waktu Anda pagi hari ini, Citra Puan, untuk kita bergabung masuk dalam program obrolan komunitas.

0: frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761236006. WhatsApp 0811760909. Facebook, Instagram, RRI Pro4 Pekanbaru. Pro4, Suara Budaya Riau.
1: Iya, selamat pagi dan terima kasih Cik Turang Puan masih bersama Pro4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. Senang sekali rasanya saya Bintang Leli Sartika masih akan menemani Anda dan kali ini hadir dalam program obrolan komunitas. Cik Turang Puan, tidak semua perjuangan hidup itu terlihat dari luar. Ada yang setiap hari harus melawan sakit, menempuh perjalanan jauh demi pengobatan, bertahan dengan keterbatasan ekonomi, bahkan harus meninggalkan rumah dan keluarga satu ya demi satu harapan sederhana, ingin sembuh. Nah, di tengah perjuangan itulah Cik Turang Puan kehadiran rumah singgah menjadi sangat berarti. Bukan hanya sebagai tempat beristirahat, tapi juga tempat berbagi kekuatan, tempat saling menguatkan, dan tempat tumbuhnya harapan di tengah situasi yang tidak mudah. Nah, karena memang ya Cik Turang Puan, kadang orang yang sakit bukan hanya butuh obat ini ya, tapi juga membutuhkan rasa ditemani, dipahami, dan diyakinkan bahwa mereka tidak berjuang sendirian. Nah, pagi hari ini dalam obrolan komunitas, kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, rumah singgah, saksi bahwa harapan untuk sembuh itu selalu punya jalan, Cik Turang Puan ya. Dan sudah hadir bersama saya di studio Pro4 2 narasumber yang luar biasa dan dulu sudah pernah singgah juga di sini ya. Walaupun kami belum pernah singgah ke rumah singgahnya, tapi sudah pernah singgah ke Pekanbaru, ke Pro4 RR Pekanbaru. Yang pertama, kita sapa dulu Ibu Marni selaku pengelola rumah singgah Pekanbaru. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Marni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, walaupun kita tidak bertatapan gini ya, agak susah ya. Oke, yang kedua ada Bang Nono ya. Bang Nono, selamat pagi.
2: Bukan, Bang Nono kebetulan udah pulang. Jadi sekarang ganti lagi keluarga pasien.
1: Keluarga pasiennya dari, dengan nama?
2: Bapak.
1: Siapa? Bambang Suwita. Tolong dekat dengan ini. Bambang Suwita. Bambang Suwita, ya. Yang merupakan pasien rumah singgah ya, Bu Marni ya?
2: Iya, ini suaminya.
1: Oh, suaminya. Iya, yang akan berbagi cerita dan pengalaman perjuangan selama menjalani pengobatan, ya.
2: Paling tidak mendampingi istrinya.
1: Yang mendampingi istrinya. Berarti tadi yang nama Nono ini perempuan nih?
2: Laki-laki juga.
1: Laki-laki juga. Oke, baik nih. Rumah singgah ini kan seringkali kita pahami sebagai tempat tinggal sementara bagi pasien ya Bu Marni ya. Padahal di balik itu ada banyak cerita tentang perjuangan, air mata, semangat hidup, bahkan mungkin harapan yang terus dijaga setiap hari. Nah, untuk awal ini Cik Turang Puan, kita mengulas kembali, mengenalkan kembali lebih dekat bagaimana rumah singgah Pekanbaru hadir menjadi tempat berteduh bagi pasien dan keluarga yang sedang berjuang melawan penyakit. Ini bisa cerita lagi nih Bu Marni. Seperti apa rumah singgah ini berada di Kota Pekanbaru menjadi tempat untuk para pejuang-pejuang kesembuhan. Apa yang paling sering menjadi alasan pasien membutuhkan rumah singgah ini Bu Marni? Silakan.
2: Insya Allah untuk kadang sedih juga sekarang, hati lagi tak enak pula nih. Jadi, kebetulan istri beliau sedang sakit sekarang ya. Jadi ya untuk sementara nih, untuk tempat berbagi cerita, untuk berbagi teduh, dan berbagi kekuatan untuk semangat. Sebenarnya yang lebih riskan sebagai pendampingnya, dia ada rasa jenuh, seharusnya kerja ini mendampingin istri tercinta sedang sakit, ekonomi putus, sekarang ini kena tanya langsung dengan keluarga pasien dulu.
1: Tunggu dulu Bu, sebelum kita beralih ke pasiennya dulu nih, sepertinya mungkin ada hal yang membekas, karena memang kan tidak mudah nih Bu Marni mendampingi pasien dengan berbagai kondisi-kondisinya, nggak sama semua nih. apa yang membuat Ibu tetap bertahan dan semangat menjalankan kegiatan ini, Bu Marni?
2: Ya, yang penting sekarang ini kita bagaimana berbagi tempat berteduh, mm-hmm, dan ya memberikan semangat untuk si pasien ini untuk sembuh.
1: Itu. Jenis-jenis penyakit yang datang ke rumah singgah ini seperti apa sih, Bu Marni?
2: Alhamdulillah sekarang nih, alhamdulillah maaf. Kebetulan istri beliau gagal ginjal akut, cuci darah 2 minggu sekali.
1: Ya.
2: Terus ada yang kanker serviks dari Batam. Laka lantas dari Sumatera Barat. Si Junjung tepatnya. Atau sekarang ada juga pasien baru masuk dari Dumai, luka bakar. Terus yang dari Lipat Kain, pasien bayi. Ada kelainan di otaknya, ada cairan. Sekarang dia kaku untuk sekujur badannya. Terus ada sekarang kanker hidung.
1: Iya.
2: Dari Rupat. Itu sekarang itu pasiennya.
1: Itu kan sebenarnya harus tanggung jawab rumah sakit nih. Kenapa harus di rumah singgah mereka begitu?
2: Kita menyediakan rumah singgah untuk memeringankan beban beliau daripada ngontrak kan?
1: Iya.
2: Kadang di luar sana memang ada rumah kosan 100.000 sehari atau 150.000 sehari. Kebetulan Pak D ini pun pernah ngekos. Ya itulah tuh. Kita jadi meringankan beban untuk berteduh aja lah. Dan biaya makan seperti nasi kita siapkan, beras, air minum, ya cuma yang keluarga pasien ini paling sambal atau kebutuhan transportasinya, itu aja.
1: Oke, baik Bu Marni, terima kasih. Nah, saudara, Cik Tuan dan Puan, itu tadi sedikit penjelasan di awal dari Bu Marni tentang rumah singgah ini, Cik Tuan dan Puan ya. Dan tentunya dibalik setiap pasien yang datang ke rumah singgah ini memang ada, pasti ada selalu ada cerita perjuangan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan ya sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya itu adalah tanggung jawab rumah sakit. Sekian banyaknya rumah sakit di sini gitu, Cik Tuan dan Puan ya. Kenapa harus ke rumah singgah? Kita cari tahu dulu pengalaman dari ini yang menjaga ya, yang menjaga suami, yang menjaga ini Bang Bambang tadi ya. Pak Bambang nih, bagaimana Pak Bambang bisa memilih rumah singgah ini menjadi tempat Anda? Apakah di rumah sakit tidak ada menyediakan atau seperti apa ceritanya ini, Pak Bambang? Boleh, silakan ceritakan.
3: Berhari, berbulan, bertahun, kalau kita merawat jalan, mungkin kita pulang kan dari rumah ke rumah sakit.
1: Iya, betul.
3: Ya, pasien ini kan tubuh tak kuat. Jadi dianjurkan pertama cari rumah sewa. Rumah sewa ini gak nyaman dia. Sering kampung. Karena kan sendirian. Kita bosan nunggu cerita main HP. Bosan. Dia jenuh. Naik tensi. Kampung. Cemana lah ngatasin ini. Pindah lagi. Itu juga. Main-main sama teman. Dapatlah informasi kan. Ada rumah singgah. Ya kita coba-cobalah dulu. Mana tahu bertahan dia kan. Sampai situ. Diajak dia, rayu dia, ya cemana lah tanya, ya kita coba dulu lah. Rupanya kita ajak ke situ, keinginan dia makin kuat, jarang kampung, fisik ketahan.
1: Tinggal di mana Pak Bambang?
3: Selama ini di apa? Perbatasan Jambi.
1: Perbatasan Jambi. Memang di Jambi memang tidak ada rumah sakit yang bisa menangani.
3: Ada. Tadi semalam kita rujuk ke sana, peralatan tidak memadai.
1: Baru dirujuk ke sini, ya kan? Jadi sampai sekarang proses pengobatan masih berjalan ke rumah sakit yang ada di Pekanbaru. Memilih rumah singgah, tahu dari mana informasinya?
3: Nah, semalam kan dari anak kita yang dampingi kan. Ya namanya dia sering main di Facebook, mungkin jumpa di situ kan. Jadi itu bilang kan, lacak lah anak, mana tahu. Lacak sama anak. Bisa Pak, itu banyak teman, mama bisa berbagi cerita. Nah, yalah, itulah langsung ke situ. Itu kan sampai di situ. Mudah-mudahan selama ini tak pernah dia ngedrop.
1: Oke. Okay. Berarti sudah berapa lama di rumah singgah Pak Bambang?
3: Selama ini kita hitung masih 3 bulan lah.
1: Masih nih ya. Sudah 3 bulan nih Pak Bambang nih. Jadi apa merasa apa sebagai penjaga yang menjaga si sakit nih Pak Bambang? Apa yang paling berat Bapak rasakan mulai dari pertama kali menghadapi sakit dan proses pengobatan?
3: Ya, yang paling berat itu tadi lah. Waktu ini kok terlalu panjang gitu loh. Enggak, mau singkat aja gitu. Karena dianjurkan dokter ini kita bertahap. Enggak bisa kontan.
1: Iya. Nah, ketika memilih tinggal di rumah singgah, apa yang paling membuat Pak Bambang merasa kuat dan tidak sendirian? Apa yang dirasakan ketika sudah berada di rumah singgah ini?
3: Syukurnya lah banyak tetangga datang dari mana-mana kan, bergaul, berbagi cerita. Nah, yang pahit, yang manis. Nah, itulah di situ kita agak bertahan.
1: Kalau untuk apa namanya materi finansial selama pengobatan, selama berada di rumah singgah seperti apa Pak Bambang?
2: Kerja lagi?
3: Gimana lagi?
1: Iya.
3: Kita menghadapin istri ini nggak mungkin kita lalaikan, gitu. Kita harus jaga. Nanti kalau nggak kita jaga, tuntutan dia anak ini yang berat.
1: Anak berapa Pak Bambang?
3: 4.
1: 4 yang paling tua?
3: Paling tua
1: udah berumah tangga. Yang kedua?
3: Berumah tangga udah.
1: Udah juga.
3: Semalam.
1: Apa? Yang ketiga? Baru nikah. Oke, tinggal satu lagi tanggung jawabnya ini ya. Gimana kira-kira keluarga dukungannya dengan situasi sekarang?
3: Alhamdulillah mereka mendukung.
1: Mendukung.
3: Bapak semangat. Jangan terlalu beban di rumah lah. Tapi ini mama katanya kan. Dari mereka lah kita kuat mendampinginya.
1: Baik, itu dia Cik Tuan dan Puan ya, seperti apa rumah singgah ini memberikan support lah, dukungan untuk para pasien yang mungkin tidak memiliki tempat tinggal di kota Pekanbaru ini ya, dan gambaran seperti apa mereka berada di rumah singgah ini Cik Tuan dan Puan. Anda boleh bergabung bersama dengan kami melalui 0761236006 Cik Tuan dan Puan ya, atau juga Anda dapat menyaksikan siaran langsung kami ini di kanal YouTube RRI Pro 4 Pekanbaru Cik Tuan dan Puan. Siaran ini hadir untuk dapat disaksikan dan didengarkan. Dan jangan lupa juga Anda dengarkan siaran kami melalui RRI Digital ya Cik Tuan dan Puan, yang dimana Anda dapat mendengarkan dimanapun dan kapanpun, dan dengan siaran yang dengan lebih jelas begitu kira-kira. Kami akan kembali lagi nanti di obrolan komunitas hari ini Cik Tuan dan Puan setelah yang berikut ini.
4: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
5: Wih, tas baru nih.
6: Iya, keren kan?
5: Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
6: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
5: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
6: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Baik Citra Puan, balik lagi kita di obrolan komunitas kita hari ini. Rumah singgah ini menjadi saksi harapan untuk sembuh. Dan itu semuanya selalu punya jalan ya, Encik Citra Puan ya. Semangat yang mau sembuh ini penting. Nah, kita akan kembali bersama dua narasumber kita, Cik Tuan Puan ya, ada Ibu Marni sebagai pengelola rumah singgah dan Mbak Bambang ya yang menjadi yang menjadi support ya, support penting buat si sakit Cik Tuan dan Puan nih. Dan kita masih bertanya dulu nih ke Bu Marni lagi sebagai selaku pengelola rumah singgah Pekanbaru ini. Bagaimana Bu Marni, suasana kebersamaan di rumah singgah ketika pasien ini kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda nih Cik, Bu Marni. Bagaimana Bu mereka di sana Bu?
1: Alhamdulillah aman-aman aja sih.
0: Apalagi Allah. Sekarang ini kan makin banyak nih pasien-pasiennya nih.
1: Iya, udah banyak. Ya, kadang ada sebenarnya si kita kadang kasihan dengan si pasien kadang.
0: Iya.
1: Yang membuat miris atau membuat kesal hati itu pendamping.
0: Oh. Pak Bambang suka bikin kesal enggak sih?
1: Insyaallah
0: enggak. Dikit. Seperti apa yang kesalnya nih Bu Marni, boleh cerita? Ya.
1: Kadang pasien keluarga pasien ini kadang nggak ngeyel gitu, dibilangin dia kayak kemarin Pak Yono ya, udah kita anjurkan tidak bisa melalui online, manual datangin ke rumah sakit tuh, okay. Bawa pasiennya langsung,
0: iya.
1: Tapi ini tak pernah dikerjakan sama di beliau loh.
0: Oh, jadi artinya si pasien tinggal di tempat asal. Yang datang cuma Pak Yono nya gitu.
1: Maksudnya kan pasiennya udah di rumah singgah kita.
0: Uh-uh.
1: Nah, pengobatannya kan melalui banyak prosedurnya.
0: Oke.
1: Okay. Di rumah sakit nih.
0: Iya, betul.
1: Pendaftaran pertama, pemeriksaan pertama, ketemu dokter. Nah, jadi si beliau nih mungkin disamakan aja dengan rumah sakit asal beliau.
0: Oke. Okay.
1: Nah, gitu. Jadi kadang di situlah kita ada gimana lah.
0: Iya. Kalau menurut Ibu Marni nih, rumah yang sebenarnya bagi orang-orang yang sedang berjuang melawan sakit ini punya pengaruh nggak itu kira-kira sebenarnya buat kesembuhannya?
1: Ada, insya Allah punya. Itunya. Yang penting kita mau memberi support. Ayo kita sehat, ayo kita semangat.
0: Seperti yang sudah kita bicarakan beberapa waktu lalu, nih kan. Sekarang nih saya mau nanyakan lagi nih. Kira-kira sudah ada nggak support-support lain yang bisa membantu Bu Marni untuk mensupport juga si pasien ini?
1: Insya Allah banyak, ada.
0: Ada ya?
1: Kawan-kawan datang ya.
0: Oke, alhamdulillah. Kalau masyarakat yang ingin ikut membantu nih kira-kira Bu Marni, seperti apa kira-kira mendukung keberadaan rumah singgah ini? Bagaimana masyarakat bisa ikut? Yang bisa terlibat kira-kira seperti apa Bu Marni?
1: Alhamdulillah, insya Allah lah banyak juga kawan-kawan yang mendatang ke rumah singgah memberi bantuan atau memberi support. Ayo kita nggak sendiri, kita bersama, pasti kita sehat, kita sembuh.
0: Support ini adalah berbentuk sembako, pakaian, atau uang sekalian ada seperti itu, Bu Marni?
1: Ada.
0: Oke. Nah, kalau untuk masyarakat yang ingin ikut nih, ingin terlibat seperti apa, Bu Marni?
1: Ya kadang ada yang melalui maaf ke rekeningan nih.
0: Oke.
1: Atau ada yang sekali langsung dia ngantarkan misalnya beras. Tapi yang banyak seringan diminta beras atau telur.
0: Okay.
1: Sebab itu kebutuhan yang mendasar untuk beliau-beliau ini.
0: Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada keluarga pasien nih agar tetap kuat mendampingi orang tercinta ini?
1: Subhanallah. Ini kadang memang butuh support, kadang butuh nyanyian nenek, cerewetan nenek pagi, ayo mas, ayo bang, ayo pak de, ayo kakak, kita semangat. Insya Allah keluarga kalian sembuh, insya Allah keluarga kalian sehat. Yang sakit itu butuh kita. Seperti itu.
0: Oke. Ke Pak Bambang nih, kalau menurut Pak Bambang nih, pernah nggak ada titik di mana Pak Bambang merasa putus asa dengan bagaimana ya akhirnya nanti hasilnya ini gitu, kira-kira seperti apa Pak Bambang?
2: Kalau putus asa itu ada.
0: Ada ya?
2: Ada. Yang dari pasien yang kadang-kadang kan minum obat, cek, dia merasa jenuh.
0: Oh.
2: Kok ada perubahan bagi badannya kan? Gimana katanya? Kita ini cuman berjuang kan belum pasti.
0: Iya.
2: Mm-mm. Ya kita ikuti dulu apa kata perobatan. Mana kita berobat. Ya selama ini kita pulang, sampai di rumah, timbul lagi masalah. Datang lagi. Ya seakan-akan bagi dia itu udah berjalan selama ini 1 tahun 3 bulan, Bu. Dan udah jenuh dia.
0: Iya, iya, iya.
2: Sampai mana katanya? Ya kita ini pendampingan. Lagi masih mau berobat, silakan. Kita dukung.
0: Seperti apa kira-kira gambaran dari dokter mengatakan dari sisi penyakitnya istri Pak Bambang lah? Kan dokter kan harus punya apa namanya target kira-kira ibu harus berobat jalan begini, ibu harus ada di sini sekian sekian begini, obatnya seperti apa gitu Pak Bambang?
2: Ya itu tadi lah. Apa namanya? Minimal katanya 2 tahun. Baru 1 tahun 3 bulan dia udah putus asa.
0: Padahal sudah 1 tahun 3 bulan ya kan. Itu perjuangan yang sia-sia kalau langsung putus asa ya. Seperti apa Pak Bambang ngasih support ke istri nih?
2: Itulah kita libatkan dalam keluarga anak-anak. Dukunglah mama-mama.
0: Anak-anak masih mau datang ke sini melihat masih. Ibu ya. Berarti sudah 1 tahun 3 bulan ini berada di Pekanbaru. Tapi di rumah singgah baru 3 bulan ini ya. 1 tahun berjalan di mana Pak Bambang coba?
1: Ngekos.
0: Ngekos.
2: Awalnya kan ngekos itu tadi kan. Ngekos ke sini jenuh dia. Tak ada kawan bertukar cerita.
0: Iya.
2: Pindah lagi. Gitu juga. Pindah lagi.
0: Inilah
2: dapat rumah singgah. Banyaklah kan kawan yang datang di luar kota. Berbagi cerita.
0: Yeah.
2: Duduk bersama. Cerita dia. Keluhan saya kan gitu. Itulah meringan beban dia. Fisik dia tambah kuat.
0: Sekarang udah makin kuat ya. Kuat. Mungkin ya adanya orang-orang di sekitar yang mensupport, apalagi dari rumah singgah ya. Apalagi dia bertemu dengan orang-orang yang saya rasa walaupun dengan penyakit yang berbeda, senasib sepenanggungan lah ceritanya itu, ya gitu kira-kiranya. Nah ini apa yang ingin Pak Bambang sampaikan kepada orang-orang di luar sana? Mungkin yang sedang berjuang melawan penyakit, mungkin dengan situasi yang hampir sama dengan Pak Bambang, silakan.
2: Ya, kalau bisa yang dalam penderitaan yang senasib sepenanggungan, kalau bisa supportlah dia selalu.
0: Bagaimana? Kalau untuk ke rumah singgah seperti apa? Apanya Pak Bambang?
2: Itulah tadi kita sampaikan. Bersatu, berkumpul, berbagi cerita. Kalau dia kita tinggal sendirian, jenuh dia. Beban dia tak berkurang. Mau cerita sama siapa? Sama suami kadang tak balas suami.
0: Pendapat Pak Bambang tentang rumah singgah Pekanbaru ini seperti apa pandangan Pak Bambang?
2: Alhamdulillah, banyaklah menolong. Bisa bagi cerita, bisa menanyakan keluhan. Ini Bu kemana Bu? Ini jadwal kemana Bu? Bisa mengarahkan. Memberi support lagi. Ini Pak udah dicek, ini waktunya cek Pak. Pemberian itu ada terus.
0: Sebegitu, apa namanya, sebegitu luasnya ya perhatian dari rumah singgah ini ya.
2: Bantu terus kami di situ.
1: Dibilangnya nanti aneh cerewet.
0: Cerewet untuk kebaikan mah itu gak masalah, gak apa-apa ya kan.
2: Kita kan pandang cerewet itu di bidang mananya.
0: Iya. Kalau cerewet-cerewet gak jelas ya mungkin sakit hati kita ya kan.
2: Kita taruh ke belakang aja.
0: Oke. Kalau untuk sesama penjaga si sakit lah ini ceritanya nih. Kan harus ada pengalaman ini. Apa yang ingin Pak Bambang bagikan kepada orang-orang sesama pendamping lah ini?
2: Kadang-kadang kita duduk bersama, berbagi cerita itu tadi kan. Namanya orang kita jaga orang sakit, butuh kesabaran lah. Sabarannya besar, apalagi minta dukungan sama keluarga. Terutama keluarga yang mendukung lah.
0: Iya.
2: Jangan dijauhin lah yang sakit ini.
1: Tapi tolong enak kalau yang untuk keluarga Pak Bambang, maaf, support dia. Tapi kalau untuk keluarga pendamping yang lain,
0: yang lain, nggak ada yang sama dengan Pak Bambang gitu?
1: Bukan, dia bagaimana si pasien ini yang kamu bawa harus cepat bagaimana harus dioperasi gini. Jadi si pendamping ini kadang stres. Ada kita kemarin cerita Pak Bu Nur Lela ya. Dari pihak keluarga di rumah tuh lah yang tiap sebentar menelpon. Gimana? Udah dioperasi? Gimana? Kak saya gimana? Ibu saya kata. Jadi si pendamping ini ada marah, jengkel, kadang menangis. Situlah Jadi kadang, yang membuat stres itu pendamping sebenarnya, iya, yang harus kita support.
2: Kadang kan gini Bu, kalau keluarga di rumah nunggu kan, ini jadwal gini udah operasi, jadwal ini bisa pulang. Kadang kan begengser.
0: Iya.
2: Nah, itu yang bikin jenuh.
0: Nggak pasti jadwalnya ya, betul-betul sekali.
2: Ini Pak, jadwal di sini gini-gini kan, tiba kok pindah lagi kan. Itu beban pendamping. Mau jawab gimana lagi?
0: Dari pengalaman yang dijalani Pak Bambang 1 tahun 3 bulan udah berpindah-pindah kos sampai di rumah Singgah Pekanbaru, apa pelajaran hidup yang paling berharga yang bisa Pak Bambang bagikan untuk pendengar?
2: Yang berharga kali itulah kita butuh perhatian betul sama istri lah. Karena perjuangan dia ngecat kita ini udah berat kali nampaknya.
0: Kelihatan kali Pak Bambang cinta kali sama istrinya ya. Kalau Bu Marni nih selaku pengelola rumah Singgah Pekanbaru nih, apa nih pelajaran yang paling berharga dari sekian banyaknya pasien yang datang, dari sekian banyaknya ibu menghadapi lika-liku orang-orang, kan berbeda-beda nih, kan mereka datang juga nih. Seperti apa pelajaran yang bisa ibu tangkap dari keberagaman itu, Bu Marni?
1: Kalau ini pelajaran yang Ani tangkap, bahwa diri kita kok susah. Rupanya di bawah lagi ada yang lebih susah. Kita sakit, ada yang lebih sakit daripada kita lagi.
0: Iya, jadi betul.
1: Kita, ya, untuk sekarang nih kita syukurin aja lah yang hidup ini jalani sekarang.
0: Iya. Kalau untuk selama ini Bu Mardi sejak berdirinya Rumah Singgah Pekanbaru sampai saat ini nih, pasien yang pulang lah gitu, kembali ya kan, itu semuanya sembuh atau seperti apa Bu Mardi?
1: Kalau gimana ya mau mengatakannya lagi, kalau yang sembuh ya sembuh alhamdulillah. Tapi ada pula yang sembuh balik ke asal.
0: Oh, sembuh selamanya ya?
1: Sembuh selamanya.
0: Iya.
1: Hilang sakit beliau.
0: Ada yang ini di rumah singgah gitu yang berpulang di situ?
1: Ya ada. Bahkan di pelukan nenek. Namanya Ibu Dayang, Ibu Susi, Mama Susi lah, yang ada dulu sering kita bawa juga kemari.
0: Pernah. Jadi itu kalau misalnya meninggal di rumah singgah itu dikebumikannya, dibawa ke kampung halaman.
1: Dibawa ke kampung halamannya.
0: Oke, itu kan biaya untuk mengembalikan ke kampung halaman kan ada butuh biaya juga Bu Marni, itu seperti apa?
1: Kalau yang biasanya sih ya kita cuma menyediakan ambulan, ya. Ya ringan lah biayanya. Membantu.
0: Kalau untuk Pak Bambang masih ada lagi yang ingin disampaikan, seperti apa kira-kira perjalanannya Pak Bambang?
2: Paling kita sampaikan ya.
1: Untuk donatur ya.
2: Moga-moga saudara-saudara mendoakan yang menderita berjuang ini semoga cepat sembuh aja.
0: Amin. Bu Marni seperti apa?
1: Kalau dia ini ya untuk saudara-saudara atau sahabat-sahabat, bantu kami rumah singgah. Ya support atau penggalang donasinya lah. Kami masih membutuhkan, masih menerima bantuan dari kawan-kawan, dari sahabat-sahabat semua. Sebab yang kita hadapi ini nih, kadang pasien atau keluarga pasien memang betul-betul tak mampu. Seperti beliau ini kan berhenti kerja.
0: Ya.
1: Nah, di situlah kami kadang berpikir, di mana aku harus mendapatkannya. Jadi.
0: Oke. Harapan sembuh pasti selalu ada ya, Cik ada, Tuan dan Puan, selalu ada. Tapi bagaimana support yang diberikan? Bukan hanya kepada Rumah Singgah Pekanbaru, tapi juga support dari keluarga masing-masing, support dari para pendampingnya, Cik Tuan dan Puan. Dan melalui obrolan ini juga kita bisa menyimpulkan bahwa rumah singgah yang ada di Pekanbaru yang dikelola oleh Bu Marni ini bukan berjalan memang berjalan sendiri, tetapi memang membutuhkan support dan dukungan dari kita semuanya. Bagi Anda yang mungkin ingin turut berbagi, turut berpartisipasi, boleh dicek ada IG-nya ya Bu Marni?
1: Ada
0: IG-nya, langsung Rumah Singgah Pekanbaru ya Bu Marni ya.
1: Siap.
0: Rumah Singgah Pekanbaru. Dan dari obrolan kita pagi hari ini, kita juga belajar bahwa kesembuhan itu bukan hanya soal obat, dan tindakan medis aja, Cik Tuan dan Puan. Kadang-kadang kesembuhan itu juga butuh dari perhatian, dukungan, doa, dan rasa bahwa seseorang tidak sedang berjuang sendirian ya. Terima kasih untuk Ibu Marni dan Pak Bambang yang sudah berbagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Salah satu asas budaya Melayu adalah mengenai kesantunan. Dan oleh sebab kesantunan itulah orang Melayu dikenal sebagai orang yang baik hati, rendah hati, ramah tamah, bermanis muka dan selalu bersangka baik kepada orang lain. Orang tua-tua mengingatkan, kesantunan dalam bercakap adalah bercakap dengan adab, berbicara berkira-kira dan berfikir dengan penuh perhatian dan minat. Orang tua-tua juga mengingatkan, berfikir dahulu sebelum bercakap, supaya cakap jangan terlanjur, langkah jangan terlanjur juga. Terlanjur langkah boleh surut, terlanjur cakap besar padanya. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, orang tua-tua selalu mengingatkan, dengan kesantunan itulah segala sesuatu dapat diurus, segala sesuatu dapat disampaikan dengan baik, dengan tidak menyinggung perasaan orang dan dengan tidak merendahkan martabat dan harkat martabat orang lain. Kita boleh menyampaikan pendapat, kita boleh bersilang pendapat, tetapi sampaikan itu secara santun dengan penuh kesantunan, insya Allah yang dituju akan tercapai dan orang yang dituju tidak akan merasa tersinggung atau direndahkan atau dilecehkan oleh pihak manapun juga. Jadi hakikat dalam budaya Melayu, kesantunan adalah ruh daripada kebudayaan Melayu itu sendiri yang intinya berusaha untuk tidak membuka aib malu orang, untuk tidak mencari kesalahan-kesalahan orang, untuk tidak mendedahkan dosa-dosa orang, tetapi dia selalu bersangka baik kepada orang dan memuji orang lain, menghargai kelebihan orang lain dan menghormati orang lain. Dengan demikian, maka akan terjalin hubungan yang baik, kebersamaan dan rasa saling menghormati. Kesantunan merupakan ruh daripada budaya Melayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Tahukah Anda, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Terima kasih Cik Terapuan masih bersama kami dan kita sudah masuk di sesi tepak siang hari ini. Dan saya Bintang Lely Sartika masih akan mengawal kebersamaan kita hari ini dengan rangkaian lagu-lagu hiburan. Masih di ragam lagu-lagu daerah, tapi kali ini dari lagu-lagu daerah Nusantara Cik Terapuan. Sudah kita buka tepak siang dengan informasi dengan lagu dari daerah Timor ya. Kita dari Timor langsung ke Pulau Jawa dulu Cik Terapuan.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Encik Tuan dan Puan, hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat ya. Hampir semua aktivitas kita dekat dengan layar gadget, belajar menggunakan ponsel, bekerja dengan komputer, mencari informasi lewat media sosial, bahkan berkomunikasi pun kini lebih banyak dilakukan secara digital, Encik Tuan dan Puan. Nah, bagi generasi sekarang gadget bukan lagi sekadar alat hiburan, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dunia pendidikan juga mengalami perubahan besar ya kan. Nah, anak-anak sekarang lebih akrab dengan pelajaran daring, video edukasi, sampai teknologi kecerdasan digital yang memudahkan proses belajar. Tapi di balik semua kemudahan ini, Cik, Tuan dan Puan, ada hal penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ketika penggunaan gadget tidak diimbangi dengan pengawasan dan pola hidup sehat, dampaknya bisa mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental generasi muda. Mulai dari gangguan tidur, kurang aktivitas fisik, menurunnya konsentrasi belajar, hingga berkurangnya interaksi sosial di lingkungan sekitar. Karena itu, Encik Tuan dan Puan, hari ini ada satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini, yaitu gadget, pendidikan, dan kesehatan generasi digital. Jadi bagaimana teknologi sebenarnya bisa menjadi alat yang bermanfaat bagi pendidikan tanpa mengorbankan kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak maupun remaja. Karena sekarang kita juga bisa banyak melihat ya, Encik Tuan dan Puan, gadget ini malah sering menjadi masalah ya, karena kemajuan teknologi tak bisa dihindari, tapi kita juga jangan mengorbankan kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak kita ya kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan secara bijak, sebab generasi digital bukan hanya perlu cerdas dalam teknologi, Cik Tuan dan Puan, tapi juga harus sehat secara fisik, mental, dan sosial. Nah, disinilah kita bisa merefleksi bersama ya, kita orang tua, guru, pelajar, dan masyarakat agar lebih bijak mendampingi penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat,
2: ini NKRI,
1: bahasa
3: Indonesiaan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
6: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat, Cilebuan, pemerintah Kota Pekanbaru segera mengoperasikan bus listrik sebagai sarana angkutan umum massal. Keberadaan bus listrik akan memperkuat layanan bus Transmetro Pekanbaru saat ini. Ada beberapa bus listrik yang di mana Cilebuan akan dilakukan uji coba dalam waktu dekat. Dua bus listrik ini merupakan dukungan dari pemerintah pusat kepada Pemkot Pekanbaru dalam pusat kepada Pemkot Pekanbaru dalam menjadikan transportasi umum massal yang ramah lingkungan. Kemudian Cilebuan, bus ini belum dibeli, itu baru akan kita uji coba sehingga apakah memang cocok untuk Kota Pekanbaru menuju go green. Demikian yang sampaikan oleh Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Demikian kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Terima kasih Cik Dampuan, Anda bersama kami Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau. Udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik Dampuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Pukul 11. Iya, lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Cidwan Puan, kita segera melangkah ke program selanjutnya, yaitu acara obrolan UMKM hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026.
4: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cidong Puan, dimanapun Anda saat ini tengah mendengarkan siaran kami Pro 4 Pekan Baru Suara Budaya Riau. Baik itu bagi Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui frekuensi FM 95,9 MHz atau melalui frekuensi RR digital hari ini ya. Kembali kita bersama di acara obrolan Teras UMKM Pro 4 di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu kesehatan ya. Kalau kemarin dia kuliner, tapi hari ini kita akan berbicara dengan salah satu narasumber kita, yaitu Pak Slamet Riyadi, owner dari Mustang Gallery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Slamet.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Sehat, walafiat.
0: Iya. Saya lebih akrabnya manggil Pak Di nih. Tapi kebanyakan banyak manggil Pak Di ya?
1: Iya, boleh dibilang ya masyarakat Pekanbaru 70% yang kenal saya manggil Pak Di.
0: Pak Di Slamet.
1: Iya.
0: Owner dari
1: Mustang Gallery.
0: Mustang Gallery ya. Menghadirkan jahe merah kristal. Praktis untuk kesehatan. Nah ini ya. Karena beberapa bulan yang lalu Pak Di Slamet juga sudah hadir dia, ya tahun yang dulu ya Pak,
1: tahun
0: Pak Di
1: lalu,
0: ya,
1: ya
0: tempat terkasih sudah setengah tahun lebih ya,
1: lebih.
0: Tapi ketemunya semakin aja ya, semakin kincel juga, semakin sehat. Ini mungkin karena Pak Di Slamet merupakan owner dari jahe merah, yang lebih dikenal orang jahe merah kristal ya Pak Di.
1: Iya, siap.
0: Mungkin sebelum kita membahas tentang apa itu jahe merah kristal, mungkin sedikit flashback kembali Pak Di bisa menceritakan bagaimana sebelum usaha membuat jamu ya jahe merah kristal ini, dulunya usaha apa ini Pak Di? Mungkin banyak pendengar kita, karena dulu kita nggak pakai YouTube, tapi sekarang kita sudah pakai YouTube Pro 4 ini.
1: Iya.
0: Bisa disaksikan di mana saja.
1: Iya.
0: Mungkin silakan Pak Di.
1: Siap. Jadi, awalnya sih saya itu praktisi juga ya, bekerja. Sempat mengabdi di beberapa perusahaan, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri.
0: Iya.
1: Itu dari tahun 82 sampai 2015, Pak.
0: Iya.
1: Jadi praktisi. Tapi setelah 2015, saya itu setelah purna mulai bekerja membangun apa sih yang dibutuhkan masyarakat saat
0: itu
1: ini.
0: Itu tahun berapa itu, Pak De?
1: 2016 mulainya.
0: 2016 ya?
1: Ya, Januari 2016 saya
0: bekerja sebagai salah satu di perusahaan apa itu, Pak De?
1: Oh, kalau bekerjanya itu pernah di perusahaan asing itu di Belgia apa? Sokpindo ya, perusahaan Belgia.
0: Kemudian berapa apa itu, Pak De?
1: Kalau di Sokpindo itu tahun 83 sampai dengan 85.
0: Iya. Lumayan ya, Pak De ya?
1: Lumayan. Cari pengalaman.
0: Iya, Pak Di udah kerja. Saya pertama SMA tuh 85 tuh.
1: Terus ya, jadi tamat sekolah sih saya 81 tamat sekolah. Terus di PT Perkebunan Nusantara 6 di Sumatera Utara. Dari sana ke Sokpindo. Dari Sokpindo kita ditarik ke Sadang Mas. Sadang Mas itu waktu itu gabungan dari Salim Group dengan Sinar Mas.
0: Itu berapa lama Pak De?
1: Itu agak lumayan lama, 8 tahun setengah. Nah, 8 tahun setengah, kemudian split tahun 90. Januari 93 saya hijrah ke Kalimantan Barat. Itu di Kalimantan Barat dari 93 sampai 96.
0: Lama juga Pak De ya?
1: Lumayan Pak.
0: Di Kalimantan Barat, waktu itu Kalimantan belum semaju sekarang lah ya?
1: Belum.
0: Masih hutannya luar biasa itu.
1: Perjalanan dari lokasi ke Pontianak aja 7 jam Pak.
0: Iya.
1: Jadi dari Kalimantan Barat tahun 96 itu kita ditarik balik ke Medan. Sebagai auditor di quality control.
0: Iya.
1: Nah, itu di Sinar Mas Group. sampai tahun 98 kita mau di sentralisasi ke Jakarta. Saya sendiri ya keberatan karena ya mohon maaf, kami kan biasa hidup di kebun.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kalau saya sendiri pribadi nggak ada masalah, cuman anak istri ini kan yang nggak biasa hidup di kota ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Problem gitu loh.
0: Harus ada penyesuaian lagi ya, Pak.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar, Pak. Jadi saya minta dikembalikan ke kebun, itulah dibalikkan ke Jambi.
0: Iya, iya.
1: Dari Jambi sampai akhir 2015, kemudian kita purna Januari 2016, kita udah jadi masyarakat biasa.
0: Dia kembali lagi.
1: Di situlah kita mulai meracik jamu, Pak.
0: Nah, ini sebentar, Pak De. Kan meracik jamu kesehatan sama ini kan jauh beda nih, Pak De.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Terus Pak De, meracik jamu ini berbakal dari pengetahuan dari mana? Apa dari nenek atau dari kakek atau dari keluarga? Sehingga Pak De berniat untuk beralih ke kesehatan kan gitu, jamu ya, gitu ya.
1: Betul, betul. Kebetulan Pak Gani, kebetulan juga ya. Bapak saya itu kan dulunya juga orang yang pinter bikin jamu.
0: Gitu. Di Jawa ya Pak De ya?
1: Ya, di ya dari Jawa terus. Jadi masa kecil saya lah itu.
0: Iya.
1: Jadi saya berpikir kalau orang tua ini kan kerjanya bikin jamu seperti ini gitu ya.
0: Yeah.
1: Coba saya buat ide-ide terbaru kan gitu.
0: Inovasi lah ya.
1: Inovasi ya, inovasi baru.
0: Mengikuti zaman ya, Pak De.
1: Mengikuti zaman. Jadi waktu itu saya buat.
0: Kalau dulu kan namanya jamu godok ya.
1: Nah, itu maksud saya.
0: Kan? Jamu godok ya kan.
1: Itu
0: terus
1: kan,
0: dodolannya pakai di apa?
1: Di gendong.
0: Yeah. Makanya namanya jamu gendong.
1: Yeah.
0: Terus Pak De, ini menarik nih cerita ini.
1: Jadi dari sana saya berinovasi bagaimana kalau produk ini kita buat dalam bentuk kering, kemasan kering. Jadi waktu tahun 2016 sampai dengan 2021 pas rame-ramenya orang COVID itu, masa itu saya masih buat itu, Pak. Masih
0: buat. Itu udah di Pekanbaru atau?
1: Sudah apa? Di Pekanbaru. Sudah di
0: Pekanbaru ya. Dari Jambi pulang ke Pekanbaru ya, Pak De.
1: Pekanbaru. Jadi 2021 itu saya berpikir lagi.
0: Itu lagi marah-marahnya COVID tuh.
1: Iya, ya itu.
0: Iya kan?
1: Ya, itulah saya.
0: Masa di karantina itu.
1: Jadi
0: kita ada apa langsung di ini karantina.
1: Iya. Jadi 2021 saya berpikir lagi, inovasi lagi, Pak. Nah, kalau dulunya kita ngasih pasien itu kan dalam bentuk bubuk-bubuk gitu
0: ya.
1: Misalnya
0: jamu bubuk lah ya, Pak De.
1: Cairnya bubuk, kencurnya bubuk, semua bubuk.
0: Iya.
1: Jadi kita berpikir ini jangan-jangan kalau bubuk-bubuk yang kita kasih mungkin hanya direbus sama konsumen cuma mungkin 3-4 bungkus, bosen dia, dibuang.
0: Karena ada seratnya kan.
1: Iya. Jadi berinovasilah saya. Bagaimana kalau produk ini kita belut, kita buat tinggal seduh gitu.
0: Pokoknya tinggal tuang air panas saja ya, Pak De.
1: Iya.
0: Tidak meninggalkan bubuk ya.
1: Tidak meninggalkan serbuk.
0: Iya.
1: Dan konsumen udah langsung itu, udah bisa langsung ambil, tuang di gelas.
0: Iya, minum.
1: Minum. Kalaupun dia misalnya lah, bubuk tadi nggak habis, dia akan membuang sayang.
0: Iya.
1: Nah, ini lah, ini sayang kan gitu.
0: Iya.
1: Dan alhamdulillah, Pak, kita memang banyak menyelamatkan beberapa orang yang
0: terkena
1: COVID.
0: Malah diduga lah.
1: Ya diduga.
0: Diduga COVID.
1: Iya. Kebetulan masa itu rame-ramenya COVID itu sempat kita satu bulan nonstop buat jamu itu setiap hari.
0: Itu berapa banyak, Pak De?
1: Waduh, nggak terhitung lagi banyaknya, Pak. Karena kebetulan kan waktu itu yang bikin marah itu kan ada beberapa petinggi ya, petinggi perusahaan Asia Nagri. Asia Nagri itu kan ada kantornya di sini.
0: Iya, iya.
1: Di Siak 2 sana. Jadi mereka ada stafnya yang pimpinan lah ya.
0: Iya.
1: Terkena. Kan gitu, diduga tadi
0: Pak ya. Diduga COVID ya.
1: Iya, istrinya di karantina di rumah sakit Eka Hospital. Suaminya di karantina di rumah tapi di lantai atas, anak-anaknya di bawah.
0: Iya, singkat cerita Pak De, mereka ini kok bisa kenal dengan jamu apa ini, jahe merah ini bagaimana Pak De?
1: Iya.
0: Awalnya.
1: Awalnya itu ya ada salah satu stafnya mereka juga. Kebetulan dia ahli IT-nya di ini di
0: iya, tempat dia bekerja ya.
1: Di Asia Nagri ini. Jadi dia ngomong sama bapak ini kan, "Pak, teman saya ada punya produk begini gini gini. Kalau mau Pak nyoba kan." "Iyalah," kan. Jadi waktu itu hari Sabtu saya hantar satu pak isi 10 bungkus itu, Pak. Hari Minggu minta diantar lagi.
0: Ada perubahan dengan staminanya, kesehatannya Pak De ya. Yang dialaminya itu ada kemajuan.
1: Alhamdulillah sampai hari Rabu, hari Kamisnya ibu itu pulang.
0: Sudah selesai karantina ya.
1: Iya di
0: boleh dibolehkan pulang ya.
1: Boleh ke pulang. Hari Jumatnya bapak itu kerja. Kaget orang satu kantor.
0: Iya iya iya.
1: Biasanya kan pengalaman yang ada kan Pak itu yang kena COVID itu kan kadang-kadang ya ujungnya nggak enak lah.
0: Iya.
1: Kan gitu. Jadi ini kok bisa sehat gitu loh.
0: Jadi, mulai dari situlah berkembangnya ya. Terus di, informasi tentang jahe kristal.
1: Iya, diinformasikanlah ke seluruh kebun mereka, baik di Jambi, di Padang, Sumatera Barat maupun di Medan. Nah, jadi semua orang itu order sama saya. Itulah meledaknya itu Pak, makanya
0: jahe merah itu ya.
1: Iya.
0: Nah, balik lagi Pak De, ini kan sudah tahu bagaimana perjalanan jahe merah kristal ini.
1: Iya.
0: Nah, dari serbuk tadi kan Pak De kok bisa mengkristalkan itu? Mungkin dapat ide dari mana? Kemudian terus bagaimana caranya, ya kan? Iya. Mungkin setidaknya yang nonton YouTube kita ataupun yang dengar siaran kita ini pengen penasaran dari serbuk bisa menjadi kristal kan gitu, yang tidak berbekas. Mungkin pengalamannya bisa diceritakan Pak De.
1: Ya awalnya sih saya cuma coba-coba Pak ya. Coba-coba saya beli di pasar itu jahe 1 kilo.
0: Iya.
1: Saya coba, saya bersihkan, saya cuci, saya rajang, saya peras, saya pres ya, saya ambil sarinya. Nah, kemudian saya masak, saya tambahkan rempah-rempah yang selama ini saya gunakan. Itu kemudian kok bisa bagus.
0: Iya.
1: Tambahkan gula aren. Tambahkan gula
0: itu enak, istilahnya idenya dari Pak De sendiri ya, Pak De Slamet ya. Coba, inovasi
1: coba,
0: ya.
1: Inovasinya coba-coba awalnya itu.
0: Iya.
1: Makanya awalnya itu saya jualnya itu Pak enggak kayak sekarang udah per saset apa ya. Dulu itu orang belinya per kilo. Awalnya itu orang tetangga-tetangga kanan kiri itu kan.
0: Iya.
1: Pak De buatin laku 1 kilo atau setengah kilo gitu kan.
0: Iya.
1: Saya buatkan. Sekarang,
0: itu jadi mulainya di packing persasat ini mulai kapan Pak De?
1: Sejak itu, sejak COVID. COVID itu, sejak ownernya Asia Nagri tadi itu.
0: Jadi boleh dikatakan gitu. Sengsara membawa nikmat ya Pak De?
1: Alhamdulillah.
0: Iya kan?
1: Iya
0: kan? Dengan itu.
1: Kira lebih lah seperti itu.
0: Jadi sampai sekarang itu 2026 berarti lebih kurang 5 tahun ya Pak De ya?
1: Iya 5 tahun.
0: Ini luar biasa. Nah. Mungkin pendengar kita ataupun yang nonton YouTube kita perempat ini Pak De, mungkin mau ingin tahu juga manfaat dari jahe merah ini Pak De. Apa Pak De?
1: Ya, kalau
0: untuk kesehatan kita.
1: Kalau kesehatan sih dia ya, makanya sekarang saya kasih istilahnya kan di situ minuman probiotik untuk imunitas tubuh.
0: Probiotik ya?
1: Iya. Probiotik itu kan maknanya kan dia begitu kita minum, dia akan diolah sama badan kita menjadi obat gitu loh.
0: Iya, menjadi kekebalan tubuh ya.
1: Kekebalan tubuh gitu. Nah, setelah diminum, dia akan bekerja dengan sendirinya. Dan alhamdulillah ya itulah yang kita terus kembangkan terus gitu.
0: Iya.
1: Jadi kebetulan ya beberapa teman ya, katakanlah dia akademisi yang ya dia nggak ngerjakan tapi dia ngasih masukan-masukan juga gitu.
0: Untuk bagaimana lebih sempurna lagi jahe merah ini ya Pak De ya.
1: Jadi seperti ada juga.
0: Jadi sumbang saran lah ya Pak De ya.
1: Sumbang sarannya kita tanggapi Pak. Oh Pak, ini cengkehnya kebanyakan ini. Terasa sekali cengkehnya. Oke Pak, saya kurangi. Taunya apa yang dapat kita masukkan dari para akademisi ini, ya kita terapkan lah.
0: Jadi boleh dikatakan Pak D tidak sendiri tidak untuk sendiri mengembangkan jahe merah ini. Ada masukan saran dari para akademisi ya, yang ahli dengan ini. Mungkin mereka dengan merasakannya, oh ini kelebihan ini dikurangi, ini ditambah gitu ya Pak D.
1: Iya.
0: Sehingga sekarang itu betul-betul jahe merah Pak D ini begitu sudah sempurna ya.
1: Alhamdulillah, kalau menurut saya sebenarnya sempurna sih belum Pak.
0: Masih ada
1: kekurangan-kekurangan, cuman ini nanti akan kita lakukan inovasi terus sampai di mana nanti kan gitu.
0: Sampai memberikan yang terbaik benar untuk konsumen ya.
1: Iya.
0: Untuk jahe merah sendiri Pak D, jahe kersal ini sendiri, untuk saat ini pemasarannya bagaimana Pak D?
1: Nah, masalah pemasaran.
0: Apa masih melalui online atau barangkali ditaruh di tempat-tempat rumah obat, toko obat, atau barangkali ini gimana?
1: Jadi,
0: toko jamu.
1: Begini Pak, saya pernah dulu saya masukkan ke toko obat atau ke apotek ya. Tapi kan di sana kan itu sistemnya harus kita satu kali setor, tiga kali kita apa, tiga bulan kita menunggu uang kita kembali gitu. Nah ini yang saya merasa nggak sanggup gitu lah, karena kita memang usaha kecil Pak ya. Modalnya hari itu diputar, hari itu juga harus dikembangkan kan gitu. Nah sementara ya sekarang ini adalah di toko oleh-oleh di Pasir Putih itu, yang kebetulan rekan kita juga itu yang kemarin pernah juga acara di sini, Ibu Tipu itu. Dia kan punya toko oleh-oleh. Dia minta masukkan Pak ke tempat saya. Ya saya masukkan tempat dia. Nah, tempat dia itu saya kapan aja ngambil duit, nggak nunggu lagi Pak. Bu, aku mau butuh uang untuk belanja. Oh ya, langsung dicairkan sama beliau kan gitu.
0: Iya iya iya.
1: Kalau di apotek kan nggak bisa Pak.
0: Jadi untuk saat ini pemasarannya masih manual ya Pak ya?
1: Manual.
0: Istilahnya itu dari door to door lah ya.
1: Door to door, kalaupun ada online 1-2 itu karena mungkin teman-teman kita ya, teman-teman dekat kita yang memang ya dulu satu kolega ya Pak. Dulu satu kolega, para pimpinan perusahaan apa gitu. Mereka pesan, tolong antar, tolong kirim. Jadi kan ada yang minta diantar ke Jambi, ke Kalimantan. Ya alhamdulillah itu salah satu akademisi juga yang kebetulan dia dosen terbang. Dia itu setiap bulan ke Malaysia. Ya beliau bawa itu Pak.
0: Berarti udah sampai ke luar negeri juga ya Pak D ya? Walaupun tidak kita langsung, kita tapi langsung, sebagai oleh-oleh.
1: Sebagai oleh-oleh setidak, dan yang saya salutnya dengan beliau ini, ya dia jujur ke saya, Pak. Ini saya jual lagi nggak apa-apa dia bilang kan. Ya nggak apa-apa Bu, kan sudah Ibu buat, belanja sama saya. Iya. Iya lumayan kok. Kalau saya sekali bawa bisa untuk ongkos pesawat sekali jalan.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi itu harus masuk Bekasi tuh, ya, Pak De. Sekali bawa itu berapa paket itu, Pak De?
1: Dia bawa 5 paket
0: gitu. Oh gitu aja ya, Pak De.
1: Sikit-sikit aja lah.
0: Baik, Cidong Puan, mengobrol sama Pak Slamet Riyadi, owner dari Mustang Glory ini. Cukup menarik perjalanannya Jambu Merah Kristal ini. Jangan kemana-mana, nanti kita akan membahas beberapa aset-asetnya, berapa harganya, kemudian yang di luar kota bagaimana untuk bisa mengorder sama Pak Slamet Riyadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara obrolan Trans UMKM Pro 4 hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Tahukah Anda, Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

0: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama, kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi produksi sampah plastik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan Mahumbekan sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih.
4: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
5: Iya. Lanjut Pak, nanti saya nyusul.
4: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
5: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
4: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
5: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
6: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
12: Terima kasih Cirem Puan, Anda masih bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau. Di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cirem Puan mendengarkan serang kami saat ini melalui area digital. Masih bersama owner dari Mas Tanggelori, Pak Slamet Riyadi. Tapi lebih kedengar Pak D. Ya Pak De, ya. Masih semangat Pak De?
13: Siap,
12: iya.
13: Semangat terus.
12: Yang selalu inovasi, tiada henti untuk ya. Kesehatan ya. Pak De, tadi kan ada yang cerita dari Pak De bahwa ada konsumen yang membawa jahe merah, kristal ke luar negeri dan sebagainya untuk ini. Nah, untuk Pekanbaru sendiri Pak De, untuk mendapatkan jahe merah kristal ini bagaimana caranya Pak De?
13: Oh, untuk wilayah Pekanbaru dan Indonesia pada umumnya.
12: Yang nonton YouTube kita lah.
13: Penonton YouTube kita, untuk mendapatkan produk jahe merah kristal dapat menghubungi langsung kepada kami, UMKM Masteng Gallery, nomor HP 08 13 71 37 1959. Kalau kebetulan yang dari Pekanbaru,
12: ada yang bilang tolong diulangi pelan-pelan Pak De, katanya mau dicatat. Berapa Pak De?
13: 08 13 71 31 1959
12: itu nomornya
13: nomor
12: siapa itu Pak De?
13: Nomor kita.
12: Oh, nomornya Pak De ya. Iya. Itu langsung WhatsApp sama itu sekali ya. Lengkap, semua ya.
13: Iya. WhatsApp, sosmednya semua di situ.
12: Barangkali TikTok atau Instagramnya, Facebooknya ada Pak De?
13: Ya, dan kalau Facebooknya itu Selamat Rianto.
12: Selamat Rianto ya.
13: Iya, itu Facebooknya. Di TikToknya itu Pak De.
12: Kalau di TikTok Pak De, kalau di Facebooknya Selamat Rianto ya. Jadi nomor itu. Nah Pak De, kalau misalnya ada konsumen kita yang berminat dengan jahe merah kristal ini, setelah menghubungi Pak De tadi, ini bagaimana caranya Pak De? Dengan ongkirnya atau bagaimana kali ada paling minimal berapa gitu?
13: Kalau untuk wilayah kota Pekanbaru minimal penyemesanan itu satu pak ya.
12: Isinya berapa tuh Pak De?
13: Satu pak itu isinya 10 bungkus dengan harga 15.000 per bungkus, berarti 150.000. Nilai 150.000 minimal itu pre-ongkir.
12: Pre-ongkir ya? Ya, kita jadi satu pak itu isinya 10 bungkus. 10 bungkus itu per setnya berapa ya Pak De?
13: 15.000 per bungkusnya.
12: Itu berapa Pak De?
13: Per bungkus 15.000 berarti apanya per
12: paknya
13: itu 150.
12: Oh, 150 ya?
13: Iya.
12: Itu untuk berapa kali minum tuh Pak De biasanya tuh Pak De?
13: Itu kalau dari satu bungkus itu isinya 4 saset. Jadi itu 4 saset itu bisa untuk 4 kali minum.
12: 4 kali minum ya?
13: Iya, karena satu saset itu udah kita takar untuk satu gelas gitu.
12: Jadi
13: udah konsumen udah enggak mikir berapa sih dosisnya.
12: Iya, langsung tinggal minum ya.
13: Iya, langsung tuang, siram air panas, jadi. Baru kalau nanti ada yang suka dengan campur susu atau madu, barangkali yang suka ngopi campur kopi, silakan.
12: Itu boleh Pak De ya?
13: Boleh, tidak ada.
12: Tidak masalah. Ada pantangan ya Pak De?
13: Tidak ada pantangan. Bos, mungkin ini Pak, ini perkembangan terbaru yang saya dapat informasi dari konsumen kita. Karena kebetulan kan kita punya konsumen juga itu Ketua Ikatan Bidan Kabupaten Bengkalis ya. Beliau ini mempunyai klinik bersalin di Kota Bengkalis. Kemudian dia udah dari 2021 itu dia sudah berlangganan sama kita. Tapi selama ini kita, beliau itu nggak kenal saya gitu Pak. Karena dia dapat dari ponakannya gitu kan. Akhirnya setelah 2023 dia ketemu saya setelah salah satu dosen di UNRI, itu di Fakultas Ekonomi, yang kebetulan teman dia juga. Dia yang menunjukkan, dia juga orang UMKM, jadi dia menunjukkan nomor HP saya.
12: Jadi lebih abdol promosi dari door to door ya Pak De ya?
13: Iya.
12: Tapi yang nama media online juga dibutuhkan juga ya Pak De.
13: Tetap dibutuhkan. Jadi judulnya ini Pak, produk Jaya Merah Kristal ini bisa dipakai oleh pria maupun wanita.
12: Tidak ada khusus ya Pak De ya?
13: Tidak ada khususnya.
12: Pokoknya untuk pria dan wanita bisa.
13: Bisa.
12: Tapi tadi seperti kata Pak De, orang yang baru siap melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan.
13: Nah itu. Ya. Jadi kalau pengalamannya.
12: Lebih baik mengkonsumsi Jaya Merah Kristal ya, Pak De.
13: Katanya salah satu gunanya itu untuk mencuci atau membersihkan darah-darah kotor setelah melahirkan. Begitu juga kalau ada, kebetulan memang ada ini Pak, kebetulan ada konsumen kita di Arifin Ahmad. Itu dia dulu punya KP di Rambutan kan. Nah, dia panggil saya, dia tanyakan dengan kok produk ini, saya nggak berani jawab ya, tapi saya bilang cobalah, saya bilang kan. Dia coba Pak.
12: Iya.
13: Dia yang mengalami gangguan bulanan. Alhamdulillah 3 bulan berturut-turut dia minum ini.
12: Rutin ya Pak Rutin, ya.
13: Iya. Alhamdulillah sembuh Pak sampai sekarang.
12: Iya. Jadi harus rutinitasnya ya.
13: Rutinitas.
12: Nggak boleh
13: putus dulu.
12: Sehingga. Iya. Tubuh bisa mengadopsi atau bisa mengimbangi yang tadi itu Pak De ya. Jadi kan nggak mungkin sekali minum satu set apa saset itu langsung ada ini.
13: Karena dia kan ini kan herbal Pak. Herbal ini kan bekerjanya lambat, bukan seperti obat-obatan kimia kan. Terus ada tetangga itu Pak, 12 tahun Pak, menderita diabetes. Menderita apa namanya Pak?
12: Ya apa itu?
13: Alah, kalau sering keluar darah waktu buang air besar.
12: Ambeien gitu.
13: Ambeien.
12: Ambeien ya Pak dia.
13: Ambeien itu dia 12 tahun Pak. Jadi dia begitu sekali mencoba. Waktu itu dia karena tetangga kanan kiri kan, yes, saya kasih lah. Waktu itu dia ambil setengah pak ya, karena dia tetangga, dia ngambil ke rumah tentu kita kasih Pak.
12: Iya.
13: Tapi kalau kita ngantar ya kita nggak mau setengah pak Pak.
12: Iya, karena memikir biaya transportasinya ya Pak dia.
13: Dia datang.
12: Terus kalau boleh tahu nih ada yang tanya alamat Pak Di mana katanya ini.
13: Alamat saya itu di Desa Baru. Desa kebetulan tempatnya yang pasnya itu di Jalan Pesantren. Blok G nomor 11 RT 2 RW 3 Simpang Pulai.
12: Simpang Pulai ya Pak ya. Itu udah arah ke Bulu Cina ya. Iya Pak De ya?
13: Iya, sebelum sampai Bulu Cina.
12: Iya, sebelum Bulu Cina kan kalau Bulu Cina kan belok kanan.
13: Iya.
12: Di belok kiri arah ke Polsek.
13: Iya, ini enggak sebelum sini Pak, sebatas RPS.
12: Oh, batas RPS ya?
13: Iya,
12: RPS. Sebelum kita belok ke kiri kan mau ke Rinci tuh.
13: Iya,
12: ya, kan?
13: belum nyampe.

0: Hubungi Pak Adi tadi, kalau memang Anda ada sekitar dekat sana bisa ke rumah Pak Adi ya. Langsung. Bisa beli setengah pak. Yeah. Tapi kalau untuk diantar yeah, itu minimal
1: satu pak.
0: Yeah. Harganya 150.000 biaya dengan isi berapa saset itu Pak Adi?
1: Isinya kalau kita hitung sasetnya itu 40 saset.
0: Iya, yeah, 40.
1: Karena 10 bungkus kali 4 saset kan?
0: Iya. Yeah.
1: Satu bungkusnya itu 4 saset. Jadi kalau 10.
0: Jadi satu harinya itu minum berapa kali Pak De?
1: Kalau
0: untuk kalau mendapat dalam, hasil yang maksimal tuh Pak De?
1: Hasil maksimal gini. Lihat keadaan fisik tubuh dulu Pak. Kalau memang dia itu parah. Minimal ya 2 kali lah.
0: Pagi sama malam.
1: Tapi kalau kita
0: untuk menjaga kesehatan saja, iya, untuk daya tahan tubuh
1: iya, itu satu kali aja.
0: Pagi aja mungkin ya Pak dia.
1: Sebaiknya malam Pak.
0: Oh malam ya?
1: Iya, karena malam badan kita kan istirahat.
0: Jadi, di situ dia akan bekerja.
1: Iya, di situlah dia bekerja sehingga bangun pagi itu
0: seger ya.
1: Segar.
0: Baik Pak Adi, selain ini jahe merah tadi, Mas Tenggeleri apa aja yang Pak Adi yang di produk nih selain jahe merah, mungkin ada produk lainnya atau gimana?
1: Produk lainnya itu ya kemarin sempat juga saya buat dalam bentuk cairan tapi saya tutup, saya nggak teruskan karena ya itu tadi Pak mikirkan pemasarannya. Kalau keluar daerah itu botol ini kan bisa pecah.
0: Iya.
1: Iya makanya udahlah saya pikir ini aja dulu. Terus produk yang lainnya itu ada semacam cemilan deso, Pak.
0: Cemilan deso. Iya. Misalnya apa itu? Kan cemilan deso banyak, ada peyek, ada
1: iya,
0: apa
1: betul.
0: Gitu apa?
1: Ada peyek, ada kembang goyang, ada wajik Bandung. Iya. Ini semua ada sekitar 12 produk. Itu semua sudah kita adopsi dengan masyarakat Riau. Di sini Pak.
0: Jadi kalau nggak salah saya itu termasuk di dalam satu wadah rumah usaha kecil ya.
1: Iya.
0: Namanya termasuk itu juga Mas Tenggeleri itu juga di sana.
1: Iya.
0: Jadi satu pintu ya.
1: Mas Tenggeleri itu satu pintu. Nah, di bawah Mas Tenggeleri itu itulah yang ada UMKM Berkah Amanah. Berkah Amanah ini ya juga di bawah Mustang Gallery dengan produksi itu tadi Pak yang cemilan deso itu
0: di bawah naungan Parkindo ya berarti ya Pak Ade ya.
1: Iya, UMKM Parkindo.
0: Pak Azhari ya.
1: Iya.
0: Luar biasa ini. Baik Pak Ade, tanpa terasa kita sudah 52 menit kita ngobrol. Luar biasa Pak Ade sudah menceritakan sejarah bagaimana dari awalnya sampai Pak Ade bisa jamu kristal merah ini disenangi orang bahkan sampai ke luar negeri juga. Luar biasa manfaatnya ya. Kronologinya gimana ya kan?
1: Iya.
0: Jadi ketika COVID itu lagi naik daunnya ya Pak De ya.
1: Iya.
0: Tapi sekarang untuk menjaga kebalan tubuh, kesehatan tubuh ya, tidak ada salahnya juga mengonsumsi jamu jahe merah kristal ini.
1: Iya.
0: Untuk bagaimana kita supaya fit, supaya bangun pagi itu segar bugar ya Pak De. Baik Pak Ade, sebelum kita sudahi bincang-bincang kita di Trans UMKM, apa yang ingin Pak disampaikan kepada pendengar kita yang nonton YouTube kita tentang jahe merah ini ataupun produk lainnya dari usaha rumah kecil?
1: Jadi untuk konsumen atau pendengar ya khususnya pendengar RRI Pro 4
0: yang nonton YouTube juga,
1: kita ya saran saya supaya di dalam badan kita ini tetap fit, tetap sehat. Ya mari kita ciptakan ataupun kita konsumsilah obat-obat tradisional yang tidak kalah mutunya dengan obat-obat pabrik dengan harga yang lebih murah, yang lebih
0: terjangkau ya Pak,
1: terjangkau oleh masyarakat rendah gitu loh. Jadi kami siap membantu siapapun yang membutuhkan. Jika perlu ada owner atau perusahaan atau orang-orang yang berkompeten ingin mengembangkan produk ini lebih lanjut, kami siap, welcome, membantu dan
0: seperti tadi disampaikan saran dan

0: pemikirannya diterima ya Pak De ya.
1: Iya.
0: Sepanjang itu bisa iya. memajukan jamu merah kristal ini.
1: Jadi gitu juga.
0: Jangan lupa mungkin bisa diulangi, bisa menghubungi nomor siapa Pak De? Tadi
1: iya.
0: 0813 0813 1959 Iya, dicatat ya.
1: Ya.
0: Nanti mau order mau apa boleh langsung itu nomornya Pak De Slamet Riyadi, ya. Owner dari Mustang Glory.
1: Ya, kalau ya? kalau takut kesasar nanti langsung WA, nanti kita kirim Sherlocknya.
0: Boleh boleh.
1: Kita kirim Sherlock biar aman. Gitu.
0: Nih, biar nggak ya. Kesasar.
1: Iya,
0: kadang Google juga nyasarin ke Pak De. Elok, nggak tahu sebelah curang.
1: Iya, betul.
0: Iya, kalau kita Google Maps kan nanya, sama belok kanan, belok, tak tahu sebelah, belok kan, oh, sampingnya curang ya. Baik, terima kasih Pak De Slamet Riyadi sudah jauh-jauh dari Desa Baru hadir di acara obrolan teras UMKM Pro 4 hari ini. Membahas tentang jahe merah kristal yang luar biasa manfaatnya bagi kesehatan kita. Dengan satu kata kunci, lebih baik menjaga kesehatan daripada mengobati.
1: Siap.
0: Iya kan? Karena sehat itu mahal, Pak De.
1: Iya.
0: Iya kan? Kita lebih baik menjaga daripada mengobati. Karena mengobati itu membutuhkan biaya yang cukup mahal.
1: Betul.
0: Jadi seperti yang tadi, mari kita lestarikan minuman sehat tradisional kita. Karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah, ya Pak De ya.
1: Iya.
0: Mutunya juga tidak kalah dengan obat pabrik atau obat yang lainnya. Terima kasih sekali lagi Pak De Slamet Riyadi. Jauh-jauh mudah-mudahan nanti sukses selalu Mustang Glory-nya dan produk-produk lainnya di rumah usaha kecil ya.
1: Siap.
0: Salam untuk Budi dan semua teman-teman yang ada di desa baru ya.
1: Desa baru ya.
0: Desa baru. Baik, Cina Puan, kiranya kami cukup sampai di sini obrolan menarik kita di obrolan teras UMKM Pro 4 hari ini. Di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Saya Herman Mansur dan seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11 siang.

0: Tahukah Anda? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.
1: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
2: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
1: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah kita ya.
2: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
1: Aduh, Alhamdulillah. Mana tengok Ron?
2: Gini caranya, tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
1: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Terima kasih Cik Mampuan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru, Suara Budaya Riau di udara versi FM 95,9 MHz atau bagi Cik Mampuan mendengarkan siaran kami melalui air digital. Saat pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat, tiba saatnya kami kemandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini Selasa 19 Mei 2026.

0: Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Askor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
1: Salam olahraga. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Itu gue anak kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain.
4: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru, diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampah sembarangan tuh.
2: Hah, dasar masih muda sudah tidak tahu aturan.
1: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
2: Iya Bu Ana, apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
1: Iya,
2: jangan
1: betul,
2: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
1: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
2: Iya.
1: Ada aja.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekan

0: Eh Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
1: Alah Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
0: Ya ampun Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih tiram pun Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi tiram pun mendengarkan siaran kami saling melalui area digital. Pukul 13.05 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Pro 4 Jakarta hari ini bersama RRI Bandung di program Suara Budaya Nusantara hari ini Selasa 19 Mei 2026 dengan topik Angklung sebagai pemersatu bangsa.
2: Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Sidang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4, dimanapun Anda berada.
2: Terhubung ya dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Pro4 ya. Keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Ya gitu deh.
1: Mohon maaf karena habis makan mencabe nih Abang Po punten ya. Iya. Ya habis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih, sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung, narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Pro4 Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
3: Iya. Halo,
4: sampurasun.
1: Rampes.
2: Oh, rampes.
4: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
4: Cuaca di Bandung kali ini cerah, wah luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
4: Agak lumayan panas juga nih Bang.
1: Panas ya, siap. Okay. Cukup cuaca aja yang panas ya, pikiran jangan.
4: Kita jangan ya.
2: Hatinya kudu tetap adem gitu mah.
1: Adem terus juga semeringah teh kayak eta apa namanya, narasumbernya sudah hadir di Pro4
4: Betul,
1: Bandung.
4: Betul Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya Kang Beni ya?
4: Iya, kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih Neng Lia.
4: Bang Jo suka main angklung nggak? Pernah main angklung nggak?
1: Main angklungnya belum pernah. Dan
2: megang sih pernah.
1: Megang pernah.
2: Megang dong pernah.
1: Nggak bisa, takut salah. Narasumber kita ada siapa aja nih Kang Beni?
4: Oke, ini langsung saja kita perkenalannya.
1: Boleh.
4: Silakan Teh.
5: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam,
2: siang
1: Teteh.
5: Kita dari komunitas Kias Bambu Angklung. Saya sama Aliska dan
4: Novi. Liska dan Teh Novi.
1: Teh Novi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
4: Oh, iya.
1: Teh Novi enggak kedengeran barusan. Nah, cakep. Ya udah, ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya, Teh Novi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Pro4 nih Kang Beni. Boleh disebutin nomornya Pro4 Bandung berapa?
4: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya, di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
1: Okay. Kalau buat Abang Po ya pengen telepon di Pro4 Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
4: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping.
1: Ada Neng Lia ini namanya.
2: Kita ada Neng Lia.
4: Neng Lia, salam kenal juga.
2: Salam kenal juga, baik Kang.
4: Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu.
1: Oke.
4: Artinya masih sama sih pendengar juga. Iya, baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung nih di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
5: Bisa. Nih, hatur
4: juga. Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
5: semingguan yang lalu.
4: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.
1: Kegiatan apa tuh?
4: Kegiatan
5: festival musik angklung tingkat PK dan SD
4: sejawa barat.
1: Oh berarti ini ya, apa namanya, seluruh TK ya, SD ngumpul ya.
4: Ngumpul, ya, betul.
1: Waduh,
4: ya, kemarin itu yang datang berapa banyak Teteh?
5: yang datang kalau
4: pesertanya saja.
5: Oh, pesertanya saja sampai
1: 3.600. Banyak banget itu.
5: 3.600 tuh TK SD aja ya, belum bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia. Baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya. Jadi
4: di luar itu.
5: Peserta siswanya itu ada 3.600-an ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Baik. Nah, baik. Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini karena memang sudah
2: ahlinya ya
4: sebagai organizer-nya ya, organizer-nya tapi juga penyelenggara tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman luar biasa nih.
5: Okay. Betulnya seniman itu suami-suami kita.
2: jadi ngikut seniman, ya Teh ya. Karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
4: Iya.
5: Jadi yang praktisi secara langsungnya memang itu suami-suami kita gitu hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya pengen tahu beres mau tampil nah itu yang menyiapkan semuanya.
4: Oh, yang bantu ya support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya sejauh yang Teteh alami saat ini kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
5: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Kan Teteh, para kaum dangu pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan
4: satu
5: aja pasti kan punya cuma klung gitu kan.
2: Iya. Yeah.
5: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya.
4: Satu ensemble gitu ya.
5: Lebih enak terdengar yang mana?
4: Lebih enak
2: yang bareng-bareng, yang banyak.
4: Oke.
5: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
4: Tidak ada istilah individu gitu yang
5: musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
1: bunyi
5: terus dari awal sampai akhir. Do bunyi terus atau re-nya bunyi terus nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah, itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
4: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
5: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Kayak angklung ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya. Itu akan merusak keseluruhannya. Nah,
4: jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini belajar angklung gitu ya? Cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya, Teh ya?
5: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi
4: tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
5: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
4: Baik.
5: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
4: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya Teh. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa.
5: Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
4: Iya, bisa.
5: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
4: Oke. Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay ya. Bang Jo katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
2: Iya, benar. Jadi PR ya.
1: Jadi nunggu-nungguan.
4: menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu? Atau sering justru?
5: Tampil dengan, mungkin kalau tampil yang satu, saya pernah tampil, tapi memang kendalanya gitu ya di ini, karena delay. Kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya. Pernah sekali tampil waktu itu, cuman memang itu kendalanya gitu ya. Mungkin sedikit mengurangi khidmatnya musik.
4: Baik, Teliska, Gaung Angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas angklung dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Kias Bambu?
5: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu. Enggak, semua berperan aktif gitu ya. Enggak akan bisa, kita juga enggak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
4: Dan jadi, terbukti ya saat ini.
5: Amin. Masih terus berjuang ya.
4: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga, Bang Jo. Yang bermain angklung dari lansia juga, ada komunitasnya gitu ya.
5: Kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
1: bermain. Saking cintanya sama angklung ya.
5: Sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya. Jam 8 malam datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan angklungnya, memainkan angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu. Ternyata musik angklung itu, makanya tadi saya bilang tidak ada istilah usia batasan, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati gitu. Jadi tidak ada istilah aduh sepuh mah.
4: Sudah sepuh mah, sudah diam saja di rumah gitu.
5: Nah, yang lagi viral sekarang bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada.
1: Iya betul, benar.
4: Usia tidak menjadi halangan, tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa yang produktif ya. Bisa jadi ya, ada kan katanya dengan musik, dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat. Betul. Gitu ya, untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
1: Apa tetap mati otak gitu ya?
4: Ada obrolan nggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
5: Ini emang tujuannya, tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk, tapi cepat lupa gitu.
4: Ini tantangan PR juga banget ya. Cepat ingat,
5: tapi nggak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat, lupa lagi.
4: Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau tampil dengan
1: lansia? Mau tampil gimana itu?
4: Latihannya ekstra, Bang Jo katanya.
5: Ini pelatih fokus juga, soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap. Terus adik-adik kita cuma masih dadah, mama di sini.
4: Teliska, Tenovi, dan juga Bang Jo ini nampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon, gimana nih kita coba?
1: Boleh deh kalau gitu, kita langsung angkat aja deh.
4: Baik. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
3: Siang.
4: Dengan siapa di mana?
3: dengan Mbak Oma di Surakarta.
1: Wah, oh, Surakarta. Mbak Oma di Surakarta.
4: Apa kabarnya? Sehat. Baik ya. Sehat.
3: Pertanyaan aja ya.
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Itu sudah terkenal, sudah enggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu. Di Bandung jadi ciri khas alat musik Bandung. Nanti pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu.
1: Okay. Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
4: Sekolahnya, Oma ya.
1: Baik. Iya.
3: Terima kasih, salam dari Surakarta.
1: Terima kasih Mbak Oma.
4: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, terima penelpon.
1: Boleh satu lagi.
4: Halo, Kang Beni. Selamat siang, sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana? Sama Beni, sama Telis.
1: Iya. Iya, silakan Cegu. Langsung Cegu.
3: Selamat siang juga. Gue di Jakarta ada Bang Aditya sama Pak Lia ya.
1: Iya, silakan Cegu, langsung Cegu.
3: Ini ada Kang Damu ya panggilnya ya.
4: Aku
1: Beni.
4: Rampes.
3: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Nah, ini tim kreatif KIS Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu. Nanti main angklungnya di, nanti pentas tapi di sekolah dulu.
4: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
3: Eh ya kan, jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau nggak benar-benar menguasai. Siapa namanya, Rizka sama Amok?
4: Teliska ya, sama Tenovin.
3: Ini kan, ini di festival angklung dari Bandung ya.
4: Betul.
3: Angklung sedunia di Gedung Sate itu mengintip-intip aja sih kita dengar tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah, pertanyaannya buat ladies dua nih, jadi seperti angklung kan adalah simbol pemersatu bangsa, apa namanya, yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung gitu. Dan setiap angklung hanya menghasilkan satu nada instrumen, ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
4: Iya, betul.
3: Cipta sebuah lagu ya.
2: Iya,
3: iya. Seperti apa filosofi angklung?
4: Oh, filosofinya.
1: Oke.
3: Yang keteroyokan dan kerjasama, dua, persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya, seperti apakah peran angklung di Bandung ini? Bandung kan kota angklung. Nah, tolong dikasih apa tanggapannya gitu ya.
2: Saja.
4: Baik.
3: Semoga Barisan Budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
2: Betul.
3: Representative list of the Julius apa intangible
2: sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
4: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
3: Gimana kalau saya salah, mohon dimaafkan ya.
2: Baik.
3: Dirakit jadi barang.
4: Cakep.
3: Senyaku kurang sarakan.
4: Cakep.
3: Mere ajeng inajen luhur.
2: Cakep.
3: Nusantara nu luhur.
2: Ya,
4: cakep. Ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
2: Iya.
3: Jadi ya, dalam budaya Nusantara. Siang menjalan sore bagian Tio.
2: Iya.
4: Terima kasih.
1: Sami Cegu, silakan direspon
4: langsung
1: dulu.
4: Saja ya, tadi ke pertanyaan yang pertama.
1: Direspon dulu aja Kang.
4: Betul, respon yang tadi pertanyaan pertama.
1: Boleh.
2: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana Bandung kota angklung
4: gitu.
2: Di kota Bandung sendiri, kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak di resmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah.
4: Jadi
2: bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi angklung itu menjadi mulok. Mulok wajibnya berbeda, seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya.
5: pengertian muluk angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai muluk wajib diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
4: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
2: Diajarkan gitu sejak dini ya.
5: Jadi selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
4: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan, ternyata tidak hanya diterapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
5: Dari Tangerang.
4: Tangerang juga sama ya.
5: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI. RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya keter ini, kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang ya, dari Tangerang itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di Festival Musik Angklung.
4: Baik, terbukti ya.
5: Iya. Kota Bandung, kenapa Bandung ini ya seperti itu, salah satu ya, ini salah satu selain dari berbagai kesempatan, berbagai event yang melibatkan musik angklung.
4: Baik. Di pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
5: Tadi kita udah sempat ngobrol
4: sampaikan ya.
5: Filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini bangsa Indonesia NKRI. Itu juga angklung filosofinya, dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing untuk berbunyi, untuk menjadi sebuah harmonis.
4: Ya, tugas dan fungsi sendiri gitu ya.
5: Seperti dari Bhinneka Tunggal
4: Ika. Ya seru banget ya. Nah, ini kalau misalnya belajar angklung, apakah harus punya skill gitu?
5: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta, bisa main angklung langsung nih.
4: Bisa ya. Praktis langsung bisa nih Bang.
5: Di sini tim balik layar lo bisa mengajar.
4: Iya, betul.
5: Bisa.
4: Nah, ini faktanya Bang Jo. Yang meskipun memang baru mengenal angklung, seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
5: Pasti bisa. Nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
4: Siap boleh. Nanti kalau
5: main-main di sini kita main angklung bareng.
4: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari para pendengar kita ya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih, Kang Beni.
4: Boleh, silakan Bang Jo.
1: Ini dari Bang Orik di Jember nih, gitu.
2: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
1: tadi
2: ya.
1: Tadi yang ini udah dijawab ya. Yang muluk ini ya, apa namanya, Bang Orik ya. Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
2: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
1: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa, udah disebut juga tadi ya.
2: Iya betul, beberapa percayaan sudah udah dijawab ya. Mungkin yang belum
1: penambahan aja nih. Apa namanya? Kang Beni, Tenovi dan juga Teliska gitu. Mangga.
4: Oke. Bang Jo, nampaknya sudah banyak yang antri nih pengen bertanya.
1: Oh ya udah, boleh satu lagi telepon kita angkat.
4: Kita coba terima lagi.
1: Boleh.
4: Telepon berikutnya. Halo, selamat siang. Sampurasun.
3: siang, rampas.
4: Waduh.
1: Ya pun, waalaikumsalam.
4: So, hai, hai. Orang Lampung nih. Kabarnya gimana, Bang?
3: Pawai.
4: Wah, sehat ya. Hmm. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang?
3: Ya, Pak Jakarta dulu lah.
4: Oh, boleh, silakan. Boleh di Pun.
1: Ya pun. Ya pun. Enggak kedengeran ini putus-putus suaranya. Suaranya Bang Edo.
3: Oh, ya udah. Suara.
4: Ya, silakan Bang Edo.
3: Teteh-teteh yang cantik.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, tapi ininya kayak musisi banget ini.
4: Iya.
3: Yang paling terdekat kalau di apa? Kan musik-musik ini banyak ya Teh. Iya. Pernah nggak sih dikombinasiin gitu Teh, yang paling terdekatin sama main angklung apa gitu Teh?
4: Okay. Oh, kolaborasi ya.
3: Kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Nah, yang kedua ada Teh dari luar-luar sana gitu Teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
4: Gitu. Nah, ada pengalaman nggak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat kolaborasi antara alat musiknya atau mungkin musisi dari luar negeri gitu Teh. Baik, itu saja pertanyaannya Bang Edo.
3: Ya begitu aja.
4: Baik.
1: Oke, terima kasih Bang Edo.
4: Terima kasih Bang Edo, terima kasih. Pun.
1: Ya pun ya.
4: Ya. Oke, tadi ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
5: Tadi itu beberapa pertanyaannya mah udah terjawab ya, bagaimana?
1: Iya, betul.
5: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi teh pertanyaannya teh yang dua lagi teh angklung dipadukan sama kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
4: Bisa masuk ya.
5: Bisa masuk. Jadi walaupun walaupun musik

0: Kita lupa nih kayaknya.
1: Natilada ada-ada Minangka Pranataning Laras itu. Oh. Artinya okay, kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang Daminatilada. Nah, walaupun kita punya Daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre pun bisa diiringi oleh,
2: bisa masuk ya,
1: bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling tadi kan bertanya,
3: ada yang lagi hits yang disatuin sama musik DJ.
1: DJ, DJ ada.
3: Iya, lagi hits banget itu.
1: Kita DJ musik angklung pertama, bukan, maksudnya kalau pertama tahu, pokoknya DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
2: Oh iya, betul.
1: Memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas, tapi bisa ke semuanya. Angklung sebagai pemersatu gitu.
2: Kayak tabrakan secara harmoni lagu.
1: Iya,
2: jadi enggak berubah ya, Teh ya.
1: Iya.
2: Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya pengalaman Teh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu, tampil dengan angklung.
1: Ada, kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya. Itu
2: doanya sentuhan saja gitu misalnya.
1: Sentuhan. Ada banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan, baik itu di musik DJ, kemudian di musik-musik, kalau musik tradisional udah jelas ya. Di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya atau ininya, sudah banyak musik angklung itu digunakan.
2: Baik, ini ada pesan masuk juga sama Bang Yuk.
4: Boleh.
2: Kita coba.
1: Alhamdulillah.
2: Langsung tanya, ya ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi, Kang Wendy dan juga Bang Jo. Di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini.
1: Itu ya tantangannya. Sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Kalau kita sekarang ini kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi dilihatnya mudah. Jadi kayak okelah kita bilang hip-hop, kita bilang boy band, tapi kita belum punya nih yang punya yang satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak. Dulu sempat ada ya, ada ada Babenjo ya, ada Babenjo itu band sama dari Saung Angklung Ujo yang sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Itu ada kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita.
2: Baik.
1: Itu ada. Tapi untuk dari situ sekarang kita belum punya kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang mengkhususkan musiknya di musik angklung. Jadi memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mewujudkan ini jadi biar punya ikonnya. Kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan.
2: Gitu ya tantangannya. Semoga saja bermunculan ya. Amin. Seorang musisi dan band ya.
1: Iya, karena angklung ini bisa. Kita punya slogan ya, kita punya slogan di acara kita kemarin, ngangkleng ku angklung.
2: Ngangkleng
4: apa tuh artinya?
1: Itu kita berlayar apa tuh ya, namanya traveling. Ngangkleng ku angklung, kita tuh traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung, bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
2: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
1: Banyak kan para pemain yang di musik Saung Angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi angklung itu bisa membawakan, diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo angkleng ku angklung.
2: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya, memperkenalkan angklung ya.
1: Iya, kan kemarin sempat rame ketika musik angklung diklaim gitu ya. Kan cuman rame marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi, lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu tema.

0: benar punya kita. Benar punya kita, kita sukain, okay, kita lestarikan, kita nikmati.
1: Okay. Okay. Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini, apakah ini sifatnya permanen teh, atau harus ada perhatian, ikhtiar untuk menjaga gitu?
0: Gimana caranya? Kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia, ya kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu. Gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, dan tamu di dalam bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
1: Baik. Teliska dan juga Teh Novi, nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
2: Iya, betul.
1: Pertanyaan ke pendengar, silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk kaum dangu, atau di 0227218075, atau bisa lewat
2: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni. Boleh kita angkat ya?
3: Dulu ya.
2: Halo, Prompa, assalamualaikum.
4: Prompa Suara Budaya Jakarta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, selamat siang.
2: Siang, Cici Ayu, silakan langsung.
4: Ya, saya Prompa dari Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
4: Ya, itu sama tehnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Ke pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah ini memilih angklung bukan gemelan atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan, kenapa harus angklung gitu, apa karena apa bahan gampang didapat, terus gampang dicari, terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa harus angklung?
0: Betul ya, kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
1: Dijawab ya tadi ya.
0: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
1: Bukan satu-satunya
3: Tapi salah satunya juga,
2: salah satunya.
0: Iya, salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik sasando juga.
1: Iya,
0: okay. Jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa, iya. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Ada gamelan juga, dan bukan tidak mungkin ya, malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi gitu.
1: Baik, ya. Jadi salah satu ya.
0: Satunya.
1: Salah satunya yang juga mempersatukan bangsa.
0: Betul.
1: Baik. Nah, ini kalau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
0: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi ya, saya selalu menekankan ke filosofinya, karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya. Lewat musik angklung ini, satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia gitu.
1: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia gitu ya, menjaga keberagaman yang
0: ada. Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
1: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung, tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
0: Musik-musik yang
1: kolaborasi.
0: Musik daerah lain.
1: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera kolaborasi.
0: Kita buat para komunitas musik daerah lainnya, boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
1: Iya, festival musik Nusantara.
3: Boleh juga.
0: Boleh main-main buat kontak-kontak kita. Kita ada IG kita, ada di Rimba Festival.
1: Baik.
0: Di IG kitanya boleh nanti kalau biar ada-ada komunitas musik daerah lainnya. Kita sangat membuka kesempatan. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan
1: berbagai musik. Teliska, Teh Novi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi dengan
0: banget malah
1: Tadi pemusik sasando katanya. atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
0: Jadi kita sangat membuka pintu kita apa kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama Kang ada Ganzer kan ya yang pemain Sarsando pernah bukan saya ya karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik musik daerah lainnya sangat ditunggu.
1: Iya. Yeah. Pamanukan
0: dari Karawang.
1: Oh Karawang. Hmm.
0: Ada okay. Ada Kamojing juga.
1: Iya.
0: Kan Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
1: Baik, baik. Baik. Nah Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya seorang tidak hanya musisinya saja yang di yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini, tapi ini istri-istrinya
3: semuanya
1: yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan
2: gitu. Dan sama kita juga warganya Kang Benny.
1: Iya, warganya bener Bang Jo.
0: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
1: Waduh ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena angklung.
0: Tiap-tiap berantem udah langsung bawa angklung.
1: Oh gitu.
3: Oh gitu ya.
1: Jadi Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
3: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung.
2: Siap deh kalau gitu. Terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Benny buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya.
3: Lebih melek ya terhadap kebudayaan yang ada. Gitu
2: khususnya
3: ya,
2: alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi terima kasih, dan juga Kang Benny juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Jadi umpam baru saja sama-sama kita mengikuti siaran berjalan yang Pro 4 Jakarta bersama RR Bandung di program Suara Budaya Nusantara hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026. Baik Cik dan Puan, saya di pukul 14.02 menit waktu Indonesia Barat melengkapi suara rondengar Anda sembari Anda kembali meneruskan segala kegiatan aktivitas hari ini hingga nanti sore hari ya, setelah tentunya jam kerja yang sudah ditentukan. Rangkaian lagu-lagu Nusantara besar informasi kami hadirkan ke ruang dengar Cik dan Puan, di mana hari ini kita bersama di acara NOAH program Suara Budaya ya, di mana kita akan membahas tentang makna berinai dalam adat pernikahan suku Melayu Riau. Baik, bersama saya Herman Sunah akan menemani Cik dan Puan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Siapa nama campak sampah di lapak dan kau? Di onde banyak pulau sampah kau makan? Cok, oi cok, nampak dia waalnya siapa nama campak sampah di tompek dan kau?
2: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
1: Hey, lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
2: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
1: Cok, tompek sampah lah disodiokan, gua ang buang lah di situ. Jangan sembarang juga ang buang.
2: Okeylah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku, ya.
1: Jangan oke, Eko. Suap kalau nampak dedean sekali lagi, awas gua ang iya.
3: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini di

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan lingkungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
1: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, kak?
1: Boleh dong.

0: Liburan kali ini kemana ya?
1: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
2: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
1: Lah, terus kemana dong?
0: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
2: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
1: Apa? Ke museum?
0: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
2: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
0: Iya juga ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

Baik, Cik dan Puan, di mana siang menjelang sore ini kita bersama di Yayasan Budaya itu membahas tentang makna berinai dalam adat pernikahan suku Melayu Riau. Nah, Cik dan Puan, dalam adat pernikahan Melayu Riau, prosesi berinai merupakan salah satu tradisi penting yang serat makna dan nilai budaya. Maksudnya, berinai biasanya ini dilakukan menjelang akad nikah, khususnya pada malam hari sebelum hari pernikahan berlangsung. Nah, tradisi ini bukan sekedar mempercantik kuku pengantin dengan daun inai, tetapi Cik dan Puan juga menjadi simbol doa, restu dan harapan baik bagi kehidupan rumah tangga pasangan pengantin. Nah, kita pilih satu persatu ya, kita bahas satu persatu makna dan filosofi berinai di adat pernikahan Melayu Riau ya. Yang pertama, simbol kesucian dan kebersihan diri. Maksudnya, daun inai yang dipakaikan pada tangan pengantin melambangkan kesucian hati serta kesiapan lahir dan batin untuk memasuki kehidupan baru sebagai suami dan istri. Kedua, tanda melepas masa lajang. Nah, prosesi berinai juga dimakna sebagai penanda bahwa seseorang akan meninggalkan masa remaja atau masa lajang menuju kehidupan berumah tangga yang penuh dengan tanggung jawab. Sedangkan yang ketiga, doa keselamatan dan kebahagiaan. Ini maksudnya, Cik dan Puan, saat prosesi berlangsung, keluarga dan ketua adat biasanya turut memberikan doa agar rumah tangga pengantin diberi keberkahan, keselamatan, rezeki dan keharmonisan. Kemudian ada lagi lambang kasih sayang keluarga. Nah, ini dalam suasana berinai, keluarga besar berkumpul bersama. Momen ini memperlihatkan erannya hubungan kekeluargaan dan dukungan kepada kedua mempelai. Baik, Cik dan Puan, nanti kita teruskan bincang-bincang kita dari Asanah Budaya hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026 hingga pukul 15 waktu di Jabar sana, kita bersama di program Dangdut Tiok.

Baik, Cina Puan, masih kita lanjutkan. Ada beberapa menit lagi, beberapa korespon lagi kita bahas tentang berinai, ya, makna berinai dalam adat pernikahan adat Melayu Riau. Nah, Cina Puan, tadi kita sudah membahas ada beberapa, di antara tadi ada doa keselamatan, kebahagiaan. Kemudian yang selanjutnya adalah lambang kasih sayang keluarga, ya, dalam suasana berinai, keluarga besar berkumpul bersama momen memperlihatkan erat-nya hubungan kekeluargaan dengan kedua mempelai. Ketiga, selanjutnya pelestarian budaya Melayu. Nah, ini tentu saja tradisi berinai menjadi warisan budaya yang dijaga oleh masyarakat Melayu Riau sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat nenek moyang. Kemudian pelaksanaan tradisi berinai ini biasanya Cina Puan, pengantin duduk di pelaminan sederhana dengan mengenakan pakaian adat Melayu. Kemudian orang tua keluarga dan tokoh adat secara bergantian menempelkan inai di jari tangan pengantin sambil menyampaikan doa dan petua kehidupan rumah tangga. Suasana prosesi ini umumnya diiringi oleh musik tradisional Melayu, lantunan selawat ataupun pantun-pantun nasihat yang menambah nuansa sakral dan hangat dalam acara tersebut. Di mana Cina Puan berinai dalam adat pernikahan Melayu Riau bukan hanya tradisi mempercantik diri, tapi juga memiliki makna mendalam tentang doa cinta keluarga, kesucian dan keharapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Tradisi ini tentu saja menjadi cerminan kelembutan serta nilai leluhur budaya Melayu yang penuh sopan santun dan kebersamaan. Baik, Cina Puan, mungkin itu saja yang kita bahas tentang astana budaya di hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2020, ya, tentang makna berinai bagi adat pernikahan Melayu Riau. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, Cidang Puan. Di mana Pegawai Pekanbaru siap untuk menggelar operasi pasar menekan lonjakan harga minyak kita. Cidang Puan, pemerintah Kota Pekanbaru siap untuk menggelar operasi pasar guna intervensi harga minyak goreng kemasan minyak kita di pasaran. Saat ini harga minyak goreng kemasan itu meroket naik. Harga minyak kita di pasar tradisional Kota Pekanbaru saat ini sudah menyentuh Rp20.000 per liternya. Sementara pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi minyak kita sebesar Rp19.700 per liter. Kenaikan minyak kita di pasaran lantaran pasokan dari distributor tidak lancar. Sekda PJ Sekda Kota Pekanbaru Ikan Otoson mengatakan bahwa jika harga salah satu bahan pangan tidak kunjung turun, maka Pemko Pekanbaru akan melakukan pasar murah. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026

asal usul Danau Singkara. Danau Singkara dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanahdatar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Kenagarian Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitala. Namun sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkara di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkara berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkara mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1076 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Sebuah peninggalan sejarah penting yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Pegaruyung terbenam di dalam Danau Singkara.

0: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Terima kasih Cik dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 15.11 waktu Indonesia Barat. Baik Cik dan Puan, kita segera langkah ke program selanjutnya, itu acara Dangdut. Yuk. Ya, acara Dangdut yuk kami hadirkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.
3: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cik dan Puan, para penggemar musik dangdut. Dimanapun Anda saat ini bisa mendengarkan siaran kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. Baik itu bagi Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui frekuensi FM 95,9 MHz atau melalui RRI Digital. Baik, kita buka saja tabir kegembiraan kita di acara dangdut hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026 dengan satu nomor bagus yang sudah kami siapkan. Dari album Rina Nos, Maju Mundur Cantik. Jangan kemana-mana ya, bersama saya Irman Surin dan teman-teman yang bertugas di Dangdut Yuk hingga pukul 17 ya, waktu Indonesia Barat. Nanti di 23.06 jangan lupa ya. Oke, ini lagu yang satu cukup enak untuk kita dengarkan sebagai lagu pembuka di Dangdut Yuk hari ini. Dari Rina Nos, Maju Mundur Cantik.

0: Satu nomor lagu dari Rina Noise dengan lagunya Majurmu untuk cantik mengantar kita pukul 15 tim 16 menit waktu Indonesia Barat. Kita terima ya promo pertama ya. Halo dan studio.
1: Lalu di hati.
0: Tumben. Alhamdulillah sehat tuh. Ben bisa nomor satu.
1: Mau pergi.
0: Mau pergi kemana kah? Orang-orang kah?
1: Ini DPR mau datang tempat kami.
0: Oh gitu. Jadi ada reses ya?
1: Iya, ya, ada reses.
0: Dapat sembako dong.
1: Iya dong.
0: Bagi dong gitu. Oke, Bu Huminar sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Esti ada ya?
0: Ada.
1: Terkesan?
0: Terkesan hari ini tidak ada. Yang ada egois sama ada nih Purnama apa nih? Lesti cuma itu yang ada.

0: sekali seumur hidup sama Purnama. Pilih mana?
1: Ano, selagi ambil aja sih, ada enggak?
0: Bawa aku ke Pengulu ada juga.
1: Amdan ATT ada?
0: Gimana?
1: Amdan ATT.
0: Amdan ATT ada. Apa tuh?
1: Lagunya Cintailah Aku.
0: Siapa mau dicintai?
1: Jadi. Mau tuh aja.
0: Oke. Okay.
1: Enggak ngasih.
0: Untuk siapa? Untuk siapa lagunya?
1: Salam-salamnya buat semua seri keluarga saya selalu.
0: Amin.
1: Ibu Surtini, Ibu Jana ini, Ibu Ros, Bunda ini di Pelawan, Penny, Ibu Emma, Ibu ini, Ibu Ros di Rumbai. Ibu Enak Aska di Rumbai.
0: Terus
1: Pak Samson, Bu Buyung Cudawai. Pak Mali.
0: Ya.
1: Ibu Farida ya, tak pernah masuk ya, Mas.
0: Bu Farida sibuk dia, karena sering sore dia. Karena waktunya berbeda kan.
1: Nah, salam Ibu Farida di Palu. Dan semuanya, Mas.
0: Baik, Bu. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Arengga, Bu Muimin. Ada lagi di belakangnya, silahkan 23606. Channel yang tersambung. Terima ya. Halo Dangdut yuk.
2: Halo Dangdut juga yuk. Dangdut yuk. Prof. Pada lalu di hati.
0: Kayak janjian aja Arengga semua.
2: Ya betul ini.
0: Dari Arengga bawah sampai Arengga atas.
2: Itulah, kami kemarin udah ketemu sama Bu Minar. Bu Minar, gimana ada reses? Mama Indah mau datang, ah?
0: Iya. Ada yang dibagi-bagi kan gitu.
2: Ada jelas. Kemarin kan aku udah bungkus-bungkus di tempat Pak Pangkat Purba kan.
0: Ya, nah, jangan lupa ya.
2: Kemana,
0: jangan lupa ya.
2: Ya, minyak sama... minyak sama apa ya? Minyak aja kalau Pak Pangkat Purba sama Senek.
0: Iya.
2: Tapi enggak. Kan alhamdulillah 2 liter loh.
0: Apalagi kalau dikasih amplopnya. Wah tuh mantep. Amplopnya aja isinya gak usah.
2: Amplop nanti kalau jadi tim ya. Kami tim kemarin.
0: Oke. Okay. Bu Mbak sehat ya?
2: Amin sehat. Ini loh pas. Apa pete Cina untuk bikin foto.
0: Wah mantep itu. Kayak foto ya kan?
2: Memang doyan Mas
0: Eri. Apalagi ditambah pakai tempe bacem.
2: Teri, tempe ya kan.
0: Bagi sambal kecap. Kan. Pakai sambal ya. Kecap. Oh, mantap.
2: Ya, lalapnya daun katik ya kan.
0: Oke, Mbak lagune opo, Mbak?
2: Lagune
0: opo
2: sing enek, Mas?
0: Oke lah, Mbak. Ojo ditakon nih. Tanya lagunya.
2: Apa tadi ya? Yang Elvi tadi apa ya pertama aku dengar tuh?
0: Oh, Mbak Minar minta lagunya dari Lesti.
2: Bukan, bukan. Lagu Elvi Presley apa tadi yang pertama tuh?
0: Maunya apa? Ayo, tinggal milih aja. Tak omongi.
2: Kulali Dunia boleh.
0: Apa jenis?
2: Kulali Dunia Roma ya kan?
0: Oh, Kulali Dunia Roma.
2: Yang Elvi apa?
0: Lagunya Madi Madu, Pecah Seribu, nah itu.
2: Pecah Seribu.
0: Terus.
2: Madi Madu aja lah Mas, ada?
0: Ada. Gak usah kan Madi Madu, Madi apa susu ya ini.
2: Gak usah mandi susu, mandi sabun Lifebuoy oh, ya, aja sama sampo.
0: Oh. Oke, okay, siap. Gak usah apa?
2: Lagunya untuk Mas Eri yang sedang tugas. Yang bertugas di RRI salam kenal untuk Bu Minar tadi ya, untuk Nena, untuk Mbak Ros, untuk Mbak Arsati, Bu Surtini.
0: Iya Pak, harus panjang Surtini.
2: Iya, anakku di Lampung itu Suryati, Suryono.
0: Suryadi.
2: Iya. Untuk Pak Simpson, untuk Pak Mali nggak pernah. Kedengeran lagi kemana dia?
0: Siapa?
2: Ya?
0: Siapa Mbak?
2: Pak Mali.
0: Pak Mali pulang kampung, kayaknya.
2: pulang kampung. Oh iyalah.
0: Terus
2: semuanya lah yang ikut bergabung dapat salam.
0: Oke, okay, Mbak.
2: Itu mama kembar ya. Siapa yang di apa itu? Palu
0: di Palu Bu Farida.
2: Iya Bu Farida. Sehat selalu untuk semua-semuanya. Panjang umur tambah rezekinya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Arengga sudah dua. Siapakah kekurangan? Kampar sama Prawang mana? Halo, Dangdut yuk.
3: Halo, Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabarnya biasa. Ini sedang panas.
0: Wah,
3: hujan tangnya.
0: Wah, sedang panas kan hatinya enggak panas kan?
3: Hatinya agak dingin.
0: Oh, baru
3: cuman
0: agak.
3: Kantongnya kosong.
0: Enggak apa-apa. Kantong kosong yang penting hatinya dingin daripada hatinya panas kantong berisi. Wah kan ngawur-ngawur tuh. Iya kan?
3: Mas Heri yang kantongnya penuh terus.
0: Iya, penuh apa? Penuh duka. Penuh duka dan lara. Gimana Mas? Sehat Mas?
3: Ya, sehat. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah.
0: Barusan tuh dua mbak tuh dari Arengka dua-duanya janjian. Mau reses kan?
3: Yang baru masuk tadi siapa? Mama Indah ya?
0: Sama Ibu Meminar.
3: Oh, Ibu Meminar sama Mama Indah. Ini Pak Dianto nih.
0: Iya, enggak domongi wis ngerti kok, domongi.
3: Pak Dianto iki.
0: Iya, Pak Dianto.
3: Di Tangkerang Tengah.
0: Alat
3: kirim-kirim ya.
0: Iya, silakan Pak De.
3: Alat kirim apa lagu iki Mbak Menowo Cekabul.
0: Waduh. Iki acara dangdutan lo Pak De, nggak campur sari lo. Engko malah dilangsung campur sari. Kintun-kintun nih tembang ini nopo.
3: Arah jaluk gending Jawa rasanya kok ora kepenak.
0: Apa arah terputar ke bojo loro?
3: Kita apa potret kenangan.
0: Oke, gue siapa lagu nih?
3: Imam Besarepin.
0: Potret kenangan boleh.
3: Iya, potret kenangan. Tongko apa Imam Besarepin nih gowo.
0: Iya, lanjut.
3: Salam-salame untuk wong omahku sing aduhai.
0: Wis ene wong omah.
3: Wis lah, kok wis tuwek.
0: Ngomong bujangan.
3: Eh, kampret.
0: Sing duwe anak kan bojone kan?
3: Wis duwe cicit nih.
0: Iya enggak sing duwe cicit apa anake kan bojone kan. Pak Dianto kan duwe anak kan. Wong lanang mana-mana. Mana berani melahirkan ibunya. Wah.
3: Iya Mas ya.
0: Ngaku anaknya orang anak ibunya kok yang melahirkan kok. Ya udah.
3: Taruh oke kok.
0: Ya oke.
3: Ngomong Jawa, jangan ngomong Jawa.
0: Ngomong Jawa, emang campur sari.
3: Yo campur sari. Ya, oke. Ini lagu Mas ya. Yang pertama gaya Ibu Yun, Ibu Ros 1, Ros 2.
0: Wow.
3: Untuk
0: kayak gang ae, gang 1, gang 2.
3: Walau itu jenisnya Ros-Ros kabeh.
0: Oh iya, Ros kok artinya kembang kan?
3: Iya. Ya, untuk Ninaska, Nopeni, untuk Mama Indah yang baru masuk itu mau. Baru Ibu Dharma ini. Bu Sur ini.
0: Ibu Emma Jolali.
3: Bu Emma ya juga.
0: Engko malah enggak gelem adus, enggak gelem mandi deh engko.
3: Iya.
0: Mas Heri saya nunggu mandi dulu ya. Iya.
3: Untuk Ninasa. Untuk Mama Indah.
0: Pak Rasidi, Bang Simpson.
3: Ya. Mengko.
0: Loh, kok mengko?
3: Untuk Mama Fahmi, ini baru kawanku sing lawas iki, Simpson iki ya.
0: Wah, Konco lawas.
3: Iya, itu gak sak perguruan.
0: Oh, satu guru, satu ilmu gak boleh ndului. Iya kan? Wong, satu guru, satu ilmu gak boleh mendului. Sama kayak biskota, sesama biskota tidak boleh mendului. Gitu.
3: Podo-podo apa iki pancalung apa iki. Neneng rondo iku ala podo. Iya kabeh.
0: Bare. Oh,
3: rondone sing ngisi-ngisi wis jabang bayi.
0: Iku lagune diriku almarhum Dikempot, Rondo Kempling. Nang ngarep omah.
3: Assalamualaikum ma wajawai wa amin Arjuna
0: ya
3: Buyung
0: iku Mas Paijo Mas Paijo
3: Joko Mas Paijo
0: nang tim bilan juga iku eneng
3: iya iya iya podo ae kambe Pak Adi Pak Rudi
0: ya
3: ya tapi kabeh Mas sing ngepen kambe
0: hai Pak Dianto
3: iya iya
0: terus kabeh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam ke ruang omah ya.
3: Iya iya iya.
0: Ojo rondo ngarep oma disalami wong omah.
3: Ya ora lah.
0: Oh iya. Wes. Sing
3: penting men tuwek pun jenenge wong omah ya disayang.
0: Iya lah. Jeneng wong omah kecuali wong ruko.
3: Wong gak wong kudu iku nyunguke kudu.
0: Iya.
3: Apa maca syahadat.
0: Iya. Balik nang omah mertuaku wong temu nang terminal kok balik nang ditemoke. Oke Pak De, salam untuk keluarga ya. Oke, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Baik, Cina Ampun para penggemar musik dangdut, kita start dulu ya dari album Amelia Madu Merah.

0: Baik, Cina Umpuan para penggemar musik dangdut, kita lanjutkan ya. Nanti pada pukul 15.37 menit waktu Indonesia, kita break sejenak. Setelah kami kemarin tanda masuk sholat fardu asar hari ini Selasa 19 Mei 2026, kembali kita lanjutkan ya. Sudah yang tersambung ya. Halo, dangdut yo.
1: Rampat RI selalu diati.
0: Iya, cu maaf pula terlambat tiba hari ko.
1: Iku ada tamu tadi datang.
0: Tamu tak diundang.
1: Ya, tamu dari Brunei.
0: Wah, iya tuh ya. Sehat keluarga?
1: Jauh datangnya.
0: Mm-mm, sehat. Itu
1: acara lagu-lagu acu di Brunei, di Sri Begawan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mungkin sesudah hari raya haji katanya.
0: Oh, iya. Apa lagu hari wah?
1: Lagu kemana di mana?
0: Siapa tuh?
1: Lagu Z.
0: Kemana di mana?
1: Yo.
0: Oke.
1: Okay. Ada ketua operator?
0: Ada.
1: Ah, salam untuk kesadonya lah. Kau kata asal lo kek kok. Ah, salam untuk kesadon untuk keluarga di Kulim Ujung sana ya.
0: Ah.
1: Aku tamu nak bayar ya.
0: Iya, salam untuk tamu ya.
1: Yo, salam tuh. Dengarnya radio kuat bun itu.
0: Lagu apa je? Kemana di mana?
1: Kemana di mana? Kemana di mana dari Miki Z.
0: Oke. Okay.
1: Oke, Mas Ari.
0: Yo, men.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cua Am di belakang. Cua Am singkat saja, padat. Kita mau azan. Halo, dangdut yo.
2: Perempat RI selalu di hati. Assalamualaikum, Mas Ari.
0: Waalaikumsalam. Kemana mbakku? Kok lama hilang?
2: Enggak kemana-mana, di rumah aja.
0: Masalah banyak yang bertanya-tanya, kemana kan Mbak Rus? Saya bilang, ya. Saya lupa nanya sama Upin Ipin, gitu.
2: Mas,
0: ya Mbak.
2: Minta request sendiri.
0: Boleh, apa tuh?
2: Mala Agata, Mas.
0: Apa judulnya, Mbak?
2: Nanti itu mahal.
0: Bener ya?
2: Iya.
0: Iya, beli skanser, beli ini ya. Ya. Oke, nanti setelah azan ya, Mbak.
2: Iya, nggak apa-apa. Salamnya buat semua aja lah, Mas. Semua mau azan. Nggak lupa salam buat Mbak Yani, sama anak-anak, sama
0: Cipri. Sama-sama, Mas. Mbak. Semua sehat selalu ya.
2: Bertugas, sehat selalu.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, maaf, Mbak. Saat ini pukul 15.33. Satu menit lagi ya? Oh, oke. Satu lagi ya. Halo, dangdut yuk.
3: Dangdut perempat selalu di hati, seprader.
0: Weh, sangka nggak sampai-sampai ke balai. Saya bilang sangkut di Pulau Parit.
3: Ini orang Marpoyan nih, Mas.
0: Iya, saya bilang di Parit 10 tinggal mana orang Marpoyan kan. Pas saya lewat situ kan batas Anda memasuki, ya kan, kampar gitu lewat Marpoyan. Parit kecil tuh batasnya kan, Marpoyan Pekanbaru sama kampar kan.
3: Iya, jauh nih kampar, Mas Ferry.
0: Iya, tapi kan soal dekat lewat baterai P itu kan ada parit tuh belakang itu, ya kan?
3: Ada banyak parit pasti. Iya, anak sungai dulu udah. Sungai bagian anak sungai.
0: Iya, anak sungai. Anda memasuki kampar, teh.
3: Dulu iya, merpain iya. Kampar.
0: Iya, sehat kan?
3: Sembuyan.
0: Iya, apa lagu Ario?
3: Lagunya dari apa bisa, Mas Heri?
0: Apa tuh?
3: Kerlip bintang di langit.
0: Kerlip bintang di langit. Siapa tuh?
3: Lagu dari apa tuh, Ma? Dari siapa?
0: Siapa?
3: Lupa. Atau gimana? Rindu kamu, rindu apa? Apa lo, Mas Heri? Rindu aku, rindu kamu.
0: Itu lagu Dulu Sumbang tuh, lagu pop tuh. Lagu pop tuh. Dulu Sumbang tuh, rinduku, rindu kamu. Nini Karlina.
3: Jadi lagu apa tuh? Lagu apa tuh?
0: Mana? Lagu Nini Karlina, Rindu Aku Rindu Kamu itu.
3: Iya, Nini Karlina. Iya.
0: Iya, Nini Karlina tuh. Itu zaman sama Mas Joko Tauu. Gitu. Iya kan? Oke, nanti bicarakan setelah azannya.
3: Ayo. Malam dulu buat materi sehat selalu.
0: Amin. Amin.
3: Bersama brother operator.
0: Oh iya, my brother. My CS.
3: Lah itu aja dulu, Mas Heri.
0: Oke.
3: Okay. Amin lah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita istirahat dulu. Di ada acara dan radio. Selanjutnya kami kembali ke surat azan. Tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk kota Pambar dan daerah yang sewaktu dengannya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ini bukan masuk kotor apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini. Kenapa tante? Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
2: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur konco-konco ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, Mak. Kau itu senanglah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Kau itu mana, Ron? Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital.
0: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: Cirempuan dan para pecinta musik dangdut, kembali kita lanjutkan acara Dangdut Yok hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah ke my brother saya yang ada di Morboya minta lagu Rindu Aku Rindu Kamu, ya sudah saya kabulkan. Oke, okay? Sudah yang lagi yang tersambung ya. Oke, okay. Halo Dangdut Yok.
1: Dangdut perompak selalu di hati.
0: Punisur panjang umumnya. Tadi banyak aja surti nih.
1: Dia pakai nadar itu.
0: Iya, bukan pakai nadar. Bukan nada, kalau di dalam pembaca Al-Qur'an tuh ada tajwidnya kan. Panjang iya, iya. Tiga harakat. Surti nih. Aduh yo kawan-kawan ya.
1: Iya, kenapa dulu tuh? Ini? Yang Bang Bahar kan itu. Jadi dari itu juga kawan-kawan lah.
0: Oke, ditambah ya dia. Nama pendek Surtini, nomor panjang Surtini.
1: Ada tanda panjang tiga
0: hati. Iya. Kalau nama pendek, namanya nama pendek Surtini, nama panjang Surtini. Sehat.
1: Sehari sedanya di
0: keluarga. Alhamdulillah. Ya, saya orang tua lah.
1: Iya, saya orang tua tapi masih bisa aja berguru.
0: Iya. Kok ya ya di semua kan
1: ada lamu lah itu kan pindah lebih
0: Iya. Awal purna bakti oleh kan.
1: Iya biarlah.
0: Panjang umur sehat badan 6 bulan lah.
1: 6 bulan
0: lah dia. 6
1: bulan lah. Bulan November bro.
0: Putar kiri putar kanan maju kanan maju mundur. Iko Kang Lasiman sama Yadi lah Pak. Oh, tadi Mbak Rus minta lagu Cantik Itu Mahal. Iya, Sur. Adun, nunggu hari pulang sholat dulu aja.
1: Oh, iyalah.
0: Oke, okay. Terima kasih, Sur. Ya, boleh ya.
1: Salam istimewanya dari dan keluarga, semoga selalu ya murah rezeki dan panjang umurnya. Juga tadi ada Mama Indah, itu Mama Indah iya. Panjang loh tadi dia tuh.
0: Iya, ini mamanya panjang nih Sur.
1: Iyalah,
0: ya. Surti nih.
1: Ya Pino, Marita mana yang ini ada?
0: Iya, Marita hilang tambah bekas.
1: Nena, Aska, Arjuna, Lucy, Ibu Atika ya, Ibu Atika, Pika. Ibu iya. Yus, Ibu Ros, Bu Ros 1, Bu Ros 2, Mama Fahmi, Ibu Hartati, Mas Joko.
0: Ibu Emma Jawa, jangan lupa.
1: Amin.
0: Ibu Emma, merajuk
1: ya. Iya, Bu Emma ada rumbai ya.
0: Moga iya.
1: Selalu ya, murah rezeki banyak umurnya. Selalu amin. Ibu Emma ya. Bang Sinson, Ibu Buyung, Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini di Perawang juga tuh, Ibu Wati, yeah. Ibu Minar, Ibu Harmiati, Noveni, Uwa Amur, tuh Bang Yanto tadi tuh ya.
0: Yo, Yanto, Pak Deyanto. Wah, enggak mau pakai abangnya Pak Deyanto.
1: Pak Deyanto.
0: Pakai Pak De. Tuh. Kalau Pak Le.
1: Ini bahasa Jawanya, yo Jawa kamu ya Pak pintarnya tuh. Bu Wati, Kakek Yuli, salam untuk kita semuanya Ri.
0: Iyo nih Sur, pantun aja cik lo, halo salam apa, salam tutui, pantun aja cik lo.
1: Iyo lalu po pantun lah.
0: Iyo,
1: lucu boleh ya pantun lucu.
0: Boleh, harus saya pantun lucu, pantun untuk buat Bang Yoi saya mah.
1: Kau dengar dari kemarin
0: kurang ya.
1: Ramila orang mama di katupe. Dimakan orang masang masap mo.
0: Lama tu.
1: Memang tu bayi badannya kete. Baru dirimbo teki cua juo. Baru teki cua nyari. Kalau durian kalau bungo tu.
0: Iya.
1: Tupai dah mencigok-cigok lo kan baru dah mencigok-cigok lo.
0: Iya, aduh.
1: Jadi dia tupai nyolam pasang suatu lah suatu menggiriknya.
0: Iya.
1: Sontianya, kalau baru dah pandai menggirik, abis mungkor ya.
0: Itu sama lagu siapa ya kan, tak kicu nantarang.
1: Itu dia kicu baru. Nek tupai dan suan-suan.
0: Iya, Nesur.
1: Tapi setan lah baru tadi, Ri. Jatuh, gua wasadol.
0: Iya. Anak baso kampung wa naik kuang wa ni agih
1: ya.
0: Agih lima nak bersongsong ya.
1: Assalamualaikum Ri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk my brother saya, my apa kabar untuk Yadi sama Kang Lisiman dengan radio legendnya. Radio legend. Ini ETI. Oh, my ETI Yus nih. Halo. Dangdut yuk.
1: Assalamualaikum ya kan? Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan yuk di perempat.
0: Sama siapa ya?
1: Sama orang yang paling cantik di La Tasik Labuai.
0: Kalau enggak ada lawan yo. Ya kan? Sama orang, "Mas, apa untuk istriku yang tercantik kalau enggak ada saingannya?" Kalau nyu sendiri, kalau nyu berdua agak ragu.
1: Memang Yari yang paling cantik di Lebuai ini, Bu, itulah. Tanyalah sama Yadi, enggak salah.
0: Iya, kalau enggak salah kan galak ya, langsung Yadi direkam ya. "Iya, Mas," kalau Yadi.
1: Udah larang dulu nih, Mas.
0: Iya, primadona desa kayak lagu Roma. Iya kan?
1: Udahlah, lah tua cerita apa lah tuh. Iya. Ini lagunya Ri.
0: Apa tuh?
1: Dari Roma
0: apa lagu?
1: Kegagalan Cinta.
0: Wih, ngapu lo gagal? Lagu Johnny Scanara? Ada nggak? Ada. Itu lah. Masa
1: kegagalan gagal? Aja lah dari Roma Irama.
0: Kalau enggak putar lagu sih dari Manis Manja Group, Janur Kuning. Nah,
1: kalau si Yadi apa minta lagunya?
0: Yadi lagu ada enggak ada?
1: Ada enggak ada.
0: Pokoknya ada enggak ada, yang penting ketawa.
1: Oh iyalah tuh.
0: Yang penting duduk di bawah.
1: Pasti ketawa dengar Kak Yus ya. Iya.
0: Kak Yus ada lagu Kegagalan Cinta minta.
1: Okay. Salamnya lah buat Bu Sertini. Tadi Pak D, bukan Pak D, kalau aku manggilnya Mas Anto.
0: Oh, 40 ke bawah umurnya lo?
1: Mas Anto, buat Mas Anto ya. Untuk Las Iman, buat Tengku Adriansyah.
0: Kak Anto bermas.
1: Apa Ari?
0: Macik Yus, Kak Anto bawa Kang Mas ke Las Iman ya, enggak adem. Dadu manis-manisnya dong.
1: Kalau si Lesiman tuh dadu emasnya lah tua sama aku.
0: Oh gitu. Tinggal imitasi lah. Terus apa lagi?
1: Kedua masih kemarin, jadi tinggal imitasinya. Maka aku Lesiman aja aku panggil dia.
0: Oh gitu. Ya Yadi pakai emas lah ya. Yadi masih emas loh.
1: Kalau Yadi memang tetap emasnya tuh.
0: Emas 22 karat loh. Oke. Okay.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Simpson.
1: Ini Ibu Dharma, Mama Indah, Ibu Mainar.
0: Itu Pika. Pika ditapung.
1: Semuanya aja apa Ri?
0: Ada Pika. Ada ya, yang Pika. Di apa?
1: Lagi ya?
0: Yang di Perawang? Yang di Perawang? Ayo siapa?
1: Oh ya, masih ke Pina di Perawang. Aku.
0: Bang Simpson nggak dikirim? Nanti nggak dikirim
1: Bang Simpson? Bang Simpson marah sama aku, nak mana?
0: Kirim. Iya, terakhir dikirim jamu berapa? Jamu kristal kan? Banyak deh.
1: Apa Mari?
0: Iya.
1: Salamnya buat Eri ya sekeluarga. Makasih Ri.
0: Okay,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Ros di Rumbai. Ini lagunya. Cantik.
2: Segalanya.
0: Itu mahal. Baik, Cirebon, jangan kemana-mana. Tetap bersama saya Eri di acara Danutik yang pukul 7.

0: Baik untuk Mbak Rus di Rumbai, lagunya sudah saya kabulin ya. Mudah-mudahan seneng ya dan bahagia bersama keluarga di sore hari ini. Malagata dengan lagunya Cantik Itu Mahal. Benar gak Mas? Benar. Cantik butuh modal, ya gak? Gak bisa begitu aja. Baik, sudah yang tersambung, kita terima lagi. Halo, dangdut yuk.
1: Rumbai selalu di hati. Assalamualaikum,
0: Mbak Neri. Waalaikumsalam. Panjang umur, baru saya sebutin nih. Kalau bahasa kampung saya tuh baru dirasanin, orangnya muncul. Apa kabar, Pina?
1: Baik, Alhamdulillah, Bang.
0: Sehat ya?
1: Sehat. Bang sehat?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat orang tua. Sehat. Mudah-mudahan nanti sebelum lebaran haji saya kesana.
1: Nanti lebaran. Nanti dijanjiin lagi deh, udah siap-siap di sini.
0: Iya, gak apa-apa. Pin, udah di jalur apa ini? Presia apa-apa gitu kan. Oke, sehat kan semua anak-anak ya?
1: Sehat,
0: Pin, lagunya apa?
1: Nah, Imam S. Arifin bisa?
0: Bisa. Itu, tadi ada Kang Lasiman sama Yadi minta lagu Senandung Rembulan. Pina lagu apa? Senandung Rembulan.
1: Enggak lah, jangan tinggalkan aku aja. Lagu kesukaan Imam S. Arifin.
0: Wah, lagu wajib tuh.
1: Iya.
0: Kayak Indonesia Raya aja lagu wajib.
1: Emang Indonesia aja yang bisa.
0: Iya bisa.
1: Bisa juga bisa lah. Bang Eri, di sana cuaca gimana? Panas.
0: Wih, panas sekali. Tapi hatinya dingin.
1: Waduh, iya kan di dalam.
0: Iya, hati saya dingin. Gitu.
1: Bang Eri, lebaran kemana emangnya?
0: Enggak kemana-mana, mungkin ke Perawang aja mungkin.
1: Libur nggak?
0: Ya, libur 4 hari.
1: Oh, 4 hari. Oh, nggak apa-apa.
0: Nanti bawa mampir ke Perawang di bilang, Pin, saya lagi di rumah nih, gitu.
1: Iya, tapi nanti dikabarin aja.
0: Boleh, boleh. Nanti saya mau ke Perawang, ke tempat adik saya udah lama. Tempat itu, Haji Musar, mau ke Perawang.
1: Kalian ke tempat Bunda Aini?
0: Ya, kan lewat situ juga tuh.
1: Tapi nyebrang juga, kalau ke tempat Bunda Aini nyebrang lagi.
0: Iya, nyebrang.
1: Nyebrang mana? Bukan jembatan. Sungai Siaknya.
0: Iya, lewat depannya di itu dekat ponton. Yang lama?
1: Iya, betul-betul.
0: Iya kan?
1: Iya,
0: betul-betul. Oke, siap kata operator lagunya untuk Mbak Pina, siap, sudah ya? Siap.
1: Oke. Makasih operator.
0: Iya.
1: Ya, salamnya buat semua pendengar Perompat ya Bang Eri.
0: Ya.
1: Lagunya buat Bang Eri dan keluarga ya.
0: Makasih ya.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vina di Perawang, salam untuk keluarga sana dan juga keluarga saya di Kilometer 1. Untuk Ongal Musar ya. Untuk Haji Musar sama Epa. Pon-pon akan saya di sana. Ujang juga apa kabar, Jang? Sehat semua, Jang? Halo, dangdut yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Janjian Perawang sama ini orang
2: tua. Sudah lama janjian dia, ya. tidak memenuhi janji.
0: Seperti judul lagu aja.
2: Iya, jangan janji palsu aja.
0: Jangan tinggalkan aku nih, katanya.
2: Jangan tinggalkan kita deh. Iya, siapa yang tinggalkan dia? Dia aja meninggalkan orang janji.
0: Iya.
2: Orang setia dia setiawan. Setia lingkungan ada dia.
0: Sehat bang.
2: Pokoknya urusan kita belum selesai, Pin.
0: Nah, sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat. Bang ini kosong operator sehat.
0: Wah, operator lagi semangat nih bang.
2: Siapa operator kita?
0: Operator hari ini langsung nih Mas Harun nih.
2: Wih, apa kabar Mas Harun yang ganteng?
0: Iya, kalau sendiri bang.
2: Ya? Yeah?
0: Kalau sendiri? Sama-sama sama Kak Yus tadi kan. Ibu Yus dulu paling cantik di kampung ini. Kalau sendiri sebilangin.
2: Oh, sendiri. Ya betul juga.
0: Kalau adalah kompetitornya agak bingung juga gitu, Bang.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Tapi kalau ada lawan enggak apa ya, parah enggak.
0: Ya itu namanya.
2: Sendiri lagi enggak iya. Banyak-banyak ya.
0: Dah. Itu bahasa kampung saya ada kompetitornya, ada lawannya kan. Bang, lagunya dari...
2: Lagunya Ikut Pina tadi lah.
0: Jangan tinggalkan aku.
2: Iya, dia bilang jangan tinggalkan aku pun tak mau tinggalkan dia.
0: Iya.
2: Jangan lagi itu ya.
0: Cuma itu aja bang, saldo tol nggak cukup.
2: Gampang itu saldo tol.
0: Saldo tidak cukup, parkir sebelah kiri.
2: Bang, gitu. Sebelah kiri dia, tak bayar saldo itu. Itu namanya apa, saldonya kurang kan.
0: Iya.
2: Kita saldo tetap penuh itu.
0: Iya bang.
2: Nah, yang penting jalan terus katanya.
0: Oke, maju apa, terus.
2: Jangan tinggalkan aku katanya. Dari Imam S ya.
0: Iya, lagu wajib bang katanya.
2: Mudah-mudahan dia tak tinggalkan aku ya.
0: Amin. Saya mengaminkan aja.
2: Iya. Mudah-mudahan amin semua ya.
0: Iya. Kecuali
2: amin sampai ke pelaminan ya.
0: Iya. Nah, kecuali itu. Amin ambo kan. Cua amin ambo kan.
2: Ucuaminambu lah itu jodoh.
0: Iya.
2: Dia Ucuaminambu kalau malam katanya, kalau siang lewan
0: Ucuaminambu katanya. Cucu Aam.
2: Cucu Aam.
0: Iya itu dia.
2: Aneh-aneh aja nama dia.
0: Oke.
2: Salam dulu lah Vina tadi ya. Bang Eri dulu lah, Bang Eri yang operator lah.
0: Iya. Bang Arun nih
2: operator. Sukses selalu dengan pekerjaannya. Amin. Panjang umurnya, banyak duitnya.
0: Kalau ada.
2: Iya kan rata-rata ada tiap bulan kan.
0: Iya ada. Tapi dia
2: apalagi operator kan.
0: Tapi jalan terus. Iya, operator diam aja di sebelah. Enak aja dia tinggal milih-milih iya. Lagu.
2: Angka-angka kan udah dikasih
0: nama. Iya, angka-angka. Kecuali angka tak terduga, itu bahaya, Bang.
2: Ya angka-angka bayangan lain-lain.
0: Iya. Terus siapa lagi, Bang?
2: Itu ya Pina di Praong ya. Atika di Siak
0: Hulu. Atika udah
2: masuk. Udah. Kencang deh.
0: Oh, tadi yang Arengka pertama, Bang.
2: Iya, Arengka.
0: Arengka dua-dua tuh kejar-kejaran dia kayak GP motor GP aja dia.
2: Mantep, bukan pakai oplek lagi.
0: Enggak. Pakai bus listrik, Bang. Ini kamu diluncurkan nih bus listrik nih. Ada bus pakai listrik.
2: Iya. Salam lagi buat Surtimi ya. Bunda Aini, ya Bunda Aini yang di Perawang juga selalu ya.
0: Iya.
2: Itu payah kali mau ku salami lupa.
0: Iya.
2: Pakci satu itu ya selalu
0: supaya ingat Bang enggak nanti taruh di depan tuh Bang di catatan penting gitu Bang.
2: di tembok dicatat tuh.
0: Iya.
2: Bunda Aini.
0: Ya, catatan Perawang. Penting garis merah kan gitu.
2: Ya kalau ke rumahnya harus nyebrang sungai Siak kata si siapa tadi kan?
0: Kata Pina ya kan?
2: Pina tadi kan?
0: Sebelang naik ponton.
2: Naik gitu. Pong-pong.
0: Iya, pong-pong.
2: Atau kulit.
0: Iya, terus lagi
2: Bang. Itu Rudy ya, Adi ya. Dia itu Tengku artinya Tanjung Balai ke mana, Tengku ini tak masuk-masuk. Mana lah di kau Tengku.
0: Belok kiri, belok kanan, tak sampai-sampai.
2: Entahlah. Seberang tuh kata dia nak sebentar lagi ke seberang sana.
0: Iya, ya kan?
2: Sebentar lagi sebentar sini.
0: Jangan-jangan pompong dia rusak pula piston dia Bang. Tung.
2: Kira-kira kalau rusak dia kena serapah-serapah.
0: Iya.
2: Masuklah perempuan kita iri-kita nih ya.
0: Nah.
2: Sekampung.
0: Iya gitu Bang. Sama lagi Bang.
2: Kampung. Kau tuh macam mana lah di kau tuh.
0: Iya.
2: Timbang. Siapa Atika di Kampar ya.
0: Iya.
2: Atau Jawa itu Buyu. Siapa Lista Pak Mas. Sudah itu siapa.
0: Itu Pak Deyanto. Kira
2: Pak Deyanto dengan Nuraininya.
0: Dia bilang katanya saya Esma Bang.
2: Siapa?
0: Pak Deyanto. Wah itu.
2: Epi di Garuda Sakti, Yani di Jalan Paus ya.
0: Iya.
2: Semua-semualah Arjuna juga ya.
0: Baik.
2: Semua tak terkecuali selalu. Terima kasih Bang Heri yang
0: nongkrong
2: ganteng-ganteng semua.
0: Iya.
2: Gak yang tua tapi ABG tua kata orang
0: kan. Iya. Tinggal sisa okay. Lagi Bang. Tinggal sisa lagi Bang.
2: Jangan. Di situ masih panjang umur tuh.
0: Oke. Okay.
2: Masih dilihat lagi ke depannya tahun lewat terus kan.
0: Iya kan. Okay.
2: Kita kedua-dua panjang umur kan.
0: Baik, amin. Semua sehat semua Bang.
2: Ya.
0: Oke okay, Bang.
2: Assalamualaikum. Hati-hati kembali.
0: Iya Bang. Terima kasih doa Bang. Simpson di Marap Fajar. Baik. Satu nomor bagus. Dari Imas Arifin. Bersama Nana Meriana. Jangan tinggalkan aku. Untuk Kang Lasiman. Digabung ya Kang. Lagunya. Tadi kan Rembulan Bersinar Lagi, ya kan? Tapi nggak apa-apa, ini termasuk lagu wajibnya Kang Lasiman. Untuk Yadi juga, si kembar, untuk keluarga saya di Rawagambut. Selamat sore, ini dia lagunya. Imam Syarifin bersama Nana Berdiana. Jangan tinggalkan aku.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum

0: mengudara programa 4 berseri. Berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Pukul 16.55 menit waktu Jabar Tambah Terasa, kita sudah di penghujung program dan video hari ini. Di edisi sekarang Selasa 19 Mei 2026. Baik, lagu terakhir dari Mansur S, Kertas dan Api, dan lagu ini saya adakan untuk keluarga saya yang ada di Menara Ujung. Apa kabar untuk Ongar Ruslan ya, bersama Mbak Endang, mudah-mudahan saya di sana sehat selalu ya. Dan juga untuk keluarga saya di Kulim Ujung 50, Tampan. Apa kabar untuk omanya Adem dan Anesha ya, sehat selalu ya, rajin olahraga. Dan juga untuk anak saya yang saat ini lagi mendengarkan juga di Kuala Lumpur ya. Untuk Ardi, selamat sukses ya untuk medali emas ya, untuk dua-dua membanggakan Indonesia di Olimpiade Fisika. Terima kasih kebersamaannya Cirempuan, para penggemar musik dangdut. Saya Herman Suran, teman-teman mohon diri. Kita berpisah, sampai jumpa besok sore di acara yang sama. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

makan roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Selamat sore Cidang Puan, kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cidang Puan, di mana pengelolaan lebih profesional, Pemkot Pekanbaru akan segera mengoperasikan bus listrik. Di mana Pemkot Pekanbaru segera mengoperasikan bus listrik sebagai sarana angkutan umum, masal keberadaan bus listrik akan memperkuat layanan bus Transmetro Pekanbaru. Ada dua bus listrik yang dilakukan uji coba dalam waktu dekat, di mana dua bus listrik ini merupakan cilampuan dukungan dari pemerintah pusat kepada Pemkot Pekanbaru dalam mewujudkan transportasi umum massal yang ramah lingkungan. Bus ini sebelum dibeli itu baru akan diuji coba sehingga apakah memang cocok untuk Kota Pekanbaru menuju Go Green, kata Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Menurutnya, penambahan fasilitas baru ini diiringi dengan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Pemkot Pekanbaru melakukan pembenahan terhadap layanan bus Transmetro Pekanbaru nantinya. Pengelolaan dan sistem yang akan digunakan diganti dengan yang lebih profesional sehingga ketepatan waktu dan ritas bus tersebut lebih jelas dan terukur. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: Terima kasih tidak mohon Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara FM 95,9 MHz atau bagi tidak mohon mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Baik, melengkapi suasana petang hari ini setelah kembali dari tempat bertugas ya, disibukkan dengan segala kegiatan. Hari ini Selasa 19 Mei 2026, rangkaian lagu-lagu pop Melayu beserta informasi wisata lokal kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama saya Erma Mansur, dan tentunya informasi yang kami bahas nanti tentang wisata lokal yang ada di Kabupaten Pelalawan. Selamat sore dan selamat beristirahat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
4: Ayo.
3: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
4: Swimming pool.
3: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
4: Apa bahasa Indonesianya laundry?
3: Apa ya? Laundry?
4: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
3: Yah, dikalahin anak kecil.
5: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan.

0: abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Sobat FM, suara budaya Riau.
1: Baik, Cik dan Puan, kembali kita bersama di acara informasi wisata lokal di petang hari ini, edisi siaran Selasa tanggal 19 Mei 2026, di mana kita masih berbincang tentang tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Pelalawan. Nah, karena kemarin sore kita sudah membahas ada namanya Istana Sayap Pelalawan ya. Nah, selanjutnya itu yang tidak kalah menariknya bahkan sudah go internasional, di mana itu ada wisata yang namanya Ombak Bono. Nah, Ombak Bono ini merupakan fenomena alam berupa gelombang air Sungai Kampar. Ombak Bono ini menjadi salah satu wisata andalan Kabupaten Pelalawan. Ombak Bono sering digunakan sebagai tempat pemecahan rekor dunia berselancar terlama. Dinasti ini sering mendapatkan penghargaan dan Kementerian Pariwisata sebagai tempat berselancar terfavorit. Ombak Bono ini terjadi di Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Kemudian selain Ombak Bono ada lagi namanya Taman Publik Kreatif. Nah, Taman Publik Kreatif ini berada di depan kantor Bupati Kabupaten Pelalawan. Taman ini diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau. Di taman ini juga terdapat bangunan gazebo atau taman bunga. Selanjutnya, selain dua tempat wisata tadi, ketika kita berada di Kabupaten Pelalawan, ada nama tempat Suaka Margasakwa Sungai Kerumutan. Nah, tempat wisata Kabupaten Pelalawan yang harus masuk list tempat liburan kita, salah satunya adalah Suaka Margasakwa Kerumutan ya. Sungai Kerumutan ini tamai banyak yang tahu bahwa dia telah ya. Kemudian ada lagi Taman Tesonilo. Baik, nanti kita akan membahas tentang Taman Tesonilo di mana salah satu tempat berkembangnya gajah ya di sana, dan nanti kita akan bahas satu persatu Taman Tesonilo ini. Baik, masih bersama saya Eri di acara wisata lokal di petang hari ini pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Kenapa? Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu.

0: Sehat FM, suara budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Puan anda bersama kami Pro 4 dari Pekan Baru Suara Budaya Riau di udara dan bersih FM 95.9 MHz atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saling melalui air digital pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cik dan Puan, sebelum kita bergabung dengan program Masa itu pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya nanti mengikuti mimbar agama Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran serta terjemahannya, kemudian dilanjut dengan kemenangan asal maghrib. Rangkaian lagu-lagu berasal Islami kami hadirkan ke ruang negara anda. Dan sekaligus saya Ari Mansur yang sudah menemani Cik dan Puan di tepak siang hingga sore ini mohon diri. Selanjutnya nanti rekan saya Arwan Rashid akan menemani Cik dan Puan di tepak malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

Terima kasih Tuan bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat, maksudnya waktu sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan daerah yang sewaktu. Saat ini pukul 18 lewat 1 menit, kita segera bergabung dengan program 1, beberapa saat lagi akan nyimak mimbar Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran dan seruan azan maghrib. Tepat pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Pastinya ini juga merupakan waktu berbuka puasa untuk saudara-saudara yang melaksanakan ibadah puasa sunnah hari ini atau melaksanakan ibadah puasa hari ini.

RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan tentu saja melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau sore hari ini. Dan juga nantinya dilanjutkan dengan Riau malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar bahwasanya untuk hari ini seruan azan maghrib wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan mimbar Islam dengan topik tauhid kepada Allah dan juga nantinya pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Baik, kali ini kita dengarkan terlebih dulu mimbar Islam yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid SE dengan topik Tauhid kepada Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Al-Malikul Quddus, Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma fasalli wa salli wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila yawmil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال أيضا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وقال أيضا: من قال آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Pemirsa RRI di mana saja berada, kembali kita bertemu dalam acara Mimbar Islam kali ini. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikannya kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh yang berdasarkan tauhidillah. Mentauhidkan Allah itu adalah yang paling utama yang perlu kita perhatikan. Tauhid dalam segala hal. Ibadah harus diiringi dengan tauhid. Tauhid harus diiringi dengan ibadah. Tak bisa dipisah. Kalau mentauhidkan Allah, buktikan dengan beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Oleh sebab itu, tauhid ini adalah yang pertama dan utama sekali disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lebih 13 tahun dakwah mengajak umat manusia di sekitar jazirah Mekah Al-Mukarramah, tempat kelahiran beliau, agar manusia itu hanya menyembah Allah saja, hanya meminta kepada Allah saja. Oleh sebab itu, tauhid ini adalah pokok seluruh ibadah kita, diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam beribadah harus diiringi dengan tauhid. Dalam tauhid kita harus selalu beribadah kepada Allah. Maka para pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah, orang yang ketika di akhir kalimatnya, di akhir hayatnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Maka orang yang sudah mantap akidahnya, mantap tauhidnya, dia tidak akan takut didatangi oleh malaikat Izrail. Dia sudah siapkan dirinya, sudah menterbiahkan dirinya sehari itu minimal 17 kali. Minimal 17 kali, bahkan lebih, mengucapkan la ilaha illallah. Apabila para pemirsa RRI yakin bahwa Allah itu adalah wujud, ada, dibuktikan dengan seluruh ciptaannya, alam semesta beserta isinya, termasuk kita, isi alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang satu, Allahu Ahad. Apabila pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah sudah faham bahwa tauhid inilah yang kita bawa mati, berkekalan sampai kita masuk surga,
maka tauhid ini harus benar-benar diutamakan dalam segala bidang. Artinya apa? Jangan sampai di akhir umur kita yang hanya 60 tahun saja, bahkan ada banyak umur manusia tak sampai 60 tahun sudah meninggal dunia, tapi lidahnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hanya sesaat saja, hanya sebentar saja waktu itu akan datang. Tapi waktu yang sebentar, waktu yang sesaat itu, kalau tak kita manfaatkan untuk memperbaiki hati kita dengan mentauhidkan Allah sepanjang masa, sepanjang hidup kita selalu mentauhidkan Allah, maka rugilah kita, rugilah hidup kita yang hanya 60 tahun, 70 tahun ini hanya disibukkan hanya urusan-urusan duniawiyah. Tauhid inilah yang kekal abadi, dan ibadah kepada Allah juga tak akan diterima, tak akan sah, bahkan dianggap musyrik kalau ketika beribadah kepada Allah itu ada selain Allah yang kita tuju, ada selain Allah yang kita maksud, ada selain Allah yang kita niatkan. Maka beribadah, ya, tauhid, tapi tauhid saja tak cukup, ibadah saja tak cukup, harus sepasang. Dia tauhidillah, mentauhidkan Allah, juga dia beribadah kepada Allah. Para pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah, maka saya bermohon kepada Allah, berdoa-doa kepada Allah, meminta-minta kepada Allah, supaya kita nanti ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, supaya kita nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Para pemirsa RRI rahimakumullah, tauhid ini adalah kajian yang panjang, tapi cukup sekian dulu. Nanti insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan, akan kita sambung kembali. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan mimbar Islam dengan topik Tauhid kepada Allah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid SE. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan Surah Ali Imran ayat 103 yang dibacakan oleh Qori Nurun Zikri dan diterjemahkan oleh Yulis Hamzah.
1: Satu hari, satu ayat.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

Combinho. فألف بينكم فأصبحتم

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan Surah Ali Imran ayat 103 oleh Qori Nurun Zikri dan diterjemahkan oleh Yulis Hamzah. Dan kami informasikan kembali pendengar bahwasanya untuk seruan azan maghrib wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan berkumandang pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda mungkin barangkali yang saat ini dalam perjalanan sedang mengendarai kendaraan atau masih menyelesaikan pekerjaan, kami mengingatkan untuk tetap berhati-hati, kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan utamakan keselamatan ya. Jangan terburu-buru, lebih baik tiba beberapa menit terlambat daripada mengambil resiko di jalan. Dan bagi yang sedang berada di rumah, mari mulai menyiapkan diri, selesaikan aktivitas sejenak, tenangkan pikiran, dan sambut panggilan azan yang sebentar lagi akan kita dengarkan. Dan karena di antara kesibukan hidup selalu ada waktu yang Allah sediakan agar kita berhenti sejenak, menundukkan kepala dan kembali mengingatnya. Dan berbicara tentang maghrib juga bukan sekedar penanda berakhirnya siang, namun adalah momen pergantian yang penuh makna saat yang mengingatkan kita bahwa setiap hari itu memiliki batas dan setiap kesempatan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri ya. Jika hari ini terasa melelahkan, semoga sholat maghrib menjadi tempat terbaik untuk beristirahat sejenak, dan jika ada kegelisahan, semoga sujud kita menghadirkan yang namanya ketenangan. Baik, segera kita dengarkan seruan azan wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Lagu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Saudaraku kaum muslimin, baru saja atau kita sudah tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari kunci tuan puan dalam Islam, salah satu ibadah yang unggul dan utama adalah puasa. Ada kalanya puasa bersifat wajib, ada pula bersifat sunnah. Termasuk puasa yang dihukumi sunnah yaitu puasa Tarwiyah dan Arafah di bulan Zulhijjah. Umat Islam disunahkan berpuasa Tarwiyah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah puasa Arafah, atau 2 hari dan sehari sebelum hari raya Idul Adha. Berdasarkan hasil penetapan lembaga Falakiyah, Idul Adha tahun ini jatuh pada Senin. Idul Adha jatuh pada tahun ini jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 ini. Atau maknanya hari ini kita sudah berada di hari ke malam ketiga daripada bulan Zulhijjah. Ya. Disebutkan keutamaan berpuasa di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah sebenarnya diperbolehkan sejak tanggal 1, ya, sejak hari kemarin ya, Senin, tetapi yang paling dianjurkan adalah berpuasa di tanggal 8 dan 9 Zulhijjah, yaitu pada disebut dengan puasa Tarwiyah, sedangkan tanggal 9-nya disebut puasa Arafah. Untuk tahun ini jatuh pada hari Senin dan hari Selasa yang akan datang, atau tepatnya tanggal 25 dan tanggal 26. Kalau itu Nabi Ibrahim bermimpi kalau beliau diperintahkan untuk menyembelihkan anaknya, yaitu Nabi Ismail. Kemudian beliau mengalami kebingungan dan merenung mencari kebenaran, dan itulah yang dinamakan Tarwiyah. Sehingga kita disunahkan untuk mengingat atau mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian puasa Arafah pula dianjurkan bagi umat Islam yang sedang tidak atau belum mampu melaksanakan ibadah haji. Maka tentulah kita disunatkan untuk melaksanakan puasa Arafah.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Programa 4 Berseri, Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, berjalan indah.
1: Cintang-cintang diketahui puasa sunnah, tarwiyah, dan arafah sangat dianjurkan bagi kita yang tidak melaksanakan atau belum sedang melaksanakan ibadah haji seperti yang diketahui pada tanggal 9 Zulhijjah atau disebut dengan hari Arafah merupakan puncak pelaksanaan haji yaitu wukuf di Arafah. Justru bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji puasa Arafah dimakruhkan bagi mereka atau tidak dianjurkan. Jadi yang dianjurkan adalah bagi kita di tanah air atau sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Orang yang berpuasa hari ini maka mendapatkan istimewaan tersendiri berdasarkan janji Allah. Bahkan ada yang mengatakan dalam puasa tersebut dapat menghapuskan dosa sebelum dapat menghapuskan dosa-dosa kita sebelumnya. Penjelasan ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang artinya puasa Arafah bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Tentunya sangatlah sayang puasa atau amalan ini dilewatkan bagi kita menjelang datangnya hari raya Idul Adha. Wallahualam.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Lembaga Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Bagaimana tuan puan, DPKH Riau perketat pengawasan hewan kurban Idul Adha 2026-1447 Hijriah. Menjelang Hari Idul Adha 2026, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mulai memperkuat pengawasan terhadap hewan kurban di berbagai daerah. Upaya ini dilakukan guna memastikan hewan yang dipotong memenuhi syarat kesehatan dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kepala Dinas PKH Riau Mimi Yuliani Nazir mengatakan, pengawasan tahun ini difokuskan pada pemeriksaan kesehatan hewan serta penerapan standar kebersihan selama proses penyembelihan berlangsung. Menurutnya, petugas akan diterjunkan lebih awal ke masjid dan lokasi penyembelihan agar edukasi kepada panitia kurban dapat dilakukan secara maksimal, terutama terkait syarat untuk hewan dan tata cara pemotongan yang higienis. Petugas diminta datang lebih awal supaya sosialisasi mengenai kesehatan hewan dan prosedur penyembelihan bersih dapat berjalan optimal. Untuk mendukung pengawasan di lapangan, DPKH Riau juga menyalurkan perlengkapan berupa alat pelindung diri dan cairan disinfektan ke sejumlah titik pelaksanaan kurban. Setiap masjid yang masuk dalam pengawasan akan menerima bantuan disinfektan guna menjaga kebersihan area penyembelihan. Pengawasan tahun ini turut melibatkan 67 mahasiswa program studi kedokteran hewan Universitas Riau. Mereka akan membantu tim medis veteriner melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Kabupaten Kota Riau. Selain kesehatan hewan, DPKH Riau juga menaruh perhatian terhadap pengelolaan limbah kurban. Petugas diminta memastikan proses penanganan daging dan jeroan dilakukan secara terpisah agar kualitas pangan tetap terjaga. Ini menambahkan penggunaan bahan ramah lingkungan juga mulai didorong dalam pelaksanaan kurban tahun ini, salah satunya dengan mengurangi penggunaan plastik saat distribusi daging dan menggantinya menggunakan daun pisang atau bahan alami lainnya. Selain menjaga kebersihan, langkah ini juga bagian dari upaya mengurangi sampah plastik selama Idul Adha. Untuk memudahkan pemantauan, seluruh hasil pemeriksaan petugas nanti akan dilaporkan melalui sistem digital sebagai bahan evaluasi bersama pemerintah daerah dan pengurus masjid. DPKH Riau berharap pengawasan yang lebih intensif dapat menciptakan pelaksanaan kurban yang aman, sehat, serta sesuai standar kesehatan masyarakat veteriner di Provinsi Riau. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 6 esok pagi. Info lainnya Citonopan dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Udah
1: bersihin,
2: Mas.
1: Ini maksudnya masuk kotor, ngapain kamu lihat nih?
2: Udah bersihin.
1: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina!
4: Ya, Tante?
3: Sini!
4: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Teman-teman, kita pulang bersama di program Kekhasan Satu Daerah. Kali ini tradisi khas Tapsel atau Tapanuli Selatan memiliki kekayaan tradisi yang kental dengan budaya Batak, Angkola, dan Mandailing. Beberapa tradisi khas Tapsel yang paling menonjol antara lain mangupah upah. Merupakan salah satu upacara pemberian doa, nasihat, dan restu kepada seseorang. Seperti saat pernikahan, syukuran, wisuda, atau sembuh dari sakit agar mendapat keselamatan dan rezeki. Prosesi ini menggunakan media utama berupa makanan tradisional berupa nasi kuning dan panggang ayam. Kemudian merpangir. Tradisi mandi menggunakan ramuan wewangian alam khas Tapsel, daun-daunan, jeruk purut yang biasanya dilakukan untuk membersihkan diri secara lahir dan batin menjelang bulan suci Ramadan. Selagi tradisi serupa juga ada di Riau seperti mandi Balimau atau Balimau Kasai atau mandi Bulimau. Kemudian ada tari rondang bulan, yaitu tari yang tradisional yang mencerminkan keceriaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama, sering dipentaskan dalam berbagai acara perayaan atau penyambutan tamu agung.

0: sih udah tahu tuh. Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa nih ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang nih sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

Assalamualaikum seluruh kaum muslimin muslimat pekan baru dan sekitarnya. Waktu salat perdu insya pula untuk pekan baru dan daerah yang Sabtu hari ini masuk pukul 19.31 menit waktu Indonesia Barat. Kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat fardu isya hari ini. Sesaat lagi seruan azan akan dikumandangkan.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Jin dan Ramuan, tradisi lainnya daripada Tapsel adalah mangan burangir, yaitu tradisi makan daun sirih bersama dalam acara adat yang memiliki makna filosofi tentang tata krama, menyebabkan hubungan baik dan pedoman hidup masyarakat. Ada lagi namanya tradisi mangalami, yaitu tradisi gotong royong membuat dodol tradisional khas Mandailing yang disebut alami. Proses ini memakan waktu berjam-jam menggunakan wajan besar dan biasanya dilakukan saat menyambut hari besar atau acara syukuran.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 8:01 waktu Indonesia Barat, cerita orang puan. Kita bersama di tepak malam hingga pukul 12:30 malam. Kita akan melangkah kepada program berikutnya, yakni drama legenda, cerita legenda. Malam hari ini saya pilihkan legenda Joko Buduk dan Putri Kemuning. Dilanjutkan nanti untuk lagu-lagu khusus malam hari ini, Selasa malam Rabu, yakni Dendang Ranah Minang. Dendang Ranah Minang, Minang dapat kita nikmati pukul 20.30 hingga pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat, selama kurang lebih 2 jam. Selanjutnya pukul 22.30 kita sambung kebersamaan kita dengan menikmati lagu-lagu berirama keroncong di program Keroncong Nusantara. Keroncong dari berbagai daerah akan kami hadirkan di program ini hingga pukul 23.45 menit waktu Indonesia Barat. Di penghujung kebersamaan kita menjelang pukul 12.30 malam, kita akan belum menyimak bacaan suci Al-Quran berserta dengan terjemahannya. Demikian beberapa mata acara siaran untuk kebersamaan kita tepak malam hari ini bersama saya Harun Al-Rasid. Segera kita simak dulu cerita legenda. Kembali kami hadirkan dengan judul Joko Buduk dan Putri Kemuning.
2: Alkisah dahulu kala, di daerah Ngawi, Jawa Timur, hiduplah seorang raja bernama Prabu Aryo Seto yang berada di kerajaan Ringin Anom. Sang Prabu adalah raja yang adil dan bijaksana. Dia mempunyai seorang putri nan cantik jelita bernama Putri Kemuning. Sesuai dengan namanya, tubuh sang putri sangat harum bagaikan bunga kemuning. Cerah sekali hari ini. Kau pun juga terlihat cantik, putriku.
3: Terima kasih, ayah. Kerajaan ini begitu damai. Rakyat tentram, tak ada masalah satupun. Aku harap ini terjadi seterusnya.
2: Aku juga berharap kau juga segera menikah. Sudah saatnya, kan?
3: Ayolah, ayah. Jangan bahas itu. Jodohku akan datang ketika waktunya tiba.

Suatu pagi, Putri Kemuning yang baru bangun tidur merasakan ada hal yang aneh di tubuhnya. Sang putri yang semula berbau harum tiba-tiba mengeluarkan bau busuk yang begitu menyengat.

0: Tak biasanya tubuhku berbau. Sepertinya aku harus segera mandi.
1: Sang putri pun berusaha menghilangkan bau di badannya dengan mandi di pemandian istana.

Sungguh segar sekali air pemandian ini. Tapi rasanya tubuhku masih bau. Ah, mungkin itu hanya perasaanku saja.

0: tanpa disangka, ayam yang dilewati oleh sang putri tiba-tiba mati.
1: Hah? Apa yang terjadi? Ayam-ayam ini kenapa tiba-tiba mati? Tak mungkin ini karena bau tubuhku. Aku harus coba bertanya kepada Dayang untuk memastikan.
0: Sang putri kemudian menemui Dayang untuk menanyakan permasalahannya.
1: Coba kalian cium bau tubuhku. Apakah ada yang aneh?
0: Salah satu Dayang mendekat dan menghirup aroma tubuh sang putri. Dayang itu seketika muntah-muntah dan pingsan. Bergiliran yang lainnya juga mengikuti dan terjadi hal yang serupa. Sang Prabu melihat kondisi putrinya. Dia juga tak mengerti apa yang membuat tubuh anaknya menjadi berbau busuk. Prabu Arya Seta pun turut bersedih.
2: Tenang putriku, kerajaan mempunyai tabib yang hebat. Mereka pasti bisa menyembuhkanmu. Akan segera aku panggil tabib itu.

Semua upaya telah dilakukan oleh tabib kerajaan dengan memberi obat-obat tradisional berupa daun kemangi dan beluntas. Namun penyakit sang putri belum juga sembuh. Bahkan sang tabib terkena dampak dari bau busuk putri Kemuning. Sang Prabu pun mengundang seluruh tabib yang ada di negerinya. Akan tetapi, semua itu sia-sia. Tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan sang putri. Hati Prabu Arya Seta semakin resah. Dia sering terlihat melamun seorang diri, memikirkan nasib malang yang menimpa putri semata wayangnya itu. Dia khawatir kelak tak ada seorang pangeran atau pemuda yang mau menikahi putrinya.

Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah bertapa. Semoga aku diberikan petunjuk. Saat tengah malam, Sang Prabu dengan tekad kuat demi kesembuhan putrinya melakukan tapa brata

0: Setelah cukup lama bersemedi dan Prabu Aryo Seto larut dalam pertapaannya, tiba-tiba terdengar bisikan.
1: Dengarlah, wahai Prabu Aryo Seto. Satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan penyakit putrimu adalah daun sirna ganda. Daun itu hanya tumbuh di dalam gua di kaki gunung Argo Dumadi.
0: Terbangunlah Prabu Aryo Seto dari pertapaannya. Sungguh, ini adalah petunjuk yang aku harapkan. Semoga menjadi penyembuh untuk putriku.

0: Keesokan harinya, Prabu Aryo Seto segera mengumpulkan seluruh rakyat untuk mengumumkan sayembara.
1: Wahai rakyatku, kalian semua tentu sudah tahu tentang penyakit putriku. Setelah bersemedi, aku akhirnya mendapatkan petunjuk bahwa putriku hanya dapat sembuh dengan daun sirna ganda. Daun itu tumbuh di dalam gua Gunung Argotumati. Barang siapa yang dapat mempersembahkan daun itu, jika dia laki-laki, akan kunikahkan dengan putriku. Namun, jika dia perempuan, akan kuangkat sebagai anak.
0: Mendengar sayembara itu, seluruh rakyat kerajaan Ringin Anom menjadi gempar. Berita itu begitu cepat menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Namun banyak orang yang tidak berani mengikuti sayembara itu.
2: Aku masih sayang nyawaku. Tak mungkin kita bisa mengalahkan naga itu. Suara aumanya saja sudah membuatku bergidik.
3: Aku juga, meskipun hadiah sayembara begitu menggiurkan. Sungguh sayang nyawaku harus melawan naga penjaga gua itu.
2: Iya, kita lihat saja siapa orang sakti yang mampu menyelesaikan sayembara itu.
0: Di sebuah gubuk reot pinggiran kerajaan Ringin Anom, tinggallah seorang pemuda miskin bernama Joko Budu. Dia hidup hanya bersama ibunya. Dipanggil Joko Budu karena seluruh tubuhnya dipenuhi penyakit budu. Penyakit ini telah dia derita sejak masih kecil.
4: Sungguh malang nasib putri Kemuning. Sampai ayahnya harus membuat sayembara. Andaikan tubuhku tak seperti ini, aku ingin sekali membantu Tuan Putri.
2: Tapi aku malu untuk menghadap Prabu Aryo Seto.
0: Meski Joko Buduk menderita sakit kulit, namun dia adalah seorang pemuda yang sakti.

Sementara itu, orang-orang yang bersedia mengikuti sayembara telah berkumpul di mulut gua. Mereka mencoba peruntungan karena tergiur oleh hadiah yang dijanjikan sang prabu. Satu persatu orang mencoba menantang penjaga gua itu. Namun mereka terlempar keluar dengan keadaan hangus terbakar.

Dasar manusia tak berguna, mengaku pendekar tapi berakhir gosong. Mengalahkan ular kecil itu saja tak mampu. Sepertinya memang harus aku yang turun tangan. Yeah!

0: sejak sayembara itu berlangsung, belum ada satupun peserta yang mampu mengalahkan naga sakti penjaga gua. Joko Buduk pun akhirnya membulatkan tekad untuk datang menghadap kepada Sang Prabu.
1: Ampun, Baginda Prabu Arya Seto. Izinkan hamba mengikuti sayembara ini untuk membantu kesembuhan sang putri.
0: Prabu terdiam sejenak, memperhatikan Joko Buduk yang tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah. Siapa kau, wahai anak muda?
1: Hamba Joko Buduk, Baginda. Maafkan kehadiran hamba di sini membuat Baginda Prabu tak nyaman.
0: Tak apa. Apa kau yakin bisa mengalahkan naga itu? Kudengar sudah banyak korban berjatuhan.
1: Hamba akan mengalahkan naga itu dengan keris pusaka ini, Baginda.
0: Pada mulanya Sang Prabu Arya Seto ragu dengan kemampuan Joko Buduk.
2: Baiklah, Joko Buduk, karena tekadmu yang kuat dan kulihat pusakamu bukanlah keris biasa, maka keinginanmu kuterima. Semoga kau berhasil.
0: Berangkatlah Joko Buduk menuju Gunung Argo Tumati untuk mengalahkan naga dan mengambil daun sirna ganda. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah dia di kaki Gunung Argo Tumati. Dari kejauhan, nampak semburan api keluar dari mulut gua. Melihat itu, Joko Buduk semakin bersemangat, ingin segera menghabisi naga sakti penjaga gua itu. Sesampainya di depan gua, terlihat beberapa mayat telah hangus terbakar.
1: Kalian harus menjadi seperti ini karena naga itu. Beristirahatlah dengan tenang, biar aku yang menghadapinya.

tanpa disangka. Ketika Joko Buduk sudah cukup dekat, naga itu terbangun dari tidurnya. Naga raksasa yang merasa ada penyusup berusaha mencari dan menyerangnya.

0: menajamkan kerisnya di antara kedua mata sang naga. Darah segar pun memancar. Bagian percikan darah naga itu mengenai tangan Joko Budo. Sungguh ajaib, tangan yang terkena darah sang naga seketika menjadi halus dan bersih dari penyakit Budo.
1: Mustahil, naga itu bisa menyembuhkanku. Aku semakin ingin membinasakannya. Maju kau.
0: Pertarungan Joko Budo melawan naga pun kembali sengit. Joko Budo kembali menusukkan kerisnya ke kulit keras sang naga. Naga itu terluka di beberapa bagian tubuhnya. Darah pun mancar dengan derasnya.

Setelah terkena serangan yang begitu banyak dari Joko Pudu, naga sakti itu pun tewas kehabisan darah. Joko Pudu pun mengambil darah naga itu, lalu mengguyurkan ke tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh badan Joko Pudu menjadi bersih dan halus. Tak sedikit pun bintik-bintik merah tersisa. Kini Joko Pudu berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Tak ingin membuang waktu, segera Joko Pudu mencari di mana daun sirnaganda tumbuh.

0: Ia pun memetik beberapa lembar daun.
1: Jadi ini daun siraganda itu. Semoga Tuan Putri Kemuning sembuh setelah memakannya.
0: Joko Buduk kemudian meninggalkan gua dan kembali menuju istana. Setibanya di istana, Joko Buduk kemudian mempersembahkan daun sirnaganda kepada Prabu Aryo Seto. Prabu Aryo Seto tercengang ketika melihat Joko Buduk.
2: Hah, kau benar Joko Buduk? Bagaimana bisa dalam sekejap penyakitmu sirna?
1: Iya, benar Baginda Prabu. Hamba Joko Buduk, semua ini berkat darah sang naga penunggu gua. Ternyata itu adalah obat dari penyakit hamba selama ini.
2: Wah, wah, wah. Sungguh hebat kau ini. Bisa mengalahkan naga itu, mendapatkan daun sirna ganda, dan sembuh dari penyakitmu.

0: ajaib sekali. Setelah Putri Kemuning memakan daun tersebut, penyakitnya langsung sembuh dan kembali berbau harum, bahkan lebih harum dari sebelumnya. Akhirnya, Joko Buduk pun ditetapkan sebagai pemenang sayembara.
1: Wahai rakyatku, berbahagialah kalian. Putriku Kemuning telah sembuh dari penyakitnya. Pemuda inilah sang pemenang sayembara. Dia berhak mempersunting Putri Kemuning.
0: Beberapa waktu setelah pernikahan Joko Buduk dan Putri Kemuning, Prabu Aryo Seto meninggal dunia. Joko Buduk kemudian dinobatkan menjadi pewaris tahta Kerajaan Ringin Anom. Joko Buduk dan Putri Kemuning pun hidup berbahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Bayang Jitu Rampan pukul 8.45 menit atau pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat. Sesana Bu, kita bersama di program Pendidikan Ranah Minang yang akan bergabung langsung kami mempersilakan di 0761236006 untuk lagu yang disediakan dan beliau juga di request sendiri, mudah-mudahan dapat Ambo carikan ya. Halo, assalamualaikum, Dinda Rana Minang.
1: Assalamualaikum.
0: Yuk, dengan udah.
1: Tadi petok sekian di sebelum itu.
0: Oh iya, hujan situ.
1: Saya masuk ke petamu ayo.
0: Oh, hujan situ Jo.
1: Iya, apa lagu ya?
0: Lagu Minang, lagu judul.
1: Iya judul ya.
0: Ampunkan denai, ampun mande.
1: Ampunkan denai lah,
0: ampunkan denai.
1: Iya. Ikin salam sama lu.
0: Beliau, beliau.
1: Senawa.
0: Yo, silakan.
1: Makeri, Pak Tong, Bazul, Ibu Tema di Rumbai, Ustu Amin, Acep di Tukumbu, Atika, Ma Indah, Yusmiri di Rumbai.
0: Di Rumbai.
1: Yeka, Bu Farida, Bu Nasita. Mas Hayat,
0: yo,
1: Ibu Zal, Ibu Eli, Simpson,
0: yo,
1: Rudy, rumah, Siti, Ibu Buyu,
0: yo,
1: semalam bang.
0: Jadi,
1: aku pekirim khusus untuk pelanggan es krim di mana-mana di Palas. Kira lagu, istilahnya bang ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kenci putu es krim di Palas. Gitu. Silakan menelpon berikutnya 0761236006. Halo, assalamualaikum Dinda Rana Mina.

0: lagi aku lagi
1: usah dipamainkan, ampun mandi rahasia,
0: ampun mandi lah,
1: ampun mandi.
0: Salamnya buat Udarun yang lagi tugas, selalu murah rezekinya. Kalau balik nanti hati-hati udah, kok malam-malam buat. Siapa yang turun tadi? Es krim siapa?
1: Kancil putih es krim.
0: Siapa?
1: Panggilannya Kancil putih es krim.
0: Kancil putih es krim ya, saya selalu ya. Dia itu Pina di Perawang, dia itu siapa? Atika di Siahulu.
1: Siahulu.
0: Ini. Tengku Ardiansa, Tanjung Balai Krimun. Dia itu Bunda ini ya. Nenek Aska, Lisda Fatma.
1: Yeah.
0: Dia itu Ocu Amin, Ocu Buyon, Ocu Jawai, Rudi, Adi, Farida. Dia itu siapa? Pak Dianto dan Nuraini, dan Lusi. Satu-satunya lah, sudah.
1: Jadi,
0: sepertinya lagu itu untuk kita aja sudah ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, tiba-tiba lihat kau, ha? Malam kau.
1: Insya Allah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum, salam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah Simpson di Muara Pajar. Halo, assalamualaikum dari Darah Minang.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu
2: Iyus dari Tasik.
1: Untuk Ibu Iyus dari Tasik.
2: Lagunya minta lagu apa lah?
1: Apa tuh judulnya? Halo? Minta lagu apa? Kok putus ya? Halo? Ya, bisa diulang lagi, silakan 0761236606. Halo, Denang Nana Minang.
3: Assalamualaikum Aron.
1: Yo, Jamin.
3: Lagu Minang apa pesawatnya?
1: Lama didanga.
3: Hah?
1: Denang Renah Minang, lama didanga.
3: Denang Renah Minang perempat Pekanbaru, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah.
3: Lagu
1: apa dah? Alhamdulillah.
3: Minta lagu cek dah. Lagu lepas ya?
1: Lah.
3: Tidak ada lagu yang bebas minta dah.
1: Kalau ada, boleh apa judulnya?
3: Selingkuh dalam belaki dari Upik Bulu leh dah.
1: Apa?
3: Selingkuh, bahasa lingkuh dalam belaki.
1: Oh, belum ada punya tu lagi.
3: Dari Upik Bulu.
1: Belum ada.
3: Hah?
1: Tidak ada, belum ada lagi itu.
3: Ada dah menyuruh empat jua.
1: Mana tidak ada. Ada.
3: Ada.
1: Lama nyuruh nampak juga kan?
3: Ya, dari yang dari siapa lah nak?
1: David Istanbul.
3: David Istanbul.
1: Pauzana ada juga yang dari mana?
3: Yang Istanbul lah.
1: David Istanbul.
3: Salam sama untuk Udana Selangkara Jo, mudah-mudahan saya selalu penjong murah rezeki. Banyak usaha pikir banyak juga.
1: Yo.
3: Salam untuk Bunda Surtini, apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah.
3: Ya, kalau lihat juga hari raya haji kau, orang banyak korban di kampung lah. Untuk siapa lagi? Untuk Kaurus.
1: Yup.
3: Untuk Nenak Askar bagai.
1: Untuk
3: Bunda ini Perawang. Kesadualah lah ada kayu sebagainya.
1: Jadi, yup.
3: Tengah di Pak Malam hari itu ada pesaram tanpa terkecuali dari kami. Spesial untuk yang di hati.
1: Baik.
3: Yang di rumah kok.
1: Yup.
3: Terima kasih Darun.
1: Yup.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Nantullahi wabarakatuh. Kita silakan di 0761236606 Dendang Renah Minang. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dendang Renah Minang. Lama di danga.
1: Iyo, dengan
4: Jamin Mbak Ari lama danga Jamin. Bukan Pinang sembarang Pinang. Pinang terletak di Tecarano. Tendang Minang kini lah tiba penghibur kita ke sadonyo. Nah, tu apa lah ni kini dawak kini leren.
1: Bukan Minang sembarang Pinang. Pinang tak bajak di dekat Topuang. Kita bersama di ranah Minang. Akan ubek takanan kampung.
4: Tu kami semua pulang rajin deh. Bapak kan pulang di kolak raya dulu. Kalau pulang, cu tak tamu ke tau esok tu. Amin. Apa nanya dorun? Oh, anak mau. Pasal mandi dah tadi.
1: Rahsian mandi ada ko?
4: Rahsian mandi.
1: Rahsian mandi, sayang indak tak bilang. Acuk tak mampik katu.
4: Sayang mandi apa tadi Run?
1: Rahsian mandi.
4: Rahsian mandi, tak perasaan mandi ya?
1: Ya itulah nyo.

0: Yalah itulah, itulah Run. Kasihan mandi aja lah Run. Enggak lah, salamnya Run ya. Salam istimewanya Kak Run dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Dan tidak ada yang kurang satu apapun. Untuk Mama Indah, Tupino, Nena Aska, Adina Lucy, Ibu Atika, Vika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Atati Mas Joko, Ibu Jawoy Ojo Amin, dan Bang Hinson, Ibu Yung, Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini, Ibu Minar, Ibu Harmiati, Nopeni, Depi Joni, Mayanto, salam untuk kita semuanya. Terima kasih Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 tetap nelpon dulu ya. Beko kita lanjut kembali untuk penelpon yang lainnya. Ampunkan denai, ampun mandi, lah manyuruk tampak juo, rasian mandi.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda

Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: Baik, Susana Ambu, kita masih bersama di program Rendang Ranah Minang Rasian Mandi ya. Masih ada nomor lagu yang alun di petang. Kita silakan Susana lain udah yuk ini siapa pendengarkan siaran kita malam niko. Halo Rendang Ranah Minang.
1: Halo Rendang Raminang.
0: Yo dengan Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bu Iyus, Bu Emma.
1: Bu Iyus terkhusus tadi.
0: Oh iya.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya usah dimainkan, sayang indak tak bilang undangan nanti Bu seso sulang.
1: Bagali ada ndak?
0: Hah?
1: Bagali.
0: Bagali judulnya.
1: Iya.
0: Siapa?
1: Darun.
0: Ya, coba tengok ya. Nggak ada dong?
1: Nggak ada. Seperti baru tuh, nggak ada.
0: Belum ada lagi.
1: Oh, belum ada. Kenapa lagunya?
0: Tangih di rantau, pitih banyak makan tak lama. Cinan bana, indakkah diganti. Usah dipemainkan. Seso surang, undangan nanti bu, sayang indak tak bilang.
1: Nggak ada, nggak ngerti waduh.
0: Rato padiampu. Tangih di rantau.
1: Sembarang aja lah, Run.
0: Oh, ya berarti ada yang paham lagu baru ya.
1: Heeh.
0: Iyalah.
1: Dalamnya buat semua aja lah.
0: Baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba mewakilkan Tangih di rantau ya. Halo, Dinang Rana Minang.
2: Tanja Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Uda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Iya, Uda. Apa kabar, Uda?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Semoga kabar baik selalu, Uda.
0: Yup.
2: Lagu apa yang disediakan? Apa tidak sendiri nih?
0: Ada yang disediakan Cinan Bana, Indakkah Diganti. Usah dipemainkan, sayang indak tak bilang. Undangan nanti bu, seso surang.
2: Cinan Bana tadi itu aja nih.
0: Cinan Bana, Pauzana.
2: Ya, salamnya berharunya lagi berbuka cinta-cinta. Semoga selalu lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Buat ya, Mas Dun di kantor. Buat ada Kak Tika di kantor. Ada tadi Ibu Yus di Tasik Labuai.
0: Yo.
2: Buat Aini di Perawang. Buat Ibu Surtini, Ibu Atika, ya, Mama Inta, Ibu Darmenis, Mama si kembar. Buat ya, Ocu Minambo, Ocu Jawa, Ocu Jueni. Jika di kantor Bani Selfie dan bersemua pendengar berempat pekan baru lagi monitor, dapat salam salam yang selalu semuanya. Pak Mali dan Pak Atong juga. Mewahnya berkeluarga kita sayang. Serta sekarangnya Bani udah harinya lagi bertugas.
0: Jadi.
2: Terima kasih udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama si kembar, Rasian Mandi, Tangi di Rantau, Cinan Bana. Kita terima cek penelponnya sebelum kita lanjut ke lagu. Rendang Ranah Minang.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam dengan dah.
3: Jerry Diarengka.
0: Siapa?
3: Jerry Diarengka dah.
0: Jerry, oke. Okay. Udah Jerry, apa lagu?
3: Takicua Dindan Tarang aduh dah.
0: Aduh, Takicua Dindan Tarang.
3: Dalamnya buat Uda Harun aja lah ya.
0: Yo. Daru kan? Jadi, yo.
3: Nah, salamnya buat Uda Harun aja lah.
0: Terima kasih.
3: Makasih Uda.
0: Yup.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, pek lagu lah disediakan. Rasian Mandi, Tangih di Rantau, Cinan Bana, Takicuh di Nantarang. Baik, sesana beku kita buka balik untuk sesi berikutnya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang lah dipilih di sesi.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Iya.
2: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
1: Papa juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersihin
1: mas
0: tadi. Ini mesti masih kotor. Ngapain kamu lihat nih?
1: Tidak bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Dan sesana pukul 9.35 menit, masih kurang dari 1 jam sampai pukul 10.30 kita masih bersama di program Dendang Ranah Minang 0761-23006 Dendang Ranah Minang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Uni.
1: Ibu Rod.
0: Ibu
1: Siti Rahma.
0: Oh, Ibu Siti Rahma di
1: Segunggung. Bisa Ibu mau tenang gue, Rod?
0: Boleh.
1: Ah, lagu apa nak, Rod? Anjung di Laut Limo-Limo tu apa judul tu,
0: Rod? Kurang lo lupa lo, itu apa judulnya dia? Kalau tahu judulnya langsung bisa dicari.
1: Nggak tahu. Awak lagu memang gue ngoti awak dulu.
0: Apa judul?
1: Kadang pada payah masuk ke.
0: Kalau yang lain judulnya kok Ratok Padi Ampu, Piti Banyak Makan Tak Lama, Acok Tal Lompek Katu, Tangih Di Rantau.
1: Ada kekatu yang turun Baku Dolimo katanya.
0: Oh, orang Pawah Baku Dolimo.
1: Ya itu tuh, itu Ron.
0: Iya.
1: Itulah Ron.
0: Iya.
1: Kadang pada panjang aja, kadang aku jonti lagi.
0: Rang pa baku dolimo lai.
1: Padek payah masuk RRI go.
0: Yalah, ya.
1: Yalah Ron untuk sesadu yang monitor malam ke Larun. Makasih banyak ya Ron untuk arek keluarga.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Ron.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Siti Rahma. Gitu, silakan menelpon berikutnya 0761-23606. Halo, Dendang Rana Minang.
2: Iya, Rana Minang.
0: Dengan?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan?
2: Dengan Putra Agam.
0: Siapa?
2: Putra Agam.
0: Oh, Putra Agam. Di Pepaya, di mana?
2: Iya.
0: Pepaya, ya silakan.
2: Coba, ya, Rana.
0: Yo. Apa lagu dipilih?
2: Assalamualaikum.
0: Ikutan aja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Agam di Pepaya Arang Pau Baku Dolimo. Coba mau pilihkan Tangih Di Rantau ya, David Istanbul. 0761-23606 gitu, silakan pula penelpon yang lain. Kita masih bersama di program Dendang Ranah Minang sampai pukul 10.30 menit malam. Kita nikmati dua lagu yang telah dipilih, Rang Pauh Baku Dolimo.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kalua atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

lanjut teman-teman, kita bersama di program Dendang Ranah Minang. Masih kita nikmati sampai pukul 10.30 menit. Kini pukul 10.55 menit. Pukul 9.55 menit maksudnya. Pukul 10 kurang 5 menit. Suasana yang nak bergabung masih gitu, silakan di 0761-23606. Untuk lagu yang tersendiri ataupun lagu di request sendiri boleh ya. Untuk lagu yang tersedia ada Zalmon, Retok Padiampo, Takana Kasih di Pekanbaru.

Baru Rayula, kemudian dulu undangan nanti Bu Gin Kinari. Sayang indak tak bilang, usah dimainkan. Acok talompe katu, kemudian pitih banyak makan tak lama. Balakubana bakat tubaya. Kita ini mati lagunya.

0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
1: Dengan suara ensemble talempong yang dinamis, tiga pasang penari memasuki panggung. Kedua belah tangan penari-penari membawa piring. Kedua tangannya begitu lincah memainkan piring dalam gerakan-gerakan atraktif yang memakai pola lantai yang diambil dari gerakan-gerakan pencak. Sesekali, bunyi piring berdenting. Demikianlah kira-kira ilustrasi dari sebuah pementasan tari piring yang berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam khasanah kebudayaan Minang, tari piring memiliki fungsi spiritual yang berarti pemujaan terhadap Dewi Padi dan penghormatan atas hasil panen. Tari ini sudah hidup subur di wilayah pesisir selatan Sumatera Barat. Bentuk penyajian tari piring ini dilakukan dengan cara pasangan maupun kelompok dengan ragam gerakan yang sifatnya cepat dan dinamis serta diselingi bunyi piring berdentik yang dibawa oleh para penari. Biasanya, tarian ini berdurasi 7 menit dan diiringi dengan musik tradisional yaitu ensemble talempong yang dibawakan dengan apik. Tarian ini banyak menggambarkan kegembiraan, kebersamaan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat Minangkabau. Saat ini, tari piring merupakan salah satu tarian tradisional Indonesia yang digemari masyarakat luas, termasuk masyarakat internasional. Hal ini terbukti dengan seringnya tari piring ditampilkan dalam acara-acara internasional. Hal yang menyebabkan tari piring ini banyak digemari adalah gerakannya yang energik, bersemangat, atraktif, dinamis, serta gerakan yang tidak monoton menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton.
0: Mozaik Nusantara.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara. Masa depan bangsa.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Kangpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
4: Suasana Mood, program Dendang Ranah Minang, kita tutup dengan sebuah lagu dari Peran Arista, Sayang Indah Tabilang. Terima kasih, seperti nanti berakhir pula kebersamaan kita di program Dendang Ranah Minang. Disambung nanti lagu-lagu yang kita nikmati hingga pukul 23.45 menit waktu Indonesia Barat, yakni lagu-lagu keroncong Nusantara. Malam hari ini ada keroncong Sunda, Cecep Bungsu, keroncong Betawi, Gorontalo, Bugis, Manado, Malang, Batak, Jawa, ya. Dan berapa, ada juga Bugis ya, dan berapa nomor lagu lainnya. Tetap bersama kami menikmati berehat Anda sekeluarga maupun jadwal-jadwal yang tetap melaksanakan ragam aktivitas di malam hari ini. Mungkin karena memang tugasnya di malam hari ini. Untuk sahabat-sahabat, cici, tuan-tuan dan puan-puan yang berjaga malam ya, atau satpam makanya, abang-abang kami, sopir, puan-puan kita yang berjaga di rumah sakitnya, dokter dan lain-lainnya, apapun yang jadi aktivitas kita, mungkin termasuk juga abang-abang kita yang sedang berjualan, memang jualan di malam hari, nasi ampera malam dan ragam makanan ya, tanpa terkecuali siapapun yang beraktivitas pada malam hari ini mendengarkan kita pada frekuensi 95,9 MHz maupun menikmatinya melalui RRI digital. Kita bersama hingga pukul 12.30 malam.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam nang samalam haji, kam ni belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kam ni lah.
0: Oma, pulangnya Pang, lawan kawan satu mat aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kaya itu Pang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keramputinya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-760-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Oh, Mak, pokoknya Pang lawan kawan, satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Ada kayak itu, Pang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayahku menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah. Tolong Ipang kawan. Pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
0: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
0: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
4: Bising.
1: Pisau.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
4: Perempuan, pukul 11.18 menit malam. Kita masih menikmati sajian lagu aku beri emak koncang langsung tengah jam ke depan hingga pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat. Selaku malam adalah karunia agung dari Allah SWT sebagai waktu untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Merenungkan nikmat ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Untuk menambah wawasan kita selami keutamaan malam dan siang melalui panduan ibadah yang tersedia Tafsir Qur'an As-Sos ayat 73 yang diulas sebutkan malam diciptakan dengan penuh hikmah adalah beberapa karunia Allah baik pergantian siang dan malam. Waktu istirahat Qur'an Al-Qasas ayat 73 menjadikan malam untuk menenangkan pikiran dan merefleksikan tubuh setelah seharian beraktivitas. Malam juga disebut sebagai pakaian. Quran Surah An-Naba ayat 10. Kegelapan malam berfungsi menutupi dan memberikan ketenangan. Selainnya pakaian melindungi tubuh manusia. Kemudian malam juga merupakan kesempatan mendekatkan diri kepadanya. Malam momen terbaik untuk memperbanyak doa, tafakur dan bersyukur atas nikmat-Nya.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: RRI di udara program 4 berseri, berseri nama Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

dari jalan yang haram. Bila ia bersedekah, maka amal sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia membelanjakan dari hartanya itu, maka perbelanjaannya itu tidak akan diberkatinya. Dan jika ia mati, hartanya ditinggalkan sebagai harta pusaka, maka harta tersebut niscaya menjadi sebagai kayu api yang akan membakarnya di dalam neraka.

menyuruh dunia diam. Dalam kehidupan sosial, kita akan bertemu banyak orang. Mereka dengan bebas berkata, yang mungkin saja merendahkan kita, menyepelekan kita, baik dengan kata-kata langsung maupun secara tersirat, baik hanya sekedar memberikan penilaian dan memberi masukan, tidak menutup kemungkinan, mungkin saja ada orang yang sengaja ingin menghancurkan motivasi kita. Tidak nyaman didengar. Memang, saya manusia yang kita temui hanya mengatakan hal-hal yang positif saja. Kita tidak bisa membungkam semua orang agar tidak menghina, mencaci, dan merendahkan kita. Bahkan, saat kita pun berbuat baik kepada orang lain, tidak dijamin sikap mereka akan baik juga kepada kita. Kita semua mengetahui bagaimana tingginya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tetap saja ada yang membenci, mengolok-olok, memfitnah, bahkan ingin mencelakakan beliau. Jadi, tidak usah berkecil hati saat kita masih mendengar kata-kata negatif dari orang-orang lain terhadap diri kita.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja, dan sebaliknya atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.
1: Baik, jadwal rombongan pukul 11.44 menit. Satu nomor lagu penutup untuk kebersamaan kita di tepat malam hari ini. Worowidowati, Kroncong Jawa. Sepine wengi. Dan terakhir nanti kita akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Hud ayat 96 hingga 100 bersama Korea Heriani Padirun.

ilusi yang menjadi kelak dalam kelam. Malam berganti pagi, mulai dengan lembaran baru untuk tujuan yang pasti.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Dia, Fir'aun, berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari akhirat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan.

yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

teman-teman di sini sesuai pelat tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Dan insyaallah akan jumpa Anda kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, undur diri dari udara.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Belfort 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Selamat pagi Encik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Encik Tuan dan Puan, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Jai Tuhan dan Puan. Selamat pagi, selamat mengawali aktivitas di tempat pagi kali ini. Harapannya kita selalu dalam keadaan sehat. Jai Tuhan dan Puan, kami awali dalam segmen program siaran kami di hari ini dengan pengajian Al-Quran dan terjemahannya. Kali ini kami hadirkan surat Fatir ayat 1-4 yang dibacakan Qori Ivan dan juga Harun Rashid.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari kudaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: Puji Tuhan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti pengajian Al-Quran surat Fatir ayat 1-4 yang dibacakan Ivan Tinur dan juga Harun Al-Rashid dan dilanjutkan dengan musik islami untuk kaum muslimin dan muslimat yang sudah melaksanakan ibadah sholat subuh dan juga mungkin yang baru terbangun dan juga baru melaksanakan sholat subuh. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Cik Tuan dan Puan, jelang nanti akan kami hadirkan dalam segmen Mutiara Pagi, kami masih hadirkan musik islami.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
1: Cituan dan Buan, kita masih jelang akan ikuti Mutiara Pagi di edisi saat ini 20 Mei 2026 atau 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan topik atau tema yang akan dibahas di hari ini, di pagi ini, dalam program Mutiara Pagi, merawat keluarga sakinah dalam meraut fadilah Zulhijjah. Nanti bersama Ustadz kita, Profesor Dr. Ridwan Hasbi LC MA, Guru Besar Fakultas UIN Suskaryau atau Pakar Hukum Keluarga Islam. Tetap bersama siaran kami, Cik Tua dan Puan, di pagi hari ini bersama Perempat Suara Budaya Riau.

0: Ini Guhindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti dalam segmen Mutiara Pagi.
2: Ya. Oke, baik. Anda pendengar Pro 1 juga nanti silakan bergabung pendengar ya. Insyaallah kita akan buka sesi diskusi tanya jawab. Anda mungkin yang ingin bertanya tentu yang berkaitan dengan pembahasan khusus kita pada kesempatan ini, boleh. Silakan berpartisipasi pendengar. Nanti akan kami buka sesi diskusi kita pada menit 45. Anda dapat bergabung di line telepon 0761-24595 ya, 0761-24595, atau kirim pertanyaan Anda kepada kami melalui via WhatsApp Pro 1 di 0811-76-73-991. Baik, kita akan awali kebersamaan ini dengan menyimak terlebih dahulu tausiah ataupun juga pengantar tentang topik khusus kita, yaitu merawat keluarga sakinah dalam meraup fadilah Zulhijjah, akan segera disampaikan oleh pakar hukum keluarga Islam yang juga merupakan guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskaryau, Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Kami persilakan, Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridha dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik bahasan kita secara umum membahas tentang fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita akan mengkontekkannya atau mengkaitkan dengan bulan Zulhijjah, yaitu bagaimana membentuk semua rumah tangga sakinah. Yang sebenarnya rumah tangga sakinah ini harus kita lakukan setiap hari, setiap bulan, bahkan satu tahun selamanya. Tapi ketika kita bawa dengan fadilah dari bulan Zulhijjah, dia menjadi sebuah momentum bagi kita untuk memantapkan dan memantaskan diri dengan apa yang diberikan Allah dengan keutamaan di bulan Zulhijjah ini. Sebab ketika di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamil amal sholih fiha ahabbu ila Allah min hadzal ayyam," yakni ayyamul asar. Rasulullah mengatakan, tidaklah dari antara hari yang mana amal soleh yang paling dicintai oleh Allah SWT kecuali pada hari ini, yaitu hari 10. Artinya 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Maka di antara sahabat yang bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukan jihad di jalan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, walal jihad, bukan jihad. Bisa bila illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji' min zalika bi syai'in. Al-Bukhari, Rahul Bukhari. Kecuali, kata Rasulullah, orang yang keluar dari rumahnya dengan dirinya, hartanya, kemudian dia tidak balik, artinya dia berjuang di jalan Allah kemudian syahid. Tapi ketika kita melihat

0: 10 pertama ini, para pendengar yang digunakan Allah SWT, kemudian kita bawa dalam momentum daripada rumah tangga. Hakikatnya, rumah tangga ketika memasuki satu Zulhijjah, nanti sampai kita pada sangkal 10 Zulhijjah, kita dihadapkan dengan beberapa amal yang dianjurkan. Karena disitulah yang sebenarnya akan memberi dampak kepada sebuah rumah tangga dan perjalanannya. Sebab ketika dalam rumah tangga tersebut, yang pertama kita bawa, bagaimana fadilah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau sampai 9. Artinya apa? Ada yang berpuasa dari 1 sampai 9. Ada yang berpuasa tanggal 8 sampai 10. Ada yang berpuasa tanggal 9 Zulhijjah saja. Tapi prinsip dasarnya sangat dikaitkan dengan bagaimana seseorang itu untuk menata dirinya di hadapan Allah dengan meraup daripada fadilah Zulhijjah tersebut. Tapi ketika fadilah tersebut dapat kita dapatkan dalam bentuk amal dari puasa, maka kita akan menata keindahan dari rumah tangga itu dengan sebuah sakinah, ketenangan. Sebab puasa adalah bagian ketenangan yang diberikan Allah SWT kepada orang melakukannya. Maka dampaknya adalah sebuah tatanan ruhiyah, jiwa yang tenang, dan melihat kehidupan itu adalah bagian yang terindah untuk rumah tangganya. Nah, tentulah di sini para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ketika ada orang yang bisa berpuasa dari 1 sampai 9, silakan. Berpuasa 8 dan 9, silakan. Atau berpuasa tanggal 9, silakan. Karena persoalannya, para pendengar yang dimuliakan Allah, semuanya punya kemuliaan. Sebab ketika ada seorang sahabat berpuasa dari 1 sampai 9, maka ditanya Rasulullah SAW, kenapa kamu berpuasa? Maka sahabat itu mengatakan, asallah ayusrikani fi du'ahim, semoga Allah memasukkan diriku dalam doa-doa orang haji. Berarti dia ingin mendapatkan doa-doa orang haji, masuk dirinya di dalamnya doa mereka. Maka Rasulullah mengatakan, kau mendapatkan apa yang kau dapatkan, kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Berarti ketika dia mendapatkan doa-doa yang namanya masuk dalam doa orang haji tersebut, maka itu akan berpengaruh kepada konstruksi jiwanya, ruhiyahnya, tentu berkaitan dengan rumah tangganya. Kemudian yang kedua, ketika ada berpuasa tanggal 8 dan 9. 8 itu ada hari tarwiyah, 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. Maka kalau dua ini, itu adalah sebuah kebaikan yang disebut dengan Al-Khususiyah dan Yaumu Arafah. Khususiyah adalah perjalanan yang jamaah haji dari Makkah ke Arafah. Tapi bagi kita yang berada di luar, yang tidak melakukan ibadah haji, maka kekhususiyah bisa melakukan ibadah puasa. Berarti nilainya adalah dengan kebaikan-kebaikan banyak. Kemudian kita kaitkan dengan hari Arafah, yang itu 9 Muharram, di mana Rasulullah mengatakan, man shoma yawma Arafah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa berpuasa pada hari Arafah, maka akan diampuni dosa sebelum akan datang. Berarti 2 tahun. Maka puasa yang bentuk ini sebenarnya, dia bukan sebagai makna dari puasa, tapi dia sangat terikat dengan bagaimana orang yang wukuf di Arafah. Maka posisi wukuf jamaah haji di Arafah, dan kita diberi Allah, dibeli oleh Rasulullah sebuah amal agar kita tidak terlepas juga dari sebuah kemuliaan pada hari itu yang berpuasa. Tentu dalam sebuah rumah tangga, seorang suami berpuasa, seorang istri berpuasa, mereka berpuasa bersama, dan puasa mereka itu mereka mulai dengan sahur, kemudian hidup bersama dengan kebaikan sampai berbuka. Tentu di sini akan menata ketenangan jiwa mereka, ketenangan daripada ruhiyah rumah tangga tersebut. Maka akan terbentuklah rumah tangga sakinah itu. Sidang jamaah yuk, sidang jamaah yang dimuliakan Allah, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua yang harus kita lihat dalam konstruksi pada meraup daripada fadilah Zulhijjah itu adalah ada ibadah udhiyah, berkorban. Sebab konteks berkorban ini, dia bukan berkaitan bagaimana kita memotong hewan, tapi dia berkaitan bagaimana kita menata diri kita tentang menjauhkan sifat-sifat kebinatangan. Tapi ketika ada seorang sanggup untuk berkorban, tapi dia tidak mau melakukannya, maka Rasulullah memberi ancaman dengan sebuah kalimat, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallan. Barang siapa sanggup untuk berkorban tapi tidak melakukannya, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallan, jangan dia mendekati tempat salat Idul Adha. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ketika anjuran yang ditambah lagi sebuah ancaman dengan mendekati tempat sholat, pada hakikatnya akan menata bahwa ibadah korban itu bukan persoalan ibadah saja, tapi berkaitan dengan ruhiyah jiwa kita ini, apakah kita sanggup melakukan sesuatu yang berkaitan dunia diberi Allah anugerah, tapi ketika dalam konteks berkorban kita tidak sanggup. Maka kalau kita bawa zaman sekarang, para pendengar yang dimuliakan Allah, orang sanggup beli handphone ini, sanggup beli mobil ini, sanggup beli kendaraan ini, dan sanggup membiayainya dengan minyaknya harian dan mingguan, tapi satu sisi hitungan itu sendiri kita bawa dengan ibadah berkorban, itu jauh nilainya rendah. Kenapa kita tidak melakukannya? Gitu ya, sebaliknya mungkin ada orang yang merokok satu hari satu bungkus, berarti satu bulan beliau menghabiskan 30 bungkus. Maka kalau seandainya satu bungkus 10.000, berarti dia menghabiskan 300.000 satu bulan. Satu bulan 30.000, 300.000 berarti 10 bulan sudah 3 juta. Sedangkan biaya korban hanya 2.800.000. Pada hakikatnya, itu akan menunjukkan bahwa kita sanggup. Tapi ketika tidak melakukan, berarti dia sangat berkaitan dengan konstruksi rumah tangga kita. Sehingga, seperti Imam Hanafi mengatakan, kewajiban dan korban itu adalah rumah tangga, bukan individu. Rumah tangga. Maka konstruksi rumah tangga ini, di situ yang dikaitkan dengan apa? Nilai-nilai berkorban itu akan masuk rumah tangganya. Maka akan terbentuklah rumah tangga sakinah. Dari sini, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, dapat kita melihat bahwa 10 pertama dari bulan Zulhijjah adalah bagian yang sangat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di dalamnya ada sebuah fadilah yang diberikan Allah SWT dengan amal-amal yang kita bisa lakukan. Maka amal-amal ini ketika kita patah melakukan dalam kehidupan kita dengan membawa kehidupan yang terbaik, dia akan berpengaruh kepada rumah tangga tersebut. Inilah yang sebenarnya kita raup fadilah bulan Zulhijjah, tapi untuk memastikan atau memantaskan diri kita dengan rumah tangga. Maka sakinah tersebut tidak terwujud dengan persoalan duniawi. Sakinah itu tidak bisa kita lihat dengan persoalan apa yang kita miliki daripada harta. Tapi sakinah itu adalah bagaimana ruhiyah jiwa kita dengan sebuah ibadah yang kita lakukan dan menata ketenangan dan tenang jiwa kita, tenang diri kita, maka akan memberi ketenangan dalam rumah tangga. Maka terbentuklah rumah tangga sakinah dengan salah satunya lah, mari kita gali potensi kita di bulan Zulhijjah ini dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Demikian.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Ya, pendengar, merawat keluarga sakinah dalam meraup fadilah Zulhijjah. Ini menjadi pembahasan yang masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Sebagai pengantar tadi juga sudah kita simak ya, bersama dengan Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Kami sudah buka line telepon, pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di kesempatan ini, ya mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan ya, tentunya yang berkaitan dengan pembahasan kita. Silakan berpartisipasi bersama kami langsung langsung pendengar ya di line telepon 0761251111 atau juga bisa melalui via pesan singkat Pro 1. Kirim pertanyaan Anda kepada kami pendengar di 0811767793991. Ya, baik. Ustadz, langsung kita menyapa Ustadz ya, pendengar kita tampak ini di ujung telepon sudah ada juga yang ingin berpartisipasi langsung di 24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sayang sekali terputus pendengar, diulang, boleh kami tunggu beberapa saat. 0761245955. Kita hanya buka satu line telepon saja pendengar ya, semoga ini dapat terdengar ataupun juga tersambung dengan baik. Di ujung telepon, halo Pro 1, assalamualaikum. Ya, terputus, kenapa ini? Mungkin ada sedikit gangguan Ustadz ya pada jaringan telepon kita. Dan nanti sebelum kita membacakan untuk pesan yang masuk di via WhatsApp, kita coba untuk kembali menyapa karena telepon ini sempat juga berdering ini. Oke, coba kita sapa kembali. Assalamualaikum. Baik, terputus Ustadz, ini kita gabung ke langsung ke WhatsApp saja Ustadz ya, tentang pembahasan kita ini ya, merawat keluarga sakinah dalam meraup fadilah Zulhijjah. Pendengar kita Ustadz ini dari line WhatsApp Pro 1 di 0852 7153 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bisa dijelaskan bagaimana menghadapi perbedaan pendapat Ustadz agar tidak menimbulkan apa ini, konflik berkepanjangan Ustadz, masalah atau konflik berkepanjangan menghadapi perbedaan, bagaimana Ustadz? Silahkan.
0: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita di dalam beragama, tentu dia sangat berkaitan dengan bagaimana memahami daripada teks-teks agama tersebut. Mm-hmm. Artinya akan kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Mm-hmm. Tapi harus kita pahami bahwa teks-teks agama itu adalah teks-teks yang suci. Tentu metode dalam pemahamannya itu bisa terjadi suatu perbedaan. Nah, kita ketika berhadapan dengan sebuah perbedaan, ada yang sifatnya sempit. Sempit itu artinya dia memahami pendapatnya hanya apa yang ada secara teks selesai. Jadi akhirnya apa? Sempit pendapatnya, kemudian cara berpikir juga sempit. Yang kedua, ada namanya sangat luas. Dia tidak memahami secara teks, tapi dia coba mencari latar belakang, mencari konteks, kaitannya, sehingga timbullah metode-metode pemahaman yang lebih luas. Dia bukan hanya sekedar melihat teks, tapi dia melihat mungkin ada sana kias, ada ijma, ada al-maslah, al-istihsan, ada al-istihab. Tentu dia kaitkan ini, maka luas dalam pemahaman. Kita ketika menghadapkan diri kita kepada perbedaan seperti ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus pertama itu tidak boleh fanatik. Fanatik ini apalagi dengan fanatisme pendapat, fanatik dengan satu mazhab, fanatik dengan satu pendapat, fanatik dengan satu kelompok. Maka ketika orang fanatik dengan suatu yang dia percaya hanya satu saja, tapi tidak melihat, ini berarti sempitlah dunia. Tapi ketika kita melepaskan sifat fanatisme tersebut dan kita melihat beberapa kemungkinan dan kebenaran itu bukan dalam sifat kemutlakan satu pendapat, maka bisa saja pendapat lain, apalagi yang berkaitan dengan ijtihad. Maka ketika konteks ijtihad ini kita bawa, maka kita akan memahami segala pendapat itu adalah sebuah kebenaran. Karena dalam ijtihad itu dikatakan ketika seorang berijtihad kemudian benar, dia mendapatkan dua pahala. Tapi ketika orang berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka dia mendapatkan satu. Artinya apa? Masih tetap meraup kebaikan dari ijtihad tersebut walaupun salah. Nah, di sini menunjukkan kita sebagai orang menghadapi suatu perbedaan, jangan dibawa pada hal pemahaman satu, tapi bawalah kepada pemahaman yang luas. Sehingga apa? Konflik itu tidak akan terjadi. Yang ketiga, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, konflik itu terjadi karena timbulnya bahasanya al-ghulu,
2: mm-hmm.
0: berlebih-lebihan. Jadi artinya apa? Berlebih-lebihan dalam memandang sesuatu, berlebih-lebihan dalam memahami, berlebih-lebihan dalam melakukannya.
2: Mm-hmm.
0: Padahal sesuatu yang berlebih tersebut itu tidak dibolehkan.
2: Mm-hmm.
0: Maka katanya adalah ifrat wala tafrit. Artinya kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga mengulang-ulang. Kita harus pada posisi di tengah dalam hal demikian. Sebab sesuatu yang gulu ini berlebihan,
2: mm-hmm.
0: dia akan menimbulkan sifat radikal. Sifat radikal berarti dia akan menjadikan harus seperti ini. Akhirnya apa? Orang yang tidak seperti dia, dianggapnya suatu kesalahan.
2: Mm-hmm.
0: Maka para pendengar yang dimuliakan Allah, maka perlu kita tata. Kita tidak perlu berlebihan. Tapi mari kita sederhanakan diri kita dalam apa yang diletakkan oleh Allah SWT. Kesederhanaan itu bukan saja dalam sikap tingkah laku, tapi juga kesederhanaan dalam melihat bagaimana perbedaan pendapat itu bisa kita cerna,
2: yeah.
0: adalah setiap perbedaan itu adalah suatu kebaikan.
2: Ya Ustaz, baik Ustaz, luar biasa. Terima kasih untuk tanggapannya Ustaz ya. Dan semoga juga untuk pendengar kita baik. Tadi yang gabung di via WhatsApp Pro 1, ini pertanyaan yang sudah disampaikan ini sudah terjawab tadi apa yang ditanyakan. Baik, satu penelpon terakhir silakan pendengar ya, karena waktu kita ini sangat terbatas. Kami undang kembali atensi Anda di line telepon 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Baik, ini ada gangguan mungkin pada jaringan telepon kita atau bagaimana Ustaz? Kita coba menyapa kembali di ujung telepon, sudah tersambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Bapak. Baik, masih kurang jelas kita mendengarkan suara dari pendengar kita ya. Baik Ustadz, ini waktu sangat terbatas. Silahkan pendengar jika ingin berpartisipasi boleh untuk menyampaikan pertanyaan dengan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Sudah tersambung? Baik. Tidak bisa kita mendengarkan suara pendengar kita Ustadz ya.
0: Baik.
2: Iya, ini tapi tersambung ini. Oke. Baik, nampaknya ada sedikit gangguan. Nanti coba kita dicek kembali line telepon kita. Ustadz, ini mengingat waktu sudah sangat terbatas sekali di menit 54 kita. Ustadz, mungkin ada pesan juga kepada semua keluarga ya, agar memang bagaimana kita bisa mampu meraih keberkahan Zulhijjah dan mewujudkan keluarga yang sakinah ini. Ustadz, silakan kesimpulan dari pembahasan. Silakan sebagai penutup Ustadz.
0: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Zulhijjah secara umum mempunyai suatu keutamaan karena dia dikategorikan dengan bulan terakhir di bulan dari kalender Hijriah, itu bulan 12. Tapi di kemudian tersebut dia sangat berkaitan dengan ibadah yang diletakkan Allah. Maka tadi sudah saya singgung dengan ibadah kurban, tapi satu sisi ada ibadah haji. Maka ketika jamaah haji berangkat haji, dan nanti tanggal, sekarang mungkin mereka sudah berangkat, ada yang di Madinah, ada ke Makkah, menunggu pada hari H, melakukan ibadah haji. Maka ibadah haji ini, itu bukan ibadah sembarangan, tapi ibadah membutuhkan dengan beberapa potensi dan melakukannya. Tentu, dia hanya dilakukan di bulan Zulhijjah saja. Maka persoalannya adalah tentu dia punya keutamaan. Dan keutamaan ini bukan kepada orang yang melakukan haji, tapi juga keutamaan itu diberikan Allah kepada orang di luar tanah haram. Maka orang yang tidak melakukan ibadah haji, untuk mendapatkan bulan tersebut, salah satu adalah berpuasa di hari Arafah. Kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita dianjurkan untuk banyak berzikir, apalagi di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Kemudian berselawat, bersedekah. Nah, tentu ketika kita tata ini semua ibadah dalam diri kita dan keluarga kita, inilah salah satu meraup fadilah Zulhijjah itu, bagaimana rumah tangga kita dengan kenyamanan, ketenteraman, dan mendapat ridho dari Allah. Maka mari para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, kita pantaskan diri kita dengan ibadah-ibadah bulan Zulhijjah ini, sehingga kita menginginkan rumah kita, kita rumah tangga kita ini diberi Allah rahmat dan inayahnya, dan terjadilah rumah tangga sakinah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
2: Iya, baik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz ya untuk segala sesuatu yang telah disampaikan di program ini. Semoga pikirannya yang telah Ustaz sampaikan ini bermanfaat untuk seluruh pendengar kita. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan Ustaz ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya Ustaz Ridwan. Sehat selalu Ustaz dan sukses juga terus Ustaz. Selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Pendengar Pro 1, demikian kita tadi sudah bersama dengan pakar hukum keluarga Islam dan juga merupakan guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskaryaw, Alustad Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Merawat keluarga sakinah dalam meraup fadilah Zulhijjah menjadi pembahasan yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada kesempatan ini. Ya, kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program Mutiara Pagi yang insya Allah akan kami hadirkan setiap hari untuk Anda dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini pendengar Mutiara Pagi kami cukupkan hingga di sini. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-760-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Sungai Indragiri, Kabupaten Indragiri Hulu atau Inhu, Riau, dalam kondisi meninggal dunia. Selasa 19 Mei 2026, korban ditemukan sekitar 10 km dari lokasi kejadian awal setelah dilakukan pencarian selama 2 hari. Korban ditemukan pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat di titik koordinat 00.20.36, di mana selanjutnya tim gabungan langsung mengevakuasi korban membawa ke RSUD Indragiri Hulu. Sebelumnya, pada hari kedua operasi SAR, tim SAR gabungan melakukan pencarian dan penyisiran sejauh kurang lebih 3 km ke arah hilir sungai dari lokasi kejadian sesuai rencana operasi SAR. Tim SAR Pekanbaru sendiri telah tiba di lokasi kejadian pada 18 Mei 2026 pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, tim langsung berkoordinasi dengan seluruh unsur SAR yang terlibat dalam melakukan pemantauan di sekitar area tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas 1A Pekanbaru, Budi Cahyadi, mengatakan bahwa setelah korban berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim SAR, operasi SAR diusulkan untuk ditutup. Sekian kabar berita.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Nur Lela.
1: Iya, Nur Lela, Encik Tuan dan Puan, menemani di tempat pagi kali ini, menambah semangat Encik Tuan dan Puan dalam mengawali aktivitas di edisi 20 Mei 2026. Dan di hari ini Encik Tuan dan Puan bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Bangsa. Ya, tentunya ini menjadi suatu momen yang luar biasa untuk kita semuanya, Cik Tuan dan Puan, dalam bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Iya, Encik Tuan dan Puan, dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, gimana bangkit bersama untuk Indonesia, Encik Tuan dan Puan, bersama Perempat Suara Budaya Riau, sedikit kita mengingatkan bahwa tanggal 20 Mei diperingati Hari Kebangkitan Nasional, sebuah momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Hari ini bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi pengingat bahwa persatuan, semangat belajar, dan rasa cinta tanah air adalah kekuatan utama dalam membangun bangsa. Hari Kebangkitan Nasional lahir dari pendirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini menjadi pelopor munculnya kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia untuk bangkit melawan penjajah melalui pendidikan dan juga persatuan. Dari sinilah semangat berjuang, semangat perjuangan bangsa Indonesia mulai tumbuh secara lebih terarah dan juga modern.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh?
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mamu, dah lah kalau gitu, Alhamdulillah.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Apakah Anda tahu tentang tanggal 20 Mei? Tanggal 20 Mei terbentuknya organisasi Budi Utomo. Saat itu kondisi kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan sejak diberlakukannya politik etis oleh Belanda. Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat bangsa Indonesia, organisasi yang diinisiasi mahasiswa ini bergerak untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan tanpa ada unsur politik. Pada tahun 1930, organisasi Budi Utomo mulai melebarkan sayapnya untuk seluruh rakyat Indonesia di luar Jawa untuk mendorong semangat dan tujuan kemerdekaan Indonesia. Semangat Budi Utomo terus mengiringi perjuangan bangsa Indonesia bahkan hingga menghadapi ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi dan politik pasca kemerdekaan. Agar semangat kebangkitan Budi Utomo senantiasa menjadi roh kebangkitan bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Wetio Diningrat mengusulkan tanggal 20 Mei pada tahun 1959 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden pertama, Insinyur Soekarno.

Ya, Encik Tuan dan Puan, kebangkitan bangsa pada masa itu dimulai dari kesadaran bahwa rakyat Indonesia harus maju dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan persatuan. Para tokoh bangsa menyadari bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan dengan perlawanan fisik, tetapi juga dengan membangun kecerdasan dan rasa nasionalisme. Semangat itulah yang masih relevan hingga hari ini. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan global, generasi muda Indonesia dituntut untuk terus bangkit, kreatif, dan mampu bersaing tanpa melupakan nilai budaya dan jati diri bangsa. Cik Tuan dan Puan, Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi momen refleksi. Sudahkah kita berkontribusi untuk negeri ini? Kontribusi tidak harus selalu besar. Hal sederhana seperti menjaga persatuan, menghargai perbedaan, disiplin, serta menggunakan media sosial secara bijak untuk dan juga merupakan bagian dari semangat kebangkitan bangsa.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kebangkitan nasional adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Lalu, kenapa 20 Mei bisa

dilakukan oleh Belanda untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah. Pada waktu ini, muncul pula sejumlah organisasi-organisasi kepemimpinan yang baru. Lalu, dengan kebijakan politik etis yang ada, Belanda menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia inilah yang sekarang kita sebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia. Peristiwa ini ternyata juga dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik loh, teman Pro2, hingga mencapai puncaknya

sebenarnya tanggal ini juga merupakan hari lahirnya organisasi Budi Utama loh. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu menanamkan sikap-sikap nasionalisme kita ya, teman Bro 2, agar segala

Encik Tuan dan Puan, Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya, bahasa dan juga keragaman. Karena itu semangat gotong royong dan persatuan harus terus dijaga. Jangan sampai perbedaan menjadikan alasan untuk terpecah. Justru dari keberagaman itulah Indonesia menjadi kuat. Momentum Hari Kebangkitan Nasional, Encik Tuan dan Puan juga mengajak kita untuk bangkit dari berbagai tantangan kehidupan. Mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, hingga perubahan sosial. Semangat pantang menyerah para pendahulu bangsa patut menjadi inspirasi agar kita terus optimis menghadapi masa depan.

0: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru. Diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat dan juga sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD di kantor kecamatan Marpoyan Damai Selasa 19 Mei 2026. Rapat tersebut membahas berbagai persoalan krusial yang terjadi di tengah masyarakat, sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah hingga ke tingkat kecamatan. Agung Nugroho menekankan pentingnya standarisasi pelayanan di seluruh kecamatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama di setiap wilayah. Selain itu, dalam rapat koordinasi, semua ia menyampaikan bahwa penanganan kebersihan, khususnya pengelolaan sampah di masing-masing wilayah kecamatan. Agung Nugroho menambahkan pihaknya turut melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan dengan mempertahankan program yang dinilai efektif serta meningkatkan koordinasi di lintas OPD. Sekian kabar berita.